0: menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
1: Udah ada datanya berapa kampus sekarang?
0: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
2: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan, untuk triwulan pertama tahun 2026 ini, Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM, itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
2: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan, jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi, akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan sekapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan, pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
1: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
2: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharap akan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
3: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
2: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
3: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
2: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
4: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
2: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: So thank you very much.

0: Kiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
1: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
2: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
1: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
2: Market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
1: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
3: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah undervalue dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden meresmi dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bang Nisa.
1: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
1: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Tris Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
5: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
1: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
6: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled Al-Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama kami Pro 1 RR Jember. Pada pagi hari ini kami masih akan menghadirkan informasi kembali untuk menemani waktu perjalanan Anda atau waktu aktivitas Anda, pendengar. Dan ada informasi yang cukup inspiratif kali ini, di mana sinergi TNI, tenaga kesehatan, dan pemerintah desa ini terus digencarkan, pendengar, di wilayah Lumajang untuk mencegah penyebaran demam berdarah di Kabupaten Lumajang. Pada Selasa kemarin, Babinsa Koramil 0821 15 Tekung Serda Aris Purwanto mendampingi tim Puskesmas Tekung melaksanakan pengasapan atau fogging di Dusun Kembang RT 26 RW 9 Desa Tekung, Kecamatan Tekung. Kegiatan menyasar permukiman warga, saluran air, serta sejumlah titik yang berpotensi menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti, vektor utama DBD. Nah, fogging ini dilakukan sebagai langkah cepat menekan populasi nyamuk dewasa di wilayah yang dinilai rawan penyebaran. Ketua Tim Puskesmas Tekung, Muhammad Yuda, menjelaskan bahwa fogging bersifat reaktif, pendengar, untuk memutus mata rantai penularan. Dan ditekankan juga upaya jangka panjang tetap bertumpu pada gerakan 3M seperti menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas penampung air. Kepala Dusun Kembang M. Akbar mengapresiasi kolaborasi Babinsa dan tenaga kesehatan tersebut, pendengar. Dan menurutnya edukasi langsung ke warga memang lebih efektif menumbuhkan kesadaran. Bahkan kegiatan ini jadi bagian dari upaya promotif dan preventif di wilayah Kecamatan Tekung menjelang musim pancaroba saat kasus DBD biasanya meningkat. Puskesmas Tekung menghimbau masyarakat untuk segera melapor jika ditemukan warga dengan gejala demam tinggi mendadak, nyeri sendi, bintik merah pada kulit.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pendengar, sesaat lagi kami akan sampaikan untuk update info cuaca terkini dalam info perakhiran cuaca yang akan disampaikan oleh rekan-rekan badan dari maksud kami rekan-rekan perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Banyuwangi sesaat lagi.
1: Perakiraan cuaca.
0: Pendengar, untuk info perakiraan cuaca pada pagi ini akan disampaikan oleh rekan Rahmayani. Baik, selamat pagi Mbak Rahma.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Baik, silakan Mbak untuk update info cuaca terkini di beberapa kota di Tapal Kuda. Silakan.
2: Terima kasih untuk kesempatannya izin memberikan perakiraan cuaca hari ini tanggal 13 Mei 2026. Untuk secara umum untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, hari ini pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Suhu udara berkisar 13 hingga 36 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 41 hingga 100%. Angin dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 34 km per jam. Kemudian untuk perakiran cuaca di wilayah Tapal Kuda, Banyuwangi hari ini diprediksi berawan, cerah berawan hingga berawan. Wilayah Bondowoso diprediksi cerah berawan hingga berawan. Wilayah Jember diprediksi cerah berawan hingga berawan. Wilayah Lumajang diprediksi berawan hingga hujan ringan. Wilayah Probolinggo diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dan wilayah Situbondo diprediksi cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk perakiran cuaca di Bandara Blimbing Seri Banyuwangi hari ini diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari tenggara dan dengan kecepatan 10 knots. Kemudian untuk perakiran cuaca di wilayah Pelabuhan Ketapang hari ini diprediksi cerah berawan hingga berawan tebal dengan kecepatan angin 2 hingga 19 knots dari arah tenggara hingga selatan dan ketinggian gelombang 0,1 hingga 0,8 meter kategori rendah. Selanjutnya untuk peringatan ini gelombang tinggi yang berlaku tanggal 13 hingga 16 Mei 2026 di daerah Selat Bali dan sekitarnya, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang berpeluang terjadi di Selat Bali bagian selatan dan perairan utara Pulau Bali. Kemudian untuk tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter dengan kategori tinggi berpeluang terjadi di perairan Banyuwangi. Berikut perakiran cuaca yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Rahmayani. Mungkin ada tambahan informasi yang ingin disampaikan kembali, silakan.
2: Ya, untuk saat ini bulan Juni sebagian besar wilayah bulan Mei maksud saya, Kabupaten Banyuwangi telah memasuki musim kemarau, namun beberapa wilayah dataran tinggi seperti Genteng, Sempu, Kalibaru, Glenmore, Songgon, dan Lincin diprediksi mulai memasuki musim kemarau pada pertengahan Juni 2026. Sehingga di masa pancaroba ini, masyarakat dan instansi terkait diharapkan tetap waspada karena di masa pancaroba ini masih ada potensi cuaca ekstrim seperti hujan deras berdurasi singkat, angin kencang, puting beliung yang muncul mendadak setelah cuaca terik di siang hari. Kemudian pemerintah daerah dan masyarakat diimbau untuk dapat menghemat penggunaan air serta mengamankan cadangan air dengan memanfaatkan sisa air hujan di masa pancaroba ini sebagai persiapan musim kemarau. Menjaga kesehatan dengan banyak minum air putih dan untuk mencegah dehidrasi serta menggunakan masker saat berdebu dan mempersiapkan payung dan mantel ketika ingin beraktivitas di luar ruangan karena masih ada potensi hujan. Kemudian masyarakat dan seluruh pihak terkait diminta terus memantau perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG Banyuwangi melalui website BMKG Banyuwangi dan sosial media BMKG Banyuwangi seperti itu Mbak.
0: Baik, terima kasih Mbak Rahmayani untuk info perakiran cuaca yang telah disampaikan. Selamat menjalani rutinitas kembali. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Baik. Ya baik pendengar, demikian tadi informasi yang telah disampaikan oleh rekan Rahmayani. Sekedar menginformasikan kembali bahwa untuk kondisi cuaca pada hari ini terpantau cerah berawan hingga potensi hujan ringan masih akan terjadi di sebagian kecil wilayah di beberapa kabupaten di Tapal Kuda. Untuk tinggi gelombang di pelabuhan ada di 0,1 hingga 0,8 meter. Kemudian untuk perairan Jatim ini termasuk medium ya, ada di 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian pendengar untuk update info cuaca terkini dalam info perakiraan cuaca, semoga membantu Anda dalam meminimalkan kendala yang dimungkinkan terjadi dalam persiapan aktivitas pada hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
8: Kencan nopo?
7: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
8: Mau nonton jaranan.
7: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
8: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada gak mau menghargai budaya sendiri.

pendengar, sesaat lagi Jember Menyapa atau Dialog Jember Menyapa akan hadir dengan topik data ekonomi akurat, kebijakan tepat, Situbondo naik kelas. Sesaat lagi bersama saya Pleo Perbasari dan beberapa narasumber yang siap untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan topik kita di pagi hari ini, hanya di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, pagi hari ini kami hadir kembali dalam program acara Dialog Jember Menyapa, edisi Rabu 13 Mei 2026. Pendengar, data menjadi fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Data ekonomi yang akurat tidak hanya membantu pemerintah membaca kondisi real masyarakat, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat, sasaran, efektif, dan juga berkelanjutan. Di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang, Kabupaten Situbondo dituntut mampu menghadirkan kebijakan berbasis data agar mampu meningkatkan daya saing daerah dan juga kesejahteraan masyarakat. Melalui data statistik yang valid dan terpercaya, pemerintah daerah dapat memetakan potensi, mengetahui persoalan ekonomi secara lebih detail, hingga menentukan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kolaborasi antar lembaga statistik, pemerintah daerah, dan DPRD menjadi kunci penting agar setiap kebijakan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

Lalu bagaimana kualitas data ekonomi di Kabupaten Situbondo saat ini dan sejauh mana data dimanfaatkan dalam proses pengambilan kebijakan? Serta bagaimana sinergi antara BPS dan DPRD dalam mendorong Situbondo

0: kelas melalui pembangunan berbasis data. Semua akan kita bahas dalam dialog Jember Menyapa pagi ini bersama para narasumber, diantaranya Bapak Ribut Hadi Chandra selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo. Baik, selamat pagi Bapak Ribut.
1: Hai Mbak April.
0: Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang bersama kami pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya Haji Faisal Abdul Jalil selaku Sekretaris Komisi 2 DPRD Situbondo. Selamat pagi Pak Faisal.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Ini saya panggil Pak Faisal atau Pak Haji atau bagaimana Pak?
2: Pak Faisal aja.
0: Baik, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Kita akan membahas seputar data ekonomi akurat, kebijakan tepat, Situbondo naik kelas, seperti itu. Baik, pendengar jangan kemana-mana, tetap setuju di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dengarkan dialog kami hingga mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, mungkin beberapa pertanyaan ini juga mewakili keingintahuan dari pendengar. Kita bisa mulai dari Bapak Ribut Hadi Chandra terlebih dahulu. Ini selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo. Bapak, untuk kondisi atau bagaimana kondisi dan perkembangan data ekonomi Kabupaten Situbondo dalam beberapa tahun terakhir, mungkin bisa diinformasikan kepada pendengar.
1: Terima kasih Mbak April.

0: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
0: Yang pertama, kami dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada RRI Jember yang pagi hari ini memberikan ruang kepada kami untuk menyampaikan pentingnya data dalam pembangunan daerah. Bapak Ibu pendengar yang kami hormati, tema yang pagi hari ini diangkat, data ekonomi akurat, kebijakan tepat, Situbondo naik kelas, ini sesuatu yang luar biasa. Mengapa sangat penting? Karena pada dasarnya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik di tingkat daerah, nasional, harus berbasis pada data yang akurat, lengkap, dan terpercaya. Tanpa data yang valid, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran, bahkan bisa menimbulkan ketidakefisienan dalam pembangunan. Kalau melihat perkembangan ekonomi di Kabupaten Situbondo, Pak April, mulai tahun 2021 hingga di tahun 2025 ini, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo menunjukkan tren yang positif. Kalau di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi 3,26 hingga di sekarang di 2025 menjadi di 2024 4,81, tahun 2025 meningkat pesat menjadi 5,28. Tentunya ini perlu didukung dengan data yang akurat. Kami dari BPS yang mempunyai tugas sebagai penyedia statistik resmi, salah satu upaya besar yang akan kita lakukan, khususnya untuk bagaimana nanti memotret pertumbuhan ekonomi yang kondisi ekonomi yang ada di Kabupaten Situbondo adalah melalui sensus ekonomi 2026. Ini merupakan kegiatan nasional untuk menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi menyeluruh, mutakhir, dan dapat dipercaya. Sensus ini juga sangat penting karena akan mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, termasuk di Kabupaten Situbondo, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar. Tidak ada yang terlewat karena semuanya memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di daerah. Sementara itu, Mbak April yang bisa kami sampaikan.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Ribut. Kita ke Pak Faisal. Bapak, ini jenengan sebagai Sekretaris Komisi 2 DPRD Situbondo, Pak. Seberapa penting Pak data ekonomi dalam proses pembahasan kebijakan dan penganggaran di DPRD Situbondo sendiri?
1: Ya, terima kasih Mbak. Mbak siapa nih?
2: April, Pak.
1: Mbak April. Juga selamat pagi dengan Pak BPS. Pak Chandra. Kami terima kasih diundang hari ini membicarakan tentang pertumbuhan ekonomi, berikut juga data-data dari BPS. Ini data yang memang merupakan sumber daripada penentuan kebijakan kita, arah ke depan seperti apa, dan siapa yang memperoleh apa, itu adalah bagian penting daripada program yang akan kita rencanakan setiap tahun anggaran. Oleh karenanya, kami berharap banyak benar-benar data ini data valid, walaupun kita tahu bahwa satu-satunya lembaga yang dipercaya oleh kita pemerintah itu adalah BPS. Hanya saja ini mungkin Pak Chandra ya, dengan para pemirsa semua, kami sebetulnya belum ada sebuah lembaga pembanding dari hasil telaah daripada atau data-data yang diambil oleh BPS, sehingga kita sangat memerlukan data pembanding atau sebuah lembaga yang bisa memberikan pembanding daripada data BPS, sehingga mungkin itu akan menjadi rujukan perbaikan jika memang ada di lapangan kesalahan teknis dalam pendataan, atau ada yang juga nakal duduk di tempat. Ini sangat mungkin terjadi, duduk di satu rumah petugasnya, lalu berapa rumah didata melalui data tembak namanya. Itu yang terjadi, kadang tidak kembali lagi oleh karena orangnya tidak ada di tempat, karena kerja dan lain sebagainya, atau bepergian. Saya kira ini ke depan kami dari pemerintah daerah sebetulnya ingin sekali berdialog langsung dengan Pak Chandra, terutama di Komisi 2, karena Komisi 2 ini adalah membidangi masalah perekonomian dan kesejahteraan Kabupaten Situbondo. Saya kira ini dulu pendahuluannya, nanti kita bisa kembangkan di forum diskusi ini. Terima kasih.
2: Terima kasih Pak Faisal. Kita kembali ke Pak Ribut Hadi Chandra. Bapak, mungkin bisa disampaikan Pak kaitannya dengan tantangan BPS Pak dalam menghasilkan data ekonomi yang valid dan terpercaya di Situbondo.
0: Terima kasih Mbak Anggi, Mbak April. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Haji Faisal tadi, bisa terjadi seperti itu. Namun di dalam teknis kami semakin lama semakin diperbaiki untuk melakukan pendataan. Jadi seperti kondisi nanti yang akan kita lakukan di dalam waktu dekat Pak Faisal, sensus ekonomi yang kemarin sudah kita sampaikan juga di Komisi 2 di Palu. Jadi dari sensus ekonomi nanti petugas juga akan turun ke lapangan kemudian di tagging. Jadi lokasi itu kita lakukan tagging pakai GPS Pak. Jadi secara teknis tidak mungkin kalau petugas tidak sampai di tempat. Itu teorinya seperti ini. Kemudian juga setiap kegiatan kita juga ada mekanisme SOP pengawasan. Pengawasan ada pencacah, kemudian juga nanti ada pemeriksa lapangan, termasuk juga kita ada dashboard untuk mengontrol kegiatan itu. Kalau secara teknis kalau ada anomali akan kelihatan. Kalau petugas tidak turun lapangan akan juga terlihatan dari tagging-tagging yang dilakukan. Kemudian sekali lagi itu sensus yang dalam waktu dekat. Jadi kegiatan kita cukup banyak, ada survei angkatan kerja nasional, kemudian survei sosial ekonomi nasional yang akhirnya menghasilkan indikator-indikator tentunya yang nanti biasanya juga akan digunakan oleh Bapak di Dewan untuk evaluasi kegiatan yang apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Kemudian tadi untuk data pembanding, secara umum BPS juga memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah, Pak. Jadi kita juga mengapresiasi pemerintah daerah kalau di situ juga memiliki data-data. Jadi kalau kita mengacu pada Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 bahwa ada namanya statistik yang harus dilakukan oleh lembaga BPS, statistik dasar ini seperti kegiatan sensus, kemudian statistik sektoral yang diemban tugasnya adalah lembaga atau kabupaten kota OPD yang mengampu kegiatan tersebut, kemudian yang selanjutnya adalah statistik khusus. Ya, yang kedua tadi, statistik sektoral, ini idealnya pemerintah daerah memiliki data-data tersebut. Ini bisa saja jadi kalau data seperti misalkan Dinas Pertanian, idealnya juga mempunyai data-data petani. Dinas Perikanan punya data-data tersebut. Kemudian juga nanti misalkan di lembaga OPD yang lain yang mengampu tentang stunting memiliki data-data tersebut. Sehingga ketika data-data di sektoral ini lengkap, bisa saja sebagai data evaluasi ketika ada indikator di BPS yang berhubungan dengan itu untuk dilakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Sementara itu, Pak April.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Chandra. Kita ke Pak Faisal, Bapak. Mungkin bisa disampaikan Pak, apa indikator yang menunjukkan bahwa Situbondo ini sedang bergerak naik kelas?
1: Ya kalau saya melihat data, indikator pertumbuhan ini berada di posisi sektor yang cukup signifikan naiknya di data dari Pak Chandra, dari ya, yang muncul di kebijakan umum anggaran kita. Ini sektor yang dominan atau tadi?
0: Pertanian.
1: Ini saya pegang data tadi tapi hilang udah Pak.
0: Pertanian Pak.
1: Namanya. Pertanian sedikit naiknya sih.
0: Iya.
1: Kayaknya ya. Kalau lihat data naiknya 1 koma kayaknya.
0: Iya kenaikannya.
1: Tapi ya 1 koma. Mana udah Pak? Data di kita pegang.
0: Nggih.
1: Ya itu tadi ini ketemu sudah. Untuk pertanian, kehutanan dan perikanan ini 1,94 ya.
0: Ya, kenaikannya.
1: Untuk tahun 2024. Yang signifikan di sini adalah pertumbuhannya transportasi dan pergudangan 10,43. Kemudian informasi dan komunikasi 7,63, penyediaan akomodasi dan makan minum 8,11. Yang ingin sebetulnya kami benar-benar ingin dalami ini dari sektor anu Pak. Sektor ini tadi perikanan ya, ada sektor perikanan. Ini kita kan tambak udang yang menyebar dari ujung barat sampai ujung timur, Pak. Ini yang menjadi pertanyaan kami terus terang. Udang itu setiap hektar mungkin uangnya bisa ratusan sampai 1 miliar mungkin. Mungkin lah ya, saya tidak tahu persis lah. Sementara luas areal tambak itu luar biasa jumlahnya di Kabupaten Situbondo. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika ini dimasukkan dalam PDRB kita, kan PDRB ini adalah jumlah yang akan dijadikan pembagi kepada jumlah pendapatan per kapita. Kira-kira jumlah uang yang masuk ke tambah ini, apakah beredar di Situbondo, sehingga ada dampak dominonya terhadap perekonomian kita, atau itu masuk dibawa oleh pulang para bos besar ini. Ini yang menjadi pertanyaan. Memang diproduksi di Situbondo, tapi kemudian di keuangannya masuk ke barangnya juga masuk di luar dan keuangannya juga dibawa keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, sektor yang lain juga pertanian, Pak. Kami ingin tahu sebetulnya dasar pertumbuhan perekonomian kita apakah berdasarkan produksi kita, produksi jumlah lahan dihitung dengan jumlah kintal yang diperoleh atau tonase yang diperoleh di masing-masing lahan itu menjadi akumulasi jumlah yang menjadi PDRB kita. Ketika sekarang barang berada di luar, dibawa keluar misalnya, contoh seperti tebu, lari keluar. Ini apakah masuk di pendapat PDRB kita, atau ini masuk ke hasil industri gulanya yang dihitung. Kalau gulanya dihitung, mereka menjadi double accounting nanti. Situbondo dengan Malang contohnya lah Pak. Contohnya, kalau Malang mengambil data dari pabrikan, justru nanti akan pertumbuhannya di perindustrian. Di situ pun dong ngambil jumlah lahan yang dibangun perkebunan. Mohon juga ini dijelaskan supaya kami juga paham bagaimana pengambilan data kemudian menjadi jumlah PDRB kita, Pak.
2: Yeah, baik.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih, Pak Faisal. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Chandra, kami persilakan. Yeah.
0: Terima kasih, Pak Faisal. Jadi kalau untuk menghitung PDRB, ini secara umum ya, semua kegiatan yang ada di situ Bondo, kegiatan ekonomi itu kita hitung tanpa melihat pemiliknya. Awalnya seperti itu, semuanya, mulai seluruh sektor dari pertanian, 17 sektor itu akan kita lakukan penghitungan, sehingga juga di situ ada namanya pendekatan produksi sama pendekatan pendekatan pengeluaran. Kemudian seperti tadi kondisi tambak memang kita cukup luas, Pak Faisal. Ada dan kita memang terbanyak se Jawa Timur untuk perusahaan tambak tadi. Ini juga yang terjadi ketika kondisi tambak panennya gagal, ya akan mengkontraksi PDRB Situbondo. Ini yang kadang. Kemudian sementara saat ini kita nggak melihat uangnya banknya di Jakarta atau di Surabaya dan sebagainya. Sehingga yang kita hitung juga melakukan yang konsepnya yang ada di Kabupaten Situbondo, semua kegiatan tadi untuk kita akan kita ukur. Kemudian seperti pertanian tadi, kemudian dari sisi kita juga produksinya berapa, itu yang kita ukur utamanya. Kemudian juga dari sisi peternakan, peternakan kita cukup banyak dan bisa saja sama seperti yang terjadi di pasar sumber kolak ya. Itu luar biasa
1: Ya.
0: itu. Kalau perputarannya ya, setiap minggu itu bisa miliaran itu Pak Faisal.
1: Ya.
0: Yang terjadi di pasar sumber kolak. Nah, ini yang ada pendekatan-pendekatan Pak Faisal untuk menghitung ini. Mungkin lebih baik nanti kalau kita ada waktu cukup panjang, kita bisa
1: Betul.
0: diskusi nanti untuk ini sehingga bisa lebih jelas, karena ada teori-teori yang cukup teknis
1: Ya,
0: yang
1: betul, betul, betul.
0: itu
1: Sepakat.
0: nggih, bisa kita lihat secara umum gini, kualitas data ini juga ditentukan oleh dua hal. Pertama adalah petugas, ya kan? Yang kedua
1: Ya.
0: adalah responden. Nah, ini
1: Ya.
0: yang menjadi permasalahan kita pertama. Untuk sisi petugas, setiap petugas yang akan terjun ke lapangan ditugaskan oleh BPS, kita juga lakukan seleksi. Yang kedua, kita bekali konsep definisi untuk setiap pertanyaan yang akan ditanyakan ke responden. Kemudian mereka turun juga akan kita bekali dengan tanda pengenal dan surat tugas. Selanjutnya adalah responden. Ini yang agak berat, Pak Faisal.
1: Iya,
0: Responden
1: iya, iya.
0: sekarang ada yang terjadi, khususnya rumah tangga. Ini agak berat, kita harus memprobing. Jadi ini tadi kan ada selain usaha-usaha yang terlihat besar, menghitung PDRB juga kita berasal dari juga kegiatan-kegiatan survei rumah tangga, Pak. Di situ ada kegiatan UMKM yang kecil-kecil itu juga menjadi bagian nanti di dalam penghitungan PDRB. Termasuk tadi khusus di pertanian, kemudian tambak itu kan juga beragam. Ada tambak yang besar, ada yang tambak yang kecil. Itu semuanya di dalam khususnya nanti di kegiatan yang akan kita lakukan di bulan Mei sampai Agustus nanti di sensus ekonomi. Seperti harapan panjenengan tadi, kita bisa memiliki potret yang utuh tentang Situbondo.
1: Betul, betul.
0: Ya, potret yang utuh tentang Situbondo. Jadi kalau kegiatan sensus ekonomi yang akan kita lakukan tahun ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita melakukan sensus ekonomi itu mulai tahun 86 sampai nanti di 2026, itu yang sensus yang keberapa? Kelima ya. Kelima. Jadi kalau sebelumnya sensus ekonomi itu tidak meliputi kategori A, perikanan, peternakan itu tidak masuk Pak Faisal. Karena sudah dikasih kegiatan sensus ekonomi di tahun 2023 yang lalu. Tetapi di sensus ekonomi nanti itu juga akan kita menjadi bagian dari apa yang akan kita lakukan. Jadi harapan panjenengan tadi akan utuh. Sektor kategori A sampai semuanya akan kita lakukan pendataan. Jadi pertanian, pertambangan, kemudian penggalian, terus termasuk industri, UMKM, semuanya akan kita cakup pada kegiatan sensus ekonomi ini, baik mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, sampai usaha besar. Termasuk tambak-tambak tadi yang mulai kecil sampai yang besar, insya Allah akan kita cakup. Begitu juga tadi seperti di pertanian, petani tebu di situ Bondo berapa, mudah-mudahan nanti juga potretnya cukup lengkap di tahun 2026 ini. Jadi kita memanfaatkan data yang prelis yang hasil sensus ekonomi, sensus pertanian 2023 untuk kita lakukan nanti juga sebagai prelis di kegiatan sensus ekonomi tahun 2026. Utuh nanti Pak. Jadi itu yang membedakan yang akan kita lakukan dengan yang kemarin. Kalau data ini utuh, otomatis nanti tentunya dalam penghitungan PDRB juga akan semakin bagus. Ini yang sering kali saya sering juga ditanya sama teman-teman termasuk beberapa anggota dewan, khususnya tebu itu. Omstrat kita kan cukup banyak ini. Ada tembako, kemudian tebu, terus kopi ya. Ini sudah mulai berkembang. Mudah-mudahan nanti bisa terpotret betul Pak Faisal. Ini sementara itu.
1: Siap.
2: Baik.
1: Iya, karena begini, sorry.
2: Silakan.
1: Saya tambahkan boleh langsung, Mbak?
2: Monggo, silakan.
1: Karena begini, Pak. Yeah. Bagi saya selaku menyetujui terhadap keputusan dan pengambilan keputusan peraturan daerah, ini kan terkait besar terhadap perumusan pendapatan asli daerah dan juga perumusan tentang pengeluaran daerah. Nah, sehingga kebijakan ini benar-benar tepat sasaran bila data itu sangat-sangat baik. Contoh paling terkecil ini bagi saya, Pak, yang sering dalam pikiran saya, maka saya berharap dalam forum hari ini, saya berharap kami mohon kepada Pak Chandra, ayo kita dialog dulu. Dialog, diskusi, apa yang tidak tertuang dalam rumusan BPS, mungkin ada temuan di lapangan yang itu bisa dimasukkan dan disempurnakan oleh BPS. Itu ke depan maksud saya. Sehingga data ini benar-benar bisa diharapkan untuk menjadi validasi dan penentuan program ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertanyaan besar juga ini, Pak. PDRB kita ini ketika dibagi rata-rata pendapatan per kapita, maka muncul angka pendapatan per kapita setiap tahunnya itu 36 juta. Taruhlah seperti itu. Atau tahun kemarin kami sudah pernah hitung 36 juta per kapita. Rasio gini kita cukup dalam juga, Pak. Cukup dalam juga itu. Sehingga kami ingin sekali mendalami ini, kemudian dari dua unsur pendapatan per kapita, rasio gini termasuk kemiskinan, ini kan data yang harus matching ini. Harus matching di antara ketiga hal ini, sehingga diharapkan benar-benar kita, terutama DPRD sebagai tugas kami, benar-benar kami dapat melihat apakah program yang direncanakan oleh pemerintah matching dengan PDRB dan seluruh sensus yang sudah tercover di dalam kebijakan umum anggaran kita gitu, Pak. Ini yang kami harapkan, sehingga breakdownnya nanti sesuai dengan kebutuhan dan data yang ada di kebijakan umum anggaran kita. Ini harapan kita, Pak, ke depan.
2: Baik, terima kasih Pak Chandra dan juga Pak Faisal. Mungkin ini satu pertanyaan yang akan saya ajukan ke Pak Faisal sendiri. Pak, sebenarnya dari apa yang sudah dibahas ini, kalau menurut jenengan tantangan utama Situbondo, Pak, dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah saat ini apa sih, Pak?
1: Ya, kalau tantangan sih banyak. Kalau tantangan banyak, ditambah lagi sekarang efisiensi. Bagaimana kita punya perencanaan yang matang, sudah dirumuskan dalam RKPD, rencana kerja perangkat daerah, justru anggarannya nggak cukup. Kita harus intervensi misalnya terhadap UKM kita. Bahkan saya pernah membuat gambaran, Pak. Membuat gambaran. Andai pemerintah ini punya keberanian untuk memberikan mendukung terhadap UKM kita. Taruhlah sekarang, Mbak, kita mendukung 2 juta rupiah saja untuk pedagang UKM yang kecil-kecil, keropok, ya, dagang kacang, dagang ini. 2 juta rupiah saja. Kalau mereka pasti nambah tenaga kerja 1 orang, minim itu 1 orang. Kalau 1 orang gajinya 30 ribu, Pak, taruhlah 30 ribu, berarti 1 bulan dia ada nilai tambah 900 ribu. Dari uang 2 juta. Kalau 1 tahun kan sudah 11 juta lebih. 11 juta 800. 10 juta 800. Artinya pemerintah itu untung, Mbak. Dari angka 2 juta sesuai dengan undang-undang, angka 2 juta bisa bertumbuh menjadi 10 juta 800. TPT sudah terangkat 1 orang. Kalau 2M kan 1000 orang bisa terangkat. Kalau 10M sudah berapa orang yang bisa TPT kita sudah terselesaikan. Kalaupun misalnya dengan bahasa saya, bahasa yang kasar, uang yang 2 juta atau yang 2M habis dalam kurun 1 tahun, negara masih untung, Mbak. Karena apa? Dari 2 juta bisa naik menjadi 10 juta 800 memberikan makan rakyatnya. Ini kan tugas pemerintah memang. Pemerintah harus hadir memberikan perlindungan terhadap ekonomi masyarakat. Begitu, Mbak.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak. Kita ke Pak Chandra. Ya, sebentar. Ya, mohon maaf, pertanyaan ini sepertinya kembali akan kami sampaikan ke Pak Faisal. Pak, ini apakah berarti efisiensi ini jadi penghambat pertumbuhan? Mungkin bisa dijelaskan faktanya seperti apa, Pak?
1: Ya, kalau bicara pertumbuhan, ini kan tidak dari sektor itu saja. Kalau kita nilai pertumbuhan kan dari PDRB, Pak, Produk Domestik Regional Bruto. Menurut saya nggak ada pengaruhnya terlalu besar sih masalah efisiensi. Justru kalau ini efisiensi menjadi produktif, ini jauh lebih besar daripada hilang di jalan, kan begitu, Pak?
2: Ya, benar.
1: Jadi saya kira pemerintah punya tujuan bagus terhadap efisiensi ini. Sepakat saya ada efisiensi.
2: Baik, baik. Terima kasih, Pak Faisal. Kita ke Pak Chandra. Pak, sektor ekonomi apa, Pak, yang dinilai paling potensial, Pak, untuk mendorong Situbondo naik kelas berdasarkan hasil data dan survei BPS sendiri?
0: Sampai sekarang, Mbak April, sektor pertanian masih dominan di Situbondo. Ini juga kalau kita potret pertumbuhan ekonomi per triwulanan, jadi triwulan 1, 2, 3 dan 4 khususnya di tahun 2025 kemarin, yang menyebabkan kontraksi besar itu terutama juga karena musim-musim yang terjadi di khususnya di sektor pertanian. Jadi kemarin saya sempat PDRB triwulanan Situbondo cukup bagus dibandingkan kabupaten kota yang lain di triwulan 2 dan 3. Tapi ketika 4 dan 1 ini mesti kondisinya agak turun dibandingkan yang lain. Namun demikian, Mbak Anggi, ini sedang sebuah proses kalau pemerintah daerah. Kalau mau potensi hulu kita bagus, bagaimana ke depan sudah bisa mengarah ke hilirisasi. Jadi seluruh produk-produk pertanian, perikanan itu tidak kita jual sebagai bahan mentahnya, jadi bisa menjadi bahan-bahan yang olahan itu juga sepakat saya seperti yang disampaikan Pak Haji Faisal tadi, UMKM itu dikembangkan dengan mengambil hilirisasi di sektor-sektor tadi. Ini tentu akan juga berkembang, kita tidak selalu tergantung pada sektor pertanian sama perikanan, Mbak Anggi.
2: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Chandra. Selanjutnya kita ke Pak Faisal, Pak. Ini mungkin bisa disampaikan, Pak, langkah DPRD, Pak, dalam mengawal anggaran agar benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat berdasarkan data.
1: Ya, kita kan masing-masing, seperti kami di Komisi 2, kita kan ngawal di mitra kerja kita. Mitra kerja kita, jadi ada perindustrian perdagangan, ada pertanian, ada beberapa perikanan, dan itu yang kita kawal, apakah anggaran ini masuknya anggaran rutin sangat besar hanya pada konsep yang lama atau ada konsep inovasi, itu yang kita lihat nanti. Setiap anggaran kita lihat. Kalau kondisinya anggaran itu seperti model copy paste, itu pasti kita soroti. Kita minta ada perubahan. Ada perubahan langkah-langkah agar kita bertumbuh seperti yang disampaikan oleh. Jadi bukan hanya barang yang hilirisasi, konsep pemikiran juga harus ada hilirisasi gitu. Kan itu yang harus kita kembangkan ke depan. Ada inovasi-inovasi. Supaya, taruhlah gampangnya begini. Kalau kemarin kami ajak peternakan, Pak. Yeah. Pak Chandra. Yeah. Harus berbasis anggaran kerja ke lapangan. Yeah. Kami ajak, enggak usah lah. Ayo kita bersama-sama turun. Bawa mobil sendiri-sendiri. Turun ke masing-masing sekolah. Untuk memberikan gambaran. Jadi ekspektasi peternakan ke depan Kabupaten Situbondo. Kita hadir ke sekolah-sekolah. Alhamdulillah responnya bagus. Yeah. Dan itu tidak perlu anggaran. Nah ini kan yang dimaksud tadi. Kita harus mengolah anggaran sebaik mungkin, seefisien mungkin. Dan kalau perlu, mengapa harus semuanya berbasis anggaran? Ke depan, kami berharap nanti semua dinas berinovasi, melakukan terobosan-terobosan tidak harus berbasis anggaran. Ini yang tadi yang dikatakan efisiensi tapi efektif tetap ada langkah-langkah. Ya berkorbanlah untuk negara. Kami juga seperti itu semua. Baik. Saya pikir itu, Mbak, ke depan.
2: Baik, baik, Pak Faisal. Kalau menurut Pak Faisal sendiri, sebenarnya apakah masyarakat sudah merasakan dampak pembangunan ekonomi di Situbondo saat ini?
1: Alhamdulillah kalau sejak 2020 berapa itu memang kita baiklah. Baik, pertumbuhan ekonomi kita memang cukup membaik terus. Insya Allah masyarakat sudah banyak menikmati. Ya, tetapi kan 600 ribu rakyat kan tidak akan semuanya merasakan. Karena kadang merasa itu kan tidak berarti harus dia mendapatkan sesuatu, tahu Pak? Ya, yang sulit juga ketika konsep pemikirannya, wah, saya nggak pernah dapat dari Mbak Indri misalnya, Mbak Anggi misalnya, ya kan repot juga cara pemikir. Padahal penjelasan seperti yang disampaikan hari ini sebetulnya adalah sesuatu masukan yang berdampak positif terhadap pertumbuhan pikiran kita, tentu berdampak pada SDM, tentu berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi kita. Begitu, Mbak Anggi.
2: Ya, baik. Terima kasih, Pak Faisal. Kita ke Pak Chandra. Pak, ini mungkin karena waktunya sangat terbatas, ada beberapa pertanyaan terakhir ini, Pak. Kalau menurut Anda, sektor apa, Pak, yang paling perlu mendapat perhatian pemerintah daerah?
0: Sekali lagi, paling perlu masih dominasi pertanian.
2: Pertanian ya.
0: Mbak Anggi. Ya karena kalau meskipun nelayan, pelayan kita juga punya pertaniannya, pertanian tanaman pangan, horti dan sebagainya. Kalaupun peternak, peternak kita juga biasanya juga peternakan juga punya pertanian horti, tanaman pangan dan sebagainya. Jadi apalagi memang wilayah kita maritim yang pantainya cukup luas, tetapi sama seperti yang beberapa kali disampaikan Mas Bupati, saya setuju juga basic khususnya di pertanian ini kita perkuat. Perikanan bagus juga, tetapi kadang masih kita lebih mengandalkan kan nelayan-nelayan kita tradisional ya. Nelayan-nelayan kita tradisional. Kemudian juga ini perlu ditingkatkan untuk peningkatan apa perikanan tanaman, perikanan tangkapnya. Kemudian kalau nanti bagaimana selanjutnya bisa diolah menjadi apa itu ikan-ikan yang ini cukup luar biasa. Jadi kesempatan khususnya di sektor pertanian ini masih luas untuk dilakukan hilirisasi, termasuk tadi Pak Faisal, Pak Haji tadi kita bagaimana merubah mindset ini Pak Faisal ya. Juga supaya ke depan literasi-literasi itu yang diperlukan sehingga kita tidak hanya tergantung karena lahan-lahan kita yang berkurang, tetapi juga kita perlu inovasi-inovasi, teknologi-teknologi yang baru sehingga sektor tersebut dapat terus berjalan. Karena juga tantangan kita di sektor pertanian itu Mbak April, SDM. Sekarang khusus petani ini kan banyak petani-petani tua. Bagaimana kita mengajak petani-petani yang muda, baik di nelayan, pertanian, peternakan itu bisa regenerasi. Ini yang tantangan kita ini. Kalau sudah yang sepuh-sepuh habis, kalau nggak ada penerus, ini yang cukup berat. Ini perlu tantangan yang perlu diatasi oleh pemerintah daerah untuk hal ini.
2: Baik. Pak Chandra, sejauh ini Pak, masyarakat selama ini sebenarnya sudah cukup memahami nggak sih Pak pentingnya sensus dan pendataan dari BPS nih?
0: Terima kasih Mbak April. Masyarakat terima kami ucapkan juga ruang ya yang sebesar-besarnya, karena selama ini petugas-petugas kami diterima dengan baik ketika melakukan pendataan di lapangan. Kemudian tetapi kami juga selalu menginginkan menerima kami petugas-petugas yang melakukan survei itu dengan baik, kemudian memberikan jawaban yang jujur. Jadi kadangkala Mbak, yang terjadi di lapangan itu misalkan ketika kita kegiatan yang berbau sampel, kan tidak semuanya sensus. Itu kadang masyarakat yang tidak kena sampel aja minta didata. Sampai responnya sebegitulah di lapangan itu. Jadi kalau untuk tantangan di masyarakat, kami harapkan semua secara umum positif, dan kami harapan kami adalah menerima kedatangan petugas ketika melakukan sensus, kemudian diterima dengan baik, diberikan jawaban yang benar dan jujur. Nggak perlu khawatir, termasuk ketika nanti kita melakukan pendataan di UMKM. Ini yang diperlukan juga dari Komisi 2 itu kan juga data-data UMKM Pak Faisal gitu. Ini
1: betul.
0: Jadi kalau punya usaha ya bilang saja punya usaha ABC-nya apa. Yang berat ini tantangan kita ke depan ekonomi digital Pak Faisal. Ini kan nggak terlihat kalau ketika kita nanti melakukan pendataan, kan pendataan ini selain kegiatan usaha yang terlihat, tetapi juga kita akan datang dari rumah ke rumah Mbak Mbak April. Nah, ketika datang ke rumah, bapaknya punya kegiatan apa, misalkan pertanian, ibunya misalkan membuat birnyit yang besek itu, besek untuk pindang,
2: Iya.
0: Kemudian putranya misalkan punya usaha online. Lah kalau misalkan putranya tidak disampaikan bahwa punya usaha online, tentu potretnya Situ Bondo juga nggak akan jelas. Jadi sekali lagi mohon bantuan dukungan semuanya, termasuk nanti Pak Faisal minta bantuannya. Imbauan
1: siap.
0: Untuk semuanya bisa mau didata. Ini yang harapan kami, Mbak Anggi.
2: Baik, terima kasih Bapak. Ini karena waktunya sudah sangat terbatas, mungkin bisa dimulai dari Pak Chandra terlebih dahulu. Harapan dan sekaligus closing statement, Pak, kami persilakan.
0: Okay. Terima kasih. Ini dalam waktu dekat di kegiatan ekonomi khususnya di Juni sampai April, kami akan melakukan pendataan yang dari rumah ke rumah, termasuk kegiatan usaha besar dan sedang di Mei sampai Agustus. Kemudian jangan takut, dijamin kerahasiaannya karena dilindungi oleh undang-undang, tidak ada hubungan dengan pajak atau tujuan lainnya. Selanjutnya adalah data bukan sekedar angka, tetapi dasar keputusan. Data bukan beban, tetapi investasi masa depan. Dan setiap usaha memiliki cerita penting yang perlu dicatat. Terima kasih. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Data yang akurat akan lahir kebijakan yang tepat. Dan dari kebijakan yang tepat, Situ Bondo akan benar-benar naik kelas.
2: Terima kasih Pak Chandra. Silakan untuk Pak Faisal, harapan sekaligus closing statement-nya kami persilakan.
1: Ya, harapan kita apa yang sudah dicapai dari pertumbuhan ekonomi kita berharap terus melaju semakin baik dan semakin baik. Tentu tidak lepas daripada dorongan pemerintah, kehadiran pemerintah mendorong warga atau rakyat untuk terus berinovasi, tadi didorong juga untuk lakukan hilirisasi, karena tidak bisa hanya sekedar mengandalkan pertanian, hanya mentok di pertanian, tapi harus lakukan hilirisasi sehingga ada nilai tambah dan nilai tambah. Dan dari situlah kita akan mencapai pemerataan kesejahteraan untuk kepentingan rakyat Kabupaten Situ Bondo dengan keterbatasan anggaran yang memang sudah dilakukan efisiensi. Saya kira itu, Mbak.
2: Baik, terima kasih Pak Faisal untuk closing statement-nya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan sebesar-besarnya kepada para narasumber yang sudah bergabung via Zoom berbagi wawasan, tentunya untuk Bapak Ribut Hadi Chandra selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Situ Bondo dan juga Bapak J. Faisal Abdul Jalil selaku Sekretaris Komisi 2 DPRD Situ Bondo. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini dapat menambah pemahaman masyarakat, Pak, tentang pentingnya data ekonomi dan tentunya ini dalam mendukung pembangunan serta kemajuan Kabupaten Situ Bondo. Selamat menjalani rutinitas kembali Pak Chandra dan Pak Faisal. Insya Allah kita bersua lagi di lain waktu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan kita dalam Jembar Menyapa, Dialog Jembar Menyapa dengan tema data ekonomi akurat, kebijakan tepat, Situ Bondo naik kelas. Banyak hal penting pendengar yang telah kita perbincangkan bersama, bahwa data bukan sekedar angka tapi fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan daerah. Dengan data yang akurat, kebijakan dapat disusun lebih tepat sasaran, efektif dan juga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Terima kasih juga untuk seluruh pendengar yang telah setia mengikuti dialog ini dan berpartisipasi ya, atau juga mendengarkan siaran kami dengan apa yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Saya Pleo Perbasari mohon pamit undur diri, tetap semangat, tetap produktif dan terus dukung pembangunan daerah dengan menjadi masyarakat yang peduli data dan informasi. Saya Pleo Perbasari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memproses Joko Widodo dengan hukuman seberat-beratnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ditemukan satupun informasi kredibel yang membenarkan Presiden Prabowo menekan Kapolri untuk menghukum berat Jokowi atas isu ijazah. Sikap Presiden Prabowo yang tercatat justru sebaliknya, dia mengaku heran ada pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Bahkan bergurau bahwa suatu saat ijazahnya sendiri bisa ikut dipersoalkan. Sementara Kapolri Listio Sigit hanya menyatakan akan melibatkan pihak eksternal untuk menindaklanjuti laporan terkait ijazah tersebut, jauh dari gambaran tekanan besar seperti yang telah diklaim.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini senang sekali saya Putra Wijaya menemani Anda di Halo RRI edisi pagi hari ini.

0: edisi hari Rabu 13 Mei 2026. Semoga saja Anda yang sedang mendengarkan selalu terinspirasi, dan juga barangkali ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan, Anda adukan, ingin curhat, boleh ya, di 0331 336652, dan juga di line WhatsApp kita di 0811 30 40 911. Dan pendengar, tentunya kita bekerja sama dengan laman Info Warga Jember, dan kita pun juga akan coba untuk meneruskan segala laporan aduan dari warga masyarakat. Dan nantinya kita coba, semoga ada solusi yang bisa disampaikan oleh beberapa pihak yang telah kita hubungi. Dan kita sekarang tanggal 13, berarti ini satu hari ya menjelang keberangkatan para calon jemaah haji asal Jember yang akan berangkat insya Allah tanggal 14, 15, 16. Semoga saja saudara-saudara kita yang akan berangkat nantinya ini bisa mendapatkan kesehatan dan tentunya mendapatkan kelancaran hingga keberangkatan, bahkan sampai pulang nantinya, amin. Dan pendengar, beberapa informasi yang akan kami sampaikan di kesempatan kali ini ya sudah kami rangkum dari info warga Jember atas nama Taufiqur Rahman yang melaporkan lampu jalan di Jalan Udang Windu, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, ini padam selama sekitar 1 minggu, dan warga berharap dinas terkait ini segera menindaklanjuti keluhan tersebut. Ada juga atas nama Yeni yang menemukan dompet hitam di kawasan Puri Bunga Nirwana, di dalamnya terdapat KTP atas nama Jamilatul Jannah, warga Desa Bedadung, Kecamatan Pakusari, Jember. Dan pendengar, kita sudah terhubung pula dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Jember, Bapak Hadi Mulyono, dan kita akan coba menanyakan tentang Pemkab Jember yang tengah mempersiapkan program Desa Migran Emas untuk memperkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PMI. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Kita akan coba terhubung. Assalamualaikum, Bapak Hadi Mulyono.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Mas Putra, selamat pagi juga bagi pendengar Halo RRI. Okay. Salam sehat, sukses semuanya.
0: Okay, baik, terima kasih Bapak. Nah Bapak, bisa dijelaskan Pak, apa itu program Desa Migran Emas Pak?
1: Kami sampaikan khususnya kepada para pendengar, juga para pemerintah di jajaran pemerintahan desa, bahwa program Desa Migran Emas ini adalah salah satu program unggulan dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mana program ini bertujuan untuk mewujudkan ekosistem migran aman, sejahtera, dan mandiri. Tentunya untuk mewujudkan di sana, yang mendapatkan PR terbesar adalah dari unsur hulu. Hulunya adalah dari desa. Dan kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten yang pekerja migrannya di Jawa Timur cukup banyak, dan ada di hampir semua desa yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Nah, untuk menyambut program ini, Kabupaten Jember mengusulkan ada 11 desa migran emas untuk ditetapkan oleh Kementerian Perlindungan Migrasi Indonesia. Mm-hmm. Yang tersebar Mas Putra, yeah, ada Desa Mbalung Elor, Desa Dugu Tempok, Desa Sabrang, Desa Ambulu, Desa Gundengan, Desa Wono Asri, Desa Ledo Ombo, Desa Bagurjo, Desa Sito Mukti, Desa Sito Mulyo, dan Desa Bukekulon. Tentunya ke depan diawali tahun ini dengan proses sosialisasi, kami berharap bukan hanya 11 desa tapi 226 desa, khususnya yang banyak warganya itu bekerja di luar negeri, bisa menjadi mendukung program Desa Migran Emas ini. Okay. Ada beberapa hal yang terkait dengan pembentukan Desa Migran Emas ini. Ya, satu, bahwa diharapkan desa menjadi pusat informasi yang bisa memberikan pelayanan terkait dengan informasi bekerja di luar negeri yang aman. Yang kedua, ke depan di desa diharapkan desa ini juga bisa memberikan pemberdayaan bagi warga yang bekerja dari luar negeri. Terus yang ketiga adalah memberikan perlindungan bagi warga yang bekerja di luar negeri, baik calon yang akan berangkat dan masih bekerja dan setelah pulang lagi ke desa kembali. Arahnya ke sana Mas Putra.
0: Oke, ini bentuk pendampingannya yang diberikan kepada calon pekerja migran ya, seperti tadi Pak ya?
1: Iya, jadi kan kita ketahui Mas Putra di Jember ini ya rata-rata hampir setiap tahun itu lebih dari 1000, kecuali pada tahun 2019 masih kena COVID itu PMI-nya nggak banyak ya. Tapi setelah itu 21 ke belakang ini rata-rata 1000 lebih. Itu yang prosedur, artinya yang sudah mengikuti dengan sesuai dengan ketentuan. Di luar itu masih banyak yang non prosedural. Kita ketahui begitu ada problem di luar negeri, setelah dilihat kronologisnya ternyata berangkatnya tidak kronologis. Nah inilah yang banyak menimbulkan persoalan di luar negeri. Bahkan sering kita dengar ada kekerasan, ada perdagangan orang, yang itu tidak kita kendaki semuanya. Toh nantinya ujungnya juga kembali lagi menjadi pekerjaan kita semuanya, termasuk pemerintah desa. Nah, mudah-mudahan ke depan hal-hal semacam itu nggak berulang-ulang kembali. Jadi dari awal pencalonan sudah terdeteksi, berangkatnya melalui PTKMI yang memang betul-betul resmi dan valid, dan itu bisa dipertanggungjawabkan mulai dari berangkat, bekerja, misalnya sampai kembali lagi ada pertanggungjawaban gitu.
0: Oke, nah program ini memang ini Pak ya, diyakini bisa mencegah pekerja migran Indonesia yang ilegal gitu Pak ya?
1: Siap, begitu. Dan ada satu informasi Mas Putra yang perlu mohon bantuan untuk dibantu sosialisasi bagi warga yang ingin bekerja di luar negeri. Alhamdulillah pemerintah daerah juga hadir, bahkan di tahun ini ada beberapa yang memudahkan bagi mereka untuk mengakses informasi terkait dengan bekerja di luar negeri. Satu, di awal tahun kemarin sudah ada personel yang ditugaskan dari BP3MI di kantor pelayanan terpadu atau MPP yang ada di Jalan Gajah Mada. Sehingga di sana ada petugas yang bertugas tiap hari di sana selama hari kerja, dan itu bisa memberikan informasi terkait dengan pendaftaran PMI dan lain sebagainya. Yang sebelumnya bagi warga Jember harus jauh untuk mengurus itu semuanya ke Surabaya, ke Banyuwangi atau Malang, sekarang sudah cukup di Jember.
0: Oke.
1: Terus yang kedua, untuk memudahkan lagi rumah sakit daerah Balung dan Subang di juga sudah bisa memberikan untuk medical check up bagi calon PMI. Jadi sangat memudahkan akses, dan ini lagi berproses untuk rumah sakit daerah Kalisat. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa memberikan pelayanan bagi calon PMI untuk melaksanakan cek kesehatannya.
0: Oke, ini baru dan terjadi tahun ini Pak ya?
1: Juga sudah cukup di Jember gitu.
0: Ya. Oke, dan ini juga baru terjadi di Jember Pak, untuk tahun ini Pak ya? Semua bisa dikerjakan di Jember.
1: Tahun sebelumnya belum ya.
0: Oke. Nah, Bapak ini apakah keluarga dari PMI ini juga akan mendapatkan pendampingan Bapak?
1: Tentunya iya, kami sampaikan tadi perlindungan itu kan termasuk keluarganya.
0: Sehingga
1: keluarganya kalau mencarikan informasi, kalau non-prosedural kan kesulitan, misalnya kerja di luar negeri, deteksi di mana, sambungnya di mana, kan kesulitan. Kalau itu kan ada proses ke sana, Mas Putra, jadi memberikan perlindungan sana.
0: Ya, baik.
1: Dan tentunya kita berharap itu desa dari sana, atau itu juga warganya desa, tinggal bisa memberikan perlindungan, rasa nyaman bagi yang bekerja maupun yang ditinggal bekerja, sehingga semuanya terlindungi.
0: Oke, baik.
1: Dan arahnya ke sana, memang desa diharapkan membuatkan peraturan desa tentang perlindungan pekerja migran.
0: Oke, nah ini ada target Pak barangkali dari pihak Pemkab sendiri agar tadi pihak desa pun, seperti yang Bapak katakan, juga bisa bikin peraturan sebagainya gitu Pak?
1: Ya tentunya berharap mulai kemarin kita rapat koordinasi dengan Dispemasdes, dengan Migran Care untuk mewujudkan itu semuanya di Jember. Mudah-mudahan ke depan semakin menggeliat menjadi gerakan, biar semua desa yang kebetulan ada warga bisa membentuk Migran Mas. Dan di beberapa desa saat ini sudah ada yang desa sampai menyiapkan kantor bagi petugas yang memberikan informasi tentang PMI ini.
0: Apalagi di Jember termasuk tinggi Pak ya, 1000 lebih Pak ya.
1: Ya, rata-rata 1000 lebih yang berangkat itu CPMI. Kalau yang sudah bekerja udah cukup banyak Mas, makanya ya ada yang banyak yang aman, tapi di sisi yang lain juga ada persoalan-persoalan. Nah itu tadi,
0: betul,
1: berharap persoalan itu kan bisa diidentifikasi apabila dari awal berangkatnya.
0: Iya,
1: prosedural.
0: Betul. Jadi bisa dibantu lah Pak ya. Oke, Bapak ini apa harapan dari Pemkab sendiri dengan adanya program ini, dan juga apa nih Pak pesan bagi warga yang ingin bekerja di luar negeri Bapak?
1: Satu, harapan saya pemerintah desa bisa menyambut program dari KP2MI dengan semangat membentuk desa migran emas, sekaligus mewujudkan beberapa kriteria untuk bisa dibentuk menjadi desa migran emas. Terus yang kedua, bagi warga CPMI keluarga, tolong apabila ada niat untuk bekerja di luar negeri, tolong ditempuh secara prosedural. Dan kalau ingin mendapatkan informasi banyak, satu, bisa ke desa migran emas yang kami tunjuk tadi 11. Yang kedua, juga bisa komunikasi dengan Dinaker untuk mencari informasi. Dan yang ketiga, juga lebih fokus lagi, bisa cari informasi di mal pelayanan publik yang ada di Jalan Gajah Mada. Di sana ada personil yang bisa memberikan informasi, bahkan melayani proses untuk menjadi CPMI, yaitu petugas dari BP3MI. Terus yang ketiga, bagi calon PMI yang mau berangkat ke luar negeri, cari informasi negara-negara mana yang bisa membuka ruang kerja, baik dari perusahaan ataupun dari yang lain, yang sesuai dengan keahliannya. Bagi yang produktif, sebelum berangkat, saya berharap mungkin melalui program-program pelatihan untuk peningkatan kompetensi, sehingga nanti bisa signifikan dengan hak yang akan diperoleh karena kompetensinya sebagai tenaga kerja di luar negeri. Itu mungkin Mas Putra.
0: Oke, baik Bapak Jadi Mulyono, ini ya Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember. Terima kasih banyak Bapak untuk informasinya. Insya Allah nanti akan kita coba konfirmasi kembali dan juga update kembali Pak untuk berikutnya. Terima kasih Bapak. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik pendengar tadi Bapak Hadi Mulyono, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, yang menginformasikan tentang pekerja migran Indonesia gitu ya. Jadi program Desa Migran Emas yang digadang-gadang ini bisa inilah setidaknya meminimalisir para pekerja yang non prosedural gitu ya. Atau kalau mungkin dulu orang mengatakan TKI ilegal. Jadi hal yang semacam ini mungkin perlu dihindari. Oke, dan mendengar kita masih akan kembali selepas yang berikut ini di Halo RRI.
2: Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi, pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang, gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.
3: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
4: Iya, Bu.
3: Ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
5: A few inches later.
3: Ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
5: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
5: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja, malam sekalian tidur.
5: A few inches later.
3: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
5: Eventually.
3: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
6: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI, di RRI Jember, hari Rabu 13 Mei 2026. Dan sekali lagi kita masih menantikan untuk Anda ingin mengadukan segala hal yang terjadi di lingkungan Anda di 0331-336652 dan juga di jalur WhatsApp di 0811-304011. Dan kita sudah terhubung dengan beberapa anggota masyarakat yang akan bergabung sama kita. Halo RRI.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana ini?
1: Saya dengan Joko, Mas.
0: Iya, Joko di mana, Joko?
1: Joko di saya daerah Taman Gading, Mas, Tegal Besar.
0: Oke, Tegal Besar. Silakan, Mas Joko. Ini ada hal apa yang ingin disampaikan ini, diadukan?
1: Iya, Mas. Jadi sebenarnya ini saya baru laporkan atau baru sampaikan sekarang ya. Saya ini kan aslinya dari Magelang, Mas, dari Jawa Tengah. Saya pindahan gitu, Mas, di Jember. Nah, ada salah satu fenomena yang menurut saya, wah, kok itu masalah sound horek, Mas. Itu kadang kalau saya lagi di jalan itu mengganggu banget gitu, Mas. Apalagi saya ada anak kecil, gitu kan. Itu sangat keras sekali gitu, Mas. Dan ya gimana ya, kok sekeras itu gitu, Mas. Paling itu aja sih, Mas.
0: Jarak dari sonore ke rumah Anda seberapa jauh?
1: Oh, itu kadang ada hajatan gitu, Mas. Hajatan sonnya itu keras banget gitu. Paling ya 50 meter ya tetangga, Mas, kadang ada gitu, Mas.
0: Oke, dan itu berlangsung sejak jam berapa sampai jam berapa nih, Mas Joko?
1: Nah, kadang ada, Mas. Ini nggak setiap hari memang, Mas. Nggak setiap hari ya. Jadi ada kadang dari habis isya gitu sampai jam 10 malam. Mau tidur nggak bisa, Mas, gitu.
0: Kadang sampai pagi juga kadang-kadang ya.
1: Iya, kadang, Mas. Wah, itu repot juga itu, Mas.
0: Oke, oke. Ini harapannya
1: itu, Mas, yang mungkin saya keluhkan ya.
0: Oke, baik, Mas Joko. Kita coba nanti akan hubungi beberapa pihak ya agar bisa mengamati dan juga memberikan penjelasan dan memberikan solusi nanti ya kepada warga masyarakat yang memutar horek memang cukup kencang ya. Baik, terima kasih itu, Mas Joko. Dari Taman Gading ada lagi barangkali?
1: Siap. Sudah, Mas, itu aja, Mas. Ya.
0: Oke, terima kasih banyak Mas Joko dari Taman Gading Jember. Selamat siang.
1: Ya, siap.
0: Oke, baik, pendengar, tadi ada Mas Joko yang bergabung melalui line WhatsApp kita di 0811-304011. Dan pendengar, kita akan memberikan kembali informasi untuk Anda. Dan di sini atas nama Anis ya, ini dari info warga Jember atas nama Anis, kehilangan dompet warna hijau pink berisi STNK. Kartu BPJS, kemudian kartu ATM, KTP atas nama Anis Wahyuni, serta uang tunai sekitar Rp400.000. Dan dompet ini diduga hilang di sekitar Taman Makam Pahlawan, DPRD, kawasan kampus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan sekitarnya. Bagi yang menemukan akan diberikan imbalan. Dan pendengar, kita menuju ke informasi lainnya. Jadi beberapa waktu yang lalu ini di medsos ya, entah kemarin atau beberapa hari lalu ya. Jadi ini ramai sekali video memperlihatkan seorang anggota DPRD yang diduga bermain game ini sambil merokok saat rapat dengar pendapat yang berlangsung. Ini katanya dengan dinas kesehatan gitu ya. Dan aksi ini pun juga menuai sorotan publik. Sebelum kita mencoba terhubung dengan beberapa pihak terkait, kita akan mendengarkan bersama. Ini adalah sikap dari DPRD, Ketua DPRD Kabupaten Jember, Bapak Haji Ahmad Halim. Kita dengarkan bersama.
2: Ya, pertama kami atas nama pimpinan DPRD menyampaikan permohonan maaf dan kita akan proses karena ini juga menyangkut etika lembaga DPRD. Tentu proses itu kita tegur yang bersangkutan karena tidak menerapkan sistem-sistem kedisiplinan maupun attitude serta beretika ketika di ruang rapat. Kemudian yang kedua, tentu prosesnya nanti akan kita proses di BK, dikaji seperti apa. Kemudian secara kelembagaan mungkin akan ada sanksi administratif beliau ataupun sanksi disiplin lainnya. Termasuk kami dari fraksi Partai Gerindra akan memproses anggota tersebut. Kebetulan beliau adalah anggota baru di fraksi kami, otomatis belum pernah mengikuti pendidikan kaderisasi di Hambalang. Tentu nanti akan kami laporkan ke pimpinan. Yang jelas kami akan memproses anggota tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik di partai maupun di lembaga. Kalau kami dari partai tentu akan menindak anggota tersebut melalui teguran ataupun sanksi administratif maupun sanksi disiplin keanggotaan di partai. Bukan hanya saran, kami kita akan panggil beliau untuk proses klarifikasi, minimal beliau menyampaikan permintaan maaf, kemudian duanya akan menjadi catatan bagi kami di Partai Gerindra, karena di partai kami menerapkan sistem-sistem kedisiplinan yang ketat, termasuk mungkin akan ada sanksi yang lebih lanjut.
0: Baik, pendengarlah tadi tanggapan dari Ketua DPRD Kabupaten Jember, Bapak Haji Ahmad Halim, yang menyikapi secara langsung terkait dengan di media sosial yang lumayan ramai ya, bahkan sampai media sosial yang ada di Ibu Kota sendiri pun juga memberitakan hal semacam ini, yang perlihatkan seorang anggota DPRD Jember yang diduga bermain game sambil merokok saat rapat dengar pendapat berlangsung, dan tentunya aksi ini menuai sorotan publik. Dan untuk menanggapi dan juga mengetahui lebih jauh bagaimana tanggapan dari anggota Badan Kehormatan dan juga Ketua Fraksi Golkar sekaligus juga Wakil Ketua Komisi A, kita sudah terhubung dengan Bapak Muhammad Holil Asyari, MPDI, atau kerap juga disapa Raholil. Assalamualaikum Raholil.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, baik, terkait dengan video yang saya tidak mengharapkan cukup ya, sangat viral ini kemarin terjadi dan memang sangat disayangkan. Bagaimana sih tanggapan dari Dewan Kehormatan sendiri, Bapak?
3: Begini, Mas, kami di sini berbicara sebagai anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Jember.
0: Iya.
3: Memang kalau secara pribadi saya sangat menyayangkan lah dengan viralnya video salah satu anggota DPRD Kabupaten Jember sampai viral, bahkan mungkin bisa di jagat raya kan seperti itu. Tetapi kami tetap akan objektif dan tetap akan bersikap proporsional dan profesional sebagai anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Jember. Karena sampai hari ini surat masih belum ada yang masuk kepada DPA, kepada BK. Karena kami sendiri kan juga terkait ada kode etik juga, kode etik tata beracara Badan Kehormatan. Sehingga kami masih belum bisa menindaklanjuti ada pengaduan baik dari masyarakat maupun dari anggota DPRD yang lain.
0: Oh, jadi tindakan
3: nanti. Kalau nanti misalkan ada pengaduan baik itu dari internal DPRD maupun dari masyarakat, maka kita juga akan memverifikasi dulu.
0: Oke.
3: Terus setelah itu mengadakan penyelidikan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi kalau memang berat ya berat, kalau ringan ya ringan. Jadi memang kami sendiri di BK itu ada kode etiknya dan ada tata beracaranya seperti itu.
0: Oke, dan tindakannya pun juga merujuk dari ini Pak ya, pengaduan itu Pak ya yang paling penting.
3: Gimana?
0: Untuk tindakan dari pihak Badan Kehormatan pun juga merujuk pada aduan.
3: Ini saya di atas kereta ini.
0: Oh.
3: Sinyalnya agak
0: ini. Oke, baik Pak.
3: Gimana?
0: Jadi untuk tindakan ini juga, ini Bapak ya, merujuk pada surat-surat pengaduan yang dilayangkan oleh masyarakat atau mungkin pihak-pihak terkait gitu Pak ya.
4: Halo?
0: Iya, halo. Bapak bisa mendengar suara kami? Ya, halo Pak Raholil?
4: Ini suaranya putus.
0: Iya. Iya, baik Raholil, bisa mendengar suara kami? Ya, oke, baik. Pendengar, kita masih mencoba terhubung dengan Raholil di sini. Oke, ini sudah terputus. Kita akan mencoba terhubung kembali dengan Bapak Muhammad Holil Asyari, MPDI atau Raholil ya, Wakil Ketua Komisi A, anggota Badan Kehormatan dan juga Ketua dari Fraksi Golkar, yang akan mengomentari terkait dengan viralnya video yang perlihatkan seorang anggota DPRD Kabupaten Jember yang diduga bermain game sambil merokok pula saat rapat dengar pendapat berlangsung. Dan tentunya aksi ini sudah menuai sorotan publik dan beberapa pihak sudah banyak berkomentar, bahkan banyak sekali akun-akun media sosial yang memberitakan semacam ini, dan memang yang berkomentar lumayan ya, tidak ratusan tapi ribuan yang mengomentari hal semacam ini. Dan memang sempat ada beberapa hal terkait dengan pernyataan minta maaf juga dari pihak yang sudah melakukan ini di video. Dan benar kita masih mencoba nantinya dengan Rahalil yang akan mengomentari dan juga memberikan informasi terkait dengan viralnya video tentang anggota DPRD tersebut. Kita masih akan kembali selepas yang berikut ini.
4: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Baik, pendengar masih di program Masa Tari Jebar di Halo RRI pada kesempatan kali ini di hari Rabu 13 Mei 2026, dan kita sudah terhubung kembali dengan Raholil. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi A, kemudian anggota Badan Kehormatan dan juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Jember. Oke, Raholil masih bersama kami?
1: Ya, sambung, masih iya. Mohon maaf, barusan terputus.
0: Oh iya, sepertinya lewat terowongan tadi, Pak, ya. Oke, okay. Baik, Bapak, ini tadi kan sempat ini dikatakan oleh Bapak, ini tanggapannya tadi sudah, kemudian untuk tindakan-tindakan ini masih menunggu gitu, Pak, ya, dari laporan ya, mungkin betul. Siapapun, entah bisa masyarakat atau ya. Mungkin pihak yang lain gitu, Pak, ya.
1: Betul.
0: Ya, sejauh ini masih belum ada laporan gitu, Pak, ya.
1: Jadi sampai hari ini masih belum ada laporan masuk ke meja Badan Kehormatan. Mm-hmm. Sehingga nanti kalau misalkan ada laporan, baik itu dari internal DPRD maupun terkait, maka akan kami tindak lanjuti.
0: Okay.
1: Tentunya melalui mekanisme sesuai dengan tata beracara Badan Kehormatan yang sudah diatur di dalam kode etik DPRD Kabupaten Jember.
0: Oke, okay. Baik, Bapak, ini kan sebenarnya kalau kita ini ya melihat video ini, apakah memang harus seprosedural itu, Bapak? Padahal kan ini bukti sudah tersebar gitu, karena masyarakat resah dan akan mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada Dewan Perwakilan Rakyat gitu, Pak.
1: Iya. Jadi begini, Mas. Hmm. Jadi kita kan juga ada sikap kehati-hatian. Makanya kalau saya diminta pendapat secara pribadi, memang saya sangat menyayangkan. Okay. Dan dengan adanya anggota DPRD di saat rapat yang lagi membahas masalah tentang masyarakat Kabupaten Jember malah main game, juga merokok di tempat ber-AC, secara kesehatan nanti kan sudah kurang sehat seperti itu. Jadi menurut saya memang kurang pas. Tetapi kalau bicara aturan kode etik tata beradara, kami tidak bisa serta-merta langsung proses tanpa adanya laporan.
0: Okay.
1: Bahkan laporan itu pun harus menyertai KTP. Itu di dalam tata beracara. Jadi tetap, kita tetap akan menggunakan kode etik. Kalau misalkan BK itu di dalam melakukan beracara tanpa melalui prosedural, tiba-tiba langsung manggil, apa dasar kami? Kan seperti itu.
0: Mm-hmm.
1: Ya jelas kami juga akan dianggap melanggar kode etik. Seperti itu, Mas.
0: Meskipun jadi video sudah tersebar banyak, Pak, ya?
1: Iya, jadi misalkan sekarang begini, misalkan manjenengan sendiri, misalkan sekarang bikin laporan tertulis dengan menunjukkan video itu yang lagi viral, terus dengan menyertakan identitas, masukkan ke DPRD, langsung oleh pimpinan itu langsung akan didisposisi ke BK. BK akan memproses sudah. Dalam proses pun juga tidak langsung serta-merta memanggil, kita akan melakukan verifikasi dulu, penyelidikan, pemeriksaan. Baru di situ nanti kalau memang harus dikenai sanksi, tetap kita kenai sanksi. Kita tetap akan bekerja seobjektif mungkin, kok.
0: Oke, baik, Bapak.
1: Seperti itu.
0: Oke, apakah sudah ada komunikasi internal, Bapak, dengan yang bersangkutan?
1: Sementara ini, Ketua DPRD Kabupaten Jember, Mas Halim, sudah komunikasi secara pribadi dengan saya juga. Saya menanyakan, karena kemarin, kalau tidak salah tadi malam, itu Ketua DPRD sudah menyampaikan bahwa ini akan nanti akan diproses di BK atau di Badan Kehormatan. Makanya kami tadi langsung menanyakan, dan sehingga nanti kalau memang sudah ada surat masuk, segera akan kami tindak lanjut. Seperti
0: okay.
1: itu.
0: Baik, Bapak, ini kalau mungkin sekedar informasi, Pak, ketika rapat memang aturan di sana tidak ada yang merokok dan sebagainya gitu, Pak, ya?
1: Sebenarnya kalau merokok itu banyak sebenarnya. Ketepatan saya sendiri memang bukan perokok. Tidak pernah merokok kalau saya.
0: Okay.
1: Jadi kalau teman-teman itu memang biasa, karena kadang-kadang rapat kan sampai 1 jam, 2 jam. Mereka yang memang sudah menjadi perokok kan tidak mungkin mereka tidak merokok kan begitu. Dan ada eksesnya kok sebenarnya. Ada eksesnya di situ.
0: Okay. Cuman mungkin
1: memang boleh.
0: Oke, cuman mungkin momen ada bermain game dan itu akan sedikit menambah gimana gitu, Pak, ya, ketika pelaksanaan rapat.
1: Betul.
0: Oke.
1: Sebenarnya kalau menurut saya bukan masalah merokoknya itu, tapi main
0: game-nya
1: itu.
0: Betul.
1: Iya.
0: Oke. Baik, Bapak, ini apakah ada ini, Pak, pesan dari masyarakat, Bapak, terkait dengan viralnya video ini agar nanti masyarakat pun juga ya barangkali ingin.
1: Halo, bagaimana, Mas?
0: Ya, apakah ada pesan kepada masyarakat, Bapak, agar masyarakat bisa bertindak bisa bertindak dengan baik gitu, Pak, ketika melihat video ini? Ya, halo? Halo Ralil. Halo, gimana? Ya. Gimana? Apakah ada ya, baik. Apakah ada pesan ini Pak kepada masyarakat terkait dengan viralnya video ini agar masyarakat pun bisa kalaupun resah ya ini bisa melakukan secara prosedural atau mungkin ya gimana ini Pak? Silakan.
1: Saya berharap kepada masyarakat yang memang sudah melihat video yang lagi viral ini mohon bersabar, mohon ditunggu dan kami selaku anggota Badan Kehormatan tetap akan menindaklanjuti jika nanti sudah ada laporan baik itu dari masyarakat maupun dari anggota DPRD yang lain. Tetapi janji ketua DPRD sudah jelas bahwa ini akan diproses di Badan Kehormatan. Makanya kami tinggal menunggu aja seperti itu. Jadi tolong lebih bersabar dulu kepada masyarakat. Nanti apapun hasilnya akan kami sampaikan kepada masyarakat melalui media. Seperti itu.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Khalil Asyari MPDI atau Rahalil, Wakil Ketua Komisi A, Anggota Badan Kehormatan juga Ketua Fraksi Golkar. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung sama kami.
1: Sama-sama.
0: Oke, nanti kita update kembali Bapak ya.
1: Siap.
0: Oke, baik, selamat siang Bapak. Selamat lanjutkan perjalanan kembali. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, baik pendengar, wawancar kami dengan anggota Badan Kehormatan sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Jember yang sudah kita wawancar dan juga kita dengarkan bersama bagaimana statement beliau mengamati dari video yang memperlihatkan seorang anggota DPRD Jember yang diduga bermain game sambil merokok saat rapat dengar pendapat berlangsung. Kita masih menantikan untuk Anda yang bergabung sama kami di 0331 336652 dan juga di line WhatsApp kita ya di 0811 3040 911. Kami masih akan kembali selepas yang berikut ini.
2: Today in History.
3: Today in History.
4: 1 Mei 1956, sebuah revolusi dalam kesejahteraan pekerja dimulai di Jerman Barat dengan diperkenalkannya sistem 5 hari kerja dalam seminggu. Melalui kampanye populer Serikat Pekerja yang mengusung slogan Sabtu Milik Ayah, reformasi ini memangkas waktu kerja standar tanpa mengurangi produktivitas nasional. Langkah berani ini tidak hanya mengubah struktur ekonomi Jerman pasca perang, tetapi juga menciptakan konsep akhir pekan modern yang memberikan waktu bagi keluarga dan istirahat. Peristiwa ini menjadi inspirasi global tentang pentingnya keseimbangan antara dedikasi profesional dan kualitas hidup manusia. Sejak saat itu, hari Sabtu dan Minggu bukan lagi sekedar jeda, melainkan hak bagi setiap pekerja untuk menikmati hasil jeripayahnya bersama orang-orang tercinta.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Masa Satu dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Dan bersama saya Putra Wijaya di kesempatan kali ini di hari Rabu 13 Mei 2026. Kita masih menarikkan untuk Anda yang bergabung sama kita di 0331-336652 dan juga di line WhatsApp kita di 0811-304091. Dan kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Ada Bapak Arief Cahyono SE yang akan memberikan informasi terkait dengan seleksi penerimaan murid baru tingkat sekolah menengah yang akan segera dimulai. Bagaimanakah tahapannya? Kita akan bertanya secara langsung. Assalamualaikum Pak Arief.
1: Waalaikumsalam Mas Putra.
0: Iya, siap. Alhamdulillah Pak, berjumpa kembali nih Pak. Oke, Bapak, ini seleksi penerimaan murid baru tingkat sekolah menengah ini akan segera dimulai. Ini seperti apa Pak, tahapan-tahapannya Bapak?
1: Oke, kalau tahapan-tahapan ini sudah mulai tahapan tahapan sosialisasi. Mm-hmm. Kita sudah di tahapan sosialisasi, Mas Putra.
0: Iya.
1: Jadi kalau tahapan ini yang tingkat apa ini? Tingkat
0: ya, SMP. Tingkat SMP, Pak.
1: Tingkat SMP, Pak ya. Tingkat SMP itu sudah di tahapan
2: ya 30. Di linknya aja, di link di WA.
0: Oke, untuk SPMB, sistem penerimaan murid baru,
1: ya. Yeah. Dari bukti, Pak. Dari bukti. Yang pertama bahwa aset daripada SPMB dulu,
0: yeah.
1: kita ini kan Mas Putra, mm-hmm. asetnya adalah dari
0: yeah.
1: yang pertama adalah transparan. Oke, okay. Asasnya adalah transparan, kemudian objektif, mm-hmm. kemudian berkeadilan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. Okay. Jadi ini yang menjadi menjadi asas SPMB tahun 2026. Transparan okay. artinya adalah pelaksanaan murid baru harus bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat. Kemudian objektif adalah bahwa penerimaan murid baru harus memenuhi ketentuan umum yang sudah diatur oleh kementerian. Mm-hmm. Berkeadilan artinya menjamin kepada semua peserta didik tanpa diskriminasi, kemudian inklusi, pemerataan akses akomodasi kelompok orang mampu atau disabilitas dan sebagainya. Mm-hmm. Kemudian yang keempat, asas SPMB tahun 2026 adalah akuntabel, artinya murid baru penerimaan murid baru ini dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik secara prosedur maupun hasilnya. Mm-hmm. Yang berikutnya adalah tanpa diskriminatif, artinya penduduk Kabupaten Jember berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di Kabupaten Jember tanpa membedakan suku, daerah, agama, dan golongan. Atau gampangnya asas SPMB tahun 2026 ini disingkat dengan TOBAT, transparan, mm-hmm. objektif, berkeadilan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
0: Oke, okay. Baik. Ada nih Pak, mungkin saran kepada para orang tua ini untuk persiapan gitu Pak, apa saja yang perlu disiapkan dan sebagainya.
1: Oke, jadi gini, untuk tingkat SMP itu kuotanya itu 50% adalah domisili.
0: Oke.
1: Okay. Untuk SMP nih,
0: SMP.
1: SMP itu 50% domisili, kemudian 20% jalur prestasi, kemudian 20% jalur afirmasi, dan 5% adalah jalur mutasi. Jadi itu. Kemudian untuk jenjang SMP ini akan di sosialisasinya, ini sekarang sudah masuk tahap sosialisasi,
0: yeah.
1: Dilaksanakan pada tanggal 4 sampai tanggal 8 Mei. Kemarin sudah kita laksanakan, yeah. Sosialisasinya. Kemudian sekarang ini tanggal 11 sampai tanggal 30 Mei ini masuk tahapan publikasi. Itu.
0: Oke, okay, baik.
1: Di masing-masing satuan pendidikan ya, di masing-masing publikasi di satuan pendidikan.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian nanti pendaftaran serentak itu SD, SMP itu dilaksanakan pada mulai tanggal 8 sampai tanggal 10 Juni.
0: Oke, okay, sebulan depan, Pak ya.
1: Ya. Ya, itu untuk non afirmasi. Non domisili. Hmm. Untuk non domisili ini dilaksanakan pendaftarannya tanggal 8 sampai tanggal 10 Juni. Kemudian untuk seleksi administrasi akan dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Juni.
0: Mm.
1: Kemudian pengumuman itu akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juni. Daftar ulangnya nanti mulai tanggal 17 sampai 19 Juni. Ini untuk jalur di luar jalur domisili, yaitu jalur perpindahan, jalur afirmasi, dan jalur prestasi. Nah, untuk jalur domisili itu serentak TK, SD, SMP akan dilaksanakan pada 22 sampai 24 Juni. Sedangkan okay. Seleksi administrasinya akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 26 Juni. Serta pengumumannya akan dilaksanakan pada 29 Juni tahun 2026. Di saat itu juga dilaksanakan pendaftaran ulang. Demikian Mas Putra.
0: Oke, baik Bapak, ini bagaimana Pak untuk ini ya, dari dinas sendiri akan mengawal komitmen untuk transparansi proses penerimaan nih Pak.
1: Oke. Jadi kemarin pada saat kita sosialisasi itu kita sampaikan dan kita sudah berkomitmen bersama, jadi antara seluruh satuan pendidikan, kemudian kita juga didampingi oleh inspektorat taruh dari dalam, BKPSDM, dinas sosial, dinas perhubungan. Kalau di internal, di eksternalnya kita didampingi oleh kejaksaan dan kepolisian. Ini agar supaya proses-proses mulai pendaftaran sampai pengumuman ini bisa berjalan sesuai dengan asas daripada SPMB sendiri, yaitu transparan, objektif, berkeadilan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. Itu yang kita lakukan, upaya-upaya yang kita lakukan agar supaya kenapa hal yang seperti ini kita memang tidak bisa memuaskan semua pihak. Nah, karena apa? Karena SMP kita negeri itu hanya ada 94.
0: Oke.
1: 94. Di Kabupaten Jember ini SMP negerinya hanya 94. Sedangkan SD-nya kita ada 903. Nah, ini yang saya katakan bahwa kita tidak bisa memuaskan seluruh pihak. Kita hanya bisa mengawal bagaimana agar supaya proses ini bisa berjalan sebagaimana aturan yang berlaku.
0: Oke. Baik, baik, terima kasih banyak Pak Arief Cahyono, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Sebenarnya ingin menanyakan banyak hal, tapi dikarenakan waktu kita terbatas, kurang 4 menit lagi, mungkin nanti kita akan lanjut di acara yang berikutnya juga, Pak ya.
1: Boleh.
0: Terima kasih banyak Pak Arief Cahyono, Kepala Dinas Pendidikan.
1: Oke,
0: selamat tugas kembali. Assalamualaikum Bapak.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, baik pendengar tadi wawancara kami dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Bapak Arief Channel SE. Dan pendengar, ada satu lagi ini komen yang sudah masuk di line WhatsApp kita di 08 11 30 40 911. Ini dari Bapak Ansor di Patrang ya, yang menanggapi tadi terkait dengan video yang viral dari anggota DPRD Kabupaten Jember yang diduga bermain game sambil merokok ketika rapat nih ya, dengar pendapat. Beliau mengatakan, mengapa orang di sekitar anggota dewan yang dalam satu ruangan tak ada satupun yang menegur? Sudah tahu ruangan ber-AC masih saja dibiarkan merokok. Dan menurut saya anggota dewan yang ada di ruangan itu harus ditindak semua. Nah, jangan-jangan mereka juga ingin menjerumuskan yang bersangkutan, seperti itu. Oke, baik pendengar tadi tanggapan dari Pak Ansor dari Patrang. Dan sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Saya Putra Wijaya bersama rekan produser Devi Fitra Megawati, kemudian juga rekan operator ada Bagus Wasembada, dan juga rekan teknik Anies Dwi Agustin harus pamit. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Negara mana yang paling banyak mengoleksi trofi Piala Dunia FIFA? Hingga kini Brazil menjadi pemegang rekor dengan 5 gelar juara, yakni pada 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Menurut FIFA, dominasi Brazil menjadikannya tim paling sukses dalam sejarah turnamen, diikuti oleh Jerman dan Italia yang masing-masing telah meraih 4 gelar. Keberhasilan ini menunjukkan konsistensi dan kekuatan tradisi sepak bola dari negara-negara tersebut di panggung dunia.

Oke, pendengar, dan di kesempatan kali ini, sekali lagi di Kota Jember, ini Putra informasikan bahwa Kota Jember cukup cerah ya, jadi, tapi tetap saja ya, untuk Anda yang ingin keluar, sebaiknya persiapkan saja seperti jas hujan dan sebagainya agar Anda bisa berkendara dengan baik dan juga tenang, pendengar. Dan informasi yang akan Putra hadirkan untuk Anda tentang perjuangan Timnas ini, pendengar. Jadi kalau mungkin Anda mengikuti tentang Timnas Indonesia U17 2026, ini nampaknya terhenti karena kalah dari Jepang 1-3 pada laga terakhir grup B dan juga menjadi catatan minor. Sementara itu pelatih Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan permohonan maaf atas hasil ini. Dan tentunya Kurniawan menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab penuh atas ketidaksuksesan tim dalam kejuaraan ini. Dan dia pun juga tentunya selalu mencoba untuk belajar agar nantinya tim U17 bisa tampil lebih maksimal lagi untuk ke depan. Garuda Muda ini harus finish ya pendengar di posisi juru kunci pada klasemen grup B Piala Asia U17 2026. Kekalahan 1-3 dari Jepang di King Abdullah Sport City Training Complex Jeddah ini memastikan langkah Timnas Indonesia terhenti. Dan hasil ini membuat Indonesia hanya mengoleksi 3 poin dari 3 pertandingan. Raihan ini tidak cukup membawa Indonesia finish di 2 besar klasemen grup untuk merebut tiket perempat final sekaligus lolos ke Piala Dunia U17 2026. Sementara itu, Jepang keluar sebagai juara grup B dengan raihan sempurna 9 poin. Dan hasil ini membuat Jepang tentunya memastikan tempat di perempat final dan juga tiket Piala Dunia U17 2026.

0: mengenal kesenian unik Indonesia. Jaran Slining merupakan kesenian asli Lumajang, Jawa Timur. Berawal dari budaya Madura yang dibawa oleh eksodus suku Madura pada zaman Arya Wiraraja. Pada mulanya, kesenian Jaran Slining berakar dari kesenian Jaran Kencang, menggambarkan kegembiraan, ketegasan, kegagahan yang diiringi musik yang rancak. Jaran Slining adalah kuda-kudaan, yaitu kuda tiruan dari kuda kenca atau biasa dikenal dengan Jaran Kenca. Kata Slining sendiri berasal dari Saklining yang berarti satu. Dengan demikian, Jaran Slining memiliki arti satu-satunya kuda-kudaan yang dibuat untuk mendampingi arak-arakan. Di tahun 2018, kesenian Jaran Slining Lumajang terpilih untuk mewakili Jawa Timur dalam Festival Seni Lima Gunung di Magelang, Jawa Tengah.
1: Kerjakan soal berikut ini.
2: Buatkan desain menarik untuk klien.
3: Buat puisi untuk tugas sekolah.
4: Buatlah karya tulis untuk kompetisi.
5: AI cuma pemanas mesin. Kreativitasmu bahan bakarnya.
6: Ini Ibu Budi.
7: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
8: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
9: Ini deh kembaliannya.
10: Makasih Pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
9: 2.000 ya, Dek.
11: Kamu kan ngambilnya 5.
10: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto, ah.
8: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
12: Oh, no.
8: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.

Pendengar, satu hari menjelang keberangkatan haji gitu ya. Ini nampaknya menjadi hal yang sangat luar biasa bagi para calon jemaah haji sendiri dan juga tentunya para keluarga. Nah, ini diinformasikan dari Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember yang mengimbau calon jemaah haji agar menjaga kondisi fisik dan juga mental menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, Bapak Nur Soleh mengatakan keberangkatan jemaah haji ini sudah semakin dekat, sehingga nanti para jemaah diminta untuk menjaga kesehatan agar tetap prima. Dia juga mengingatkan para jemaah agar tidak terlalu lelah dalam mempersiapkan acara syukuran maupun kegiatan lain sebelum keberangkatan. Pemberangkatan jemaah haji asal Jember dijadwalkan berlangsung pada tanggal 14, 15, dan juga 16 Mei 2026. Jadi hari Kamis, Jumat, dan juga Sabtu, pendengar. Dan dikatakan juga ya, kalau mungkin mengadakan selamatan ini jangan terlalu menguras tenaga, jadi sehingga tidak terlalu payah atau capek saat berangkat nanti. Selain kepada calon jemaah, Nur Soleh juga mengimbau keluarga dan juga pengantar jemaah agar menjaga ketertiban selama proses pemberangkatan. Menurutnya para pengantar diharapkan mematuhi aturan lalu lintas dan juga rekayasa arus yang telah disiapkan oleh aparat kepolisian. Dan tentunya semua ini untuk ketertiban umum ya pendengar. Jadi untuk Anda para keluarga yang akan mengantarkan keluarga Anda yang berangkat gitu ya, jadi sebaiknya bisa mengikuti dan juga mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh pihak kepolisian. Dan dari Kementerian Haji Umroh Kabupaten Jember ini juga berharap ya agar seluruh proses pemberangkatan jemaah haji dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman hingga menuju ke embarkasi Surabaya.

0: bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Hancur mobil saya. Hey, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.

Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Walia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di 4 besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Bakha. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid, Diego Simeone, mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi, serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan, dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan seperti minggu lalu, aku yang pertama kali disalahkan. Tapi hari ini soal efisiensi, soal mencetak gol. Dan jelas, aku tidak menyalahkan tim atas apapun, karena tim sudah memberikan segalanya dan ingin mencetak.

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, gak afdol rasanya kalau kita itu gak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible
3: turnamen. Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga
2: karirnya.
1: Kemudian itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan kedua

0: 15 Andre Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kata gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas senior Indonesia.
4: Kita berharap timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolika Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Batat tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah

0: Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau ALFI. Keputusan itu disahkan dalam kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tetap akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang benar. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
0: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal di Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
2: Dan itu kita bisa buktikan, hasilnya bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.

0: ya pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
1: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publik kasih Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
2: Juga ada dialog, ya, TikTok, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
3: Ya, program seperti greeting promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya, ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya, kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR Visual Asal Review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI.co.id. Pada portal berita RRI.co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pembiayaan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperluas kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Selamat datang di Media Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap mundur.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Coba

0: kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006, ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya, ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif, ya. Kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
1: Terima kasih.
2: Hana, usai pemaparan nanti rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dalam pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

pendengar, kembali bersama kami di program Satu Hari di Jember, karena informasi dan inspirasi. Dan kami informasikan bahwa seruan azan sholat zuhur untuk hari ini jatuh pada pukul 11 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami di program Masa Tua Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi di Kota Jember yang sedang hangat-hangatnya ini ya. Kemarin kadang panas, sekarang sudah mulai mendung, sudah mulai muncul. Semoga saja kesehatan kita terus terjaga pendengar ya. Apalagi sekarang ada banyak virus yang benar-benar sudah mulai muncul satu demi satu. Semoga saja kondisi tubuh kita bisa terjaga dengan baik. Ada salahnya kalau mungkin Anda bisa terus ya berupaya untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, bervitamin tinggi gitu. Kemudian juga diimbangi dengan olahraga-olahraga yang sekiranya membuat tubuh Anda lebih fit lagi untuk menghadapi banyak sekali virus yang ada di sekitar kita, pendengar. Anda masih bersama kami di program Masa Tua, dan tentunya masih kami hadirkan untuk Anda beberapa lagu-lagu yang akan terus menemani istirahat siang Anda di kesempatan kali ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai, adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api, dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan tahun.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan

0: pesat. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja, karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Legi terlaris.
3: Gending hibrida dari tanah Jawa.
2: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
3: Lelagon Istimewa Pelipur Lara.
2: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
3: Campur Sari Laras Laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda. Di kesempatan siang kali ini bersama saya menemani Anda di acara Cambosari Latlaris. Ini biasanya bareng ada ini ya, Mbak Retno. Kami Putra yang menemani Anda hingga jam 1 siang nanti pendengar. Seperti biasa untuk Anda yang bergabung di 0331-336652 dan juga di line WhatsApp di 0811-3440-911. Kita akan coba sapa dulu yang udah masuk di kesempatan siang hari ini. Jenang campur sari laras-laris.
1: Tapi terlaris.
0: Inje, dari Bapak siapa di mana Pak?
1: Dari Pak Hadi Glenmore.
0: Oh Pak Hadi Glenmore, itu ayamnya bunyi Pak.
1: Ini pandu siarnya Mas siapa ya?
0: Oh, gimana Pak?
1: Pandu siarnya Mas siapa ini?
0: Ah, Putra Bapak.
1: Oh, Mas, Mas Putra.
0: Nge.
1: Barat no enggak ada?
0: Iya, masih berhalangan ini Pak.
1: Oh, iya.
0: Nge.
1: Ini saya minta lagunya Mas.
0: Apa itu Pak?
1: Kopi Lampung.
0: Kopi Lampung?
1: Iya.
0: Oke, kenapa kok Kopi Lampung Pak?
1: Oh, saya punya kenangan dulu itu.
0: Oh pernah Lampung. Ke Lampung Pak?
1: Iya.
0: Oh tahun berapa Pak?
1: Tahun 82.
0: Iya, saya belum ada itu Pak.
1: Ini lagunya
0: Jinji.
1: Saya spesialkan buat kru RRI Jember ya Mas ya.
0: Iya. Pak ya. Mau tanya nih Pak.
1: Ya.
0: Di Glenmore hujan nggak Pak kira-kira Pak?
1: Di Glenmore.
0: Nggih, cuacanya gimana, Pak?
1: Ya, panas-panas ini. Panas-panas katanya orang Bondowoso, panas-panas manja katanya.
0: Panas-panas manja. Apa itu, Pak? Iya.
1: Ya.
0: Oke, panas-panas manja, Pak ya. Jadi panasnya enggak terlalu nyengat gitu ya.
1: Iya. Ya. Terima kasih ya, Mas ya.
0: Siap, Bapak. Nggih. Monggo, oke, dari Glenmore yang sudah bergabung bersama kita di sini. Kita coba nantikan lagi yang ingin bergabung di 0331-336652. Sekali lagi nih, baratnya lagi berhalangan ya, jadi Putra yang menemani Anda sampai jam 1 siang nanti. Wah, ini masih cukup panjang ya, waktu Putra menemani Anda semuanya di kesempatan kali ini. Campur sari laras-laris.
2: Lagi terlaris.
0: Dari manakah ini?
2: Ini dari Jember Selatan.
0: Jember Selatan itu iya. Mana Bu? Banyak Bu.
2: Kencong.
0: Oh Kencong, Ibu. Aduh siapa ya Ibu ini?
2: Ini ada Ibu Mutia.
0: Ibu Mutia, Kencong juga panas Bu? Panas-panas manja katanya Pak Andi.
2: Enggak di sini agak mendung-mendung manja gitu loh.
0: Apa itu mendung-mendung manja ya?
2: Iya mendung-mendung manja.
0: Tapi beberapa hari memang nggak hujan Bu ya?
2: Oh nggak pernah ada hujan Mas. Panas banget.
0: Suasanya
2: oh iya salam dulu.
0: Oh,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh.
0: Iya.
2: Sehat Mas Putra ya.
0: Alhamdulillah Bu, sehat sekali. Ini sehat walafiat. Kita syukuri terus yang dapatkan.
2: Iya, kita harus selalu bersyukur.
0: Nggih. Betul, apapun kondisinya.
2: Iya.
0: Oke, Ibu mau minta lagunya apa nih, Bu Mutia?
2: Lagunya yang enak-enak saja biar jenengan enggak ya.
0: Terima kasih Bu. Waduh mantap. Oke Bu, nanti kita coba Putri.
2: Itu aja, Caping Gunung aja.
0: Oh Caping Gunung. Oke kita siapin Bu ya.
2: Iya.
0: Oke lagunya buat siapa nih Bu?
2: Terbingkis buat barusan itu ada Bapak siapa tuh?
0: Pak Andi dari Glenmore.
2: Oh dari Glenmore.
0: Iya.
2: Oh ya selamat siang. Terus tak lupa yang di kawasan Kencong, di kawasan Lumajang ada Pak Gandu sekeluarga, Mas Kru juga, ada Bapak Sukasi, Bapak Mustafa, Mbak Diana. Selamat siang. Ada Bapak Rustianto di kawasan Kalimantan sana. Terus apa lagi? Iya, kalau sudah naik gini
0: lupa.
2: Iya.
0: Enggak ditoles, Bu.
2: Oh, enggak pernah ditulis. Kalau nulis itu berarti ngerpe.
0: Oh iya, ketahuan Bu ya.
2: Iya.
0: Oke. Yang ingat siapa aja?
2: Iya, yang ingat ya. Ada Cak Randy, Bunda Yahya juga, Bunda Jelani, Bunda Hajib, Bu Haja Bisri. Selamatnya. Terus ada iya, kesemuanya sudah Mas ya. Nanti durasinya terlalu panjang Mas.
0: Oke.
2: Iya gitu dulu, makasih waktunya Mas ya.
0: Iya, sama-sama Ibu, matur nuwun sangat.
2: Untuk penjenengan selamat bertugas, sehat selalu.
0: Matur nuwun.
2: Yeah. Campur sari laras lari.
0: Lagi terlaris.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Mutia ini ya, dari Kencong. Kita coba angkat lagi telepon boleh ya. Oke, kita coba angkat lagi yang udah masuk di sini di 0331336652. Campur sari laras laris. Waduh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
3: Siang.
0: Selamat siang.
3: Selamat siang. Selalu naik hati.
0: Amin.
3: Sugeng siang kepada seluruh pendengar setia Ursat. Laris-laris dimana saja mau berada. Alhamdulillah, kabarnya sehat ya Mas Putra.
0: Iya, sehat sekali nih Yuk Melong. Pakai nama siapa nih, Yuk Melong atau gimana nih?
3: Iya betul, Yuk Melong Mentelong.
0: Apa pakai Pak Abdullah?
3: Yuk Melong Mentelong. Kita harap pewe, yang penting sehat.
0: Amin, alhamdulillah. Amin. Betul, yang penting sehat.
3: Sehat. Mm-mm. Dan selalu semangat.
0: Iya. Ya ulang mau ini, mau bagi-bagi salam dulu barangkali.
3: Ingin request gendik. Bagi apa? Pengarpan.
0: Apa?
3: Pengarpan.
0: Pengarpan. Oke.
3: Yang baru saja ya. Bunda Mutia, keluarga. Selamat siang dan sehat selalu. Akandu, Bapak Mustafa, Pak Sukadi. Selamat siang, salam hormat Pak Sim. Di Glenmore, halo, salam kenal masyarakat Glenmore ya. Pak Ali, Ali ya.
0: Iya.
3: Salam sehat, salam kenal ya. Juga ada Pak Hadi Blangkon. Ini Pak Hadi, Pak Hadi Blangkon. Kok lah nyono lah Pak Hadi. Pak Hadi Blangkon. Semoga tambah sehat, semoga tambah semangat Pak Hadi Blangkon.
0: Amin.
3: Sama titiknya Mbak Anita ya. Sekarang masuk sekolah, cucu-cucunya Pak Hadi. Ya, semoga sehat selalu Pak Hadi di Blangkon. Ada Putra Majenda, ada Putra Madura ya. Ada ini Pak Cak Rendi ya. Ada juga ada Mbak Mimin ya. Juga ada Pak Pur di Tulungagung ya. Anu apa? Bapak Rusdianto.
0: Iya.
3: Rusdianto di Sintang, Mama Dini Suryani di Trenggalek. Selamat siang dan salam sehat. Pak Teguh.
0: Iya.
3: Pak Teguh Banyuwangi. Halo masyarakat Banyuwangi, sehat selalu Pak Teguh. Semuanya deh ya, tanpa terkecuali. Salam hormat takdim, sehat semuanya, lancar rezekinya. Amin.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Buat Kang Mas Putra, selamat bertugas, semoga tambah sehat, tambah bahagia, dan diberi umur yang barokah, selalu dilindungi oleh Allah SWT.
0: Amin, amin, Allah, amin.
3: Ya, Rabbal Alamin.
0: Ye, mata nuan.
3: Campur sari laras laris.
0: Lagi tur laris.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yuk Melong ini ya. Di mana nih? Udah pindah apa belum ya dari Arjasa? Semoga semuanya sehat selalu ya di musim yang tidak menentu, kadang panas, kadang hujan, meskipun rintik gitu ya. Kadang suasananya waduh ini kayaknya mau hujan ya nanti sore atau nanti malam. Ternyata enggak hujan-hujan ya. dan beberapa hari seperti itu. Dan semoga saja semuanya terus sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun. Langsung saja kita akan coba putarkan di sini yang sudah kita siapkan, satu single spesial untuk yang request dari Glenmore, Kopi Lampung, spesial untuk Anda semuanya.

0: Assalamualaikum Pak Karto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
2: Wah nggih. Niki waduh, niki panen to iki.
1: Wah nggih iki.
2: Tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super. Tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
2: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biajoge Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyok panenane sampean iki.
1: Wah, lalah gak ngerti iki aku.
2: Mm-mm.
1: Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
2: Lah,
1: alah tiba ekspor juga iso toh?
2: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane, ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Ya, oke, let's go.
2: Budyal.
3: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember, telepon 0331 544 4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
4: Pendengar, penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027 di SMK Nuris Jember telah dibuka. Mulai bulan Januari hingga Juli 2026, kesempatan emas bagi kalian untuk bergabung dan juga meraih masa depan gemilang bersama kami. SMK Nuris Jember menghadirkan 3 jurusan unggulan, yaitu teknik komputer dan jaringan, teknik sepeda motor, serta teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, tersedia pula berbagai program unggulan yang siap mengembangkan bakat dan juga minat kalian seperti kelas tata boga, tata busana, broadcasting, programming, dan digital marketing. Beragam kegiatan ekstrakurikuler juga siap mendukung pengembangan karakter, kreativitas, dan keterampilan kalian. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera daftarkan diri kalian sekarang juga. Informasi dan pendaftaran dapat langsung menghubungi Wakahumas SMK Nuris Jember di nomor 0856 0665 6142 atas nama Ibu Nikita. SMK Nuris Jember siap mencetak generasi unggul, terampil, dan berdaya saing.

0: Masih dicampur sari laris-laris, ini pendengar program Mas 1 dimanapun Anda berada. Dan masih kita nantikan untuk Anda yang bergabung di 0331-336652. Di menit ke-37 dari jam 12 siang ya. Ini ada satu single, satu lagu. Satu lagu yang masih belum kita putarkan di sini. Ini request dari Yuk Melong ya. Jadi sabar Yuk Melong, kita coba putarkan nanti. Kita akan coba terima telepon dulu yang udah masuk di 336652. Campur sari laras-laris. Oke, belum. Campur sari laras-laris. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Campur sari laras-laris. Lagi
1: terlaris.
0: Nggih, dari siapa, di mana?
1: Waduh. Ini dengan Mas Putra apa Cak Gemol ya?
0: Ini dua-duanya sama.
1: Ini dari temannya Adik Almira. Ayo siapa?
0: Hah? Aduh siapa ya?
1: Temannya Adik Almira, yuk.
0: Aduh lupa saya. Temannya kok ini ya? Ada saya umur berapa ini? Dari?
1: Penguasa Borneo, Mas.
0: Oh iya. Iya, apa kabar ini, lama sekali gak muncul? Atau mungkin saya gak tahu.
1: Ya Allah, Cak Gemol. Lupa sama.
0: Iya, dulu enggak tahu. Sekarang lupa. Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah bisa menggantikan Barno Parluti ya, Mas Putra.
0: Oh, enggak, sekarang aja.
1: Iya,
0: sekarang aja.
1: Menggantikan hari ini.
0: Iya.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Alhamdulillah. Nah,
1: ini masih waktunya masih ada kan?
0: Masih ada dikit. Oke, kalau mau request masih bisa. Tapi kita putarkan
1: Taman Juruk. Iya.
0: Oh, Taman Juruk.
1: Taman Juruk aja
0: wis,
1: iya.
0: Oke.
1: Oke. Di yang pertama siapa yang masuk tadi, Mas Putra?
0: Pak Andi dari Glenmore.
1: Dari Glenmore ya, siapa tadi?
0: Pak Andi.
1: Pak siapa?
0: Pak Andi kalau enggak salah ya.
1: Pak Andi. Oh.
0: Iya.
1: Iya, selamat siang Mas Andi juga. Bu Mutia, terus siapa lagi ya?
0: Yuk Melong.
1: Aku lama nggak masuk loh, soalnya Mas Putra.
0: Iya itu makanya.
1: Ada Pak Mariono, Pak Mariono di Palembang, terus ada Mbak Diana di Lumajang, ada Mas Gandu, Pak Tukadi, Pak Hadi Blangkon.
0: Hadi Blangkon.
1: Selamat siang. Terus iki bahasanya mau pakai bahasa ini.
0: Loh iya nggak apa, yang penting jangan Madura, saya nggak bisa.
1: Surabaya rek.
0: Surabaya.
1: Surabaya ya. Terus siapa? Ada Bunda Ribut ya, selamat siang Bunda Ribut. Terus Bunda Jelani, ada Bunda Yaya juga. Yuk Melong, oh iya Yuk Melong lupa aku. Ada Pak Putra Madura, wis kok sak kampung sih tak bungkus semuanya wis. Karena selamat siang ya, wis Mas Putra lagunya tak tunggu ya, Taman Juruk.
0: Siap ditunggu. Lili.
1: Mas Putra.
0: Mbak Lili kan ya, betul ya?
1: Oh Mbak Lili Suryani.
0: Maksudnya di siapa Lili? Mbak Ratna Borneo.
1: Nomornya.
0: Okay.
1: Terus ya semuanya Mas Putra mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga. Tak tunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, lagi terlari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya. Barno dari Borneo. Iya, entah di jalan Kalimantan Pulau Kalimantan ya. Campur sari laris-laris.
2: Lagi
0: tur laris. Dari
2: Sugeng Siang.
0: Inje
2: Mas Sugeng. Putra Manta.
0: Inje. Dengan Bapak siapa nih Pak?
2: Pak Hadi Blangkon.
0: Pak Hadi Blangkon. Emang setiap hari pakai Blangkon Pak?
2: Inje. Masih ngereri ya pakai Blangkon.
0: Oh makanya Pak ya. Oke. Pak Hadi Blangkon. Pak Hadi Blangkon di mana rumahnya Pak?
2: Di Bondowoso.
0: Di Bondowoso. Oke. Oh, dekat situ, Pak?
2: Iya.
0: Oh, masih ini, Pak? Masih ambrol, Pak? Belum ya? Kayaknya sampai akhir tahun ya?
2: Masih dalam tahap perbaikan.
0: Oke.
2: Masih lama itu.
0: Sampai akhir tahun, Pak, ya?
2: Nah, kira-kira begitu, Pak.
0: Iya, dinikmati dulu, Pak. Ya gimana lagi Pak ya, iya. Mau gak mau, mau mengeluh juga pasti belum selesai. Ya dinikmati aja gitu ya. Sambil sabar.
2: Ini tak gitu no.
0: Oh nggih, kenapa nih Pak?
2: Ali-ali nipat bima.
0: Ali-ali
2: nipat bima.
0: Bentar Pak, kita coba cek dulu Pak ya. Ali-ali apa tadi Bu?
2: Meripat biru.
0: Oh meripat biru. Yang ini ada Ali-ali kalajengaken ojo grumut. Tapi kita coba carikan Ali-ali meripat biru Pak ya. Nggih, monggo.
2: Salame, terima kasih Mang Anu jeng Retno Kurnio.
0: Nggih.
2: Nuwun salamipun. Yuk ngelong. Sing glamor mau jenenge Dudu Andi tapi Haji.
0: Oh.
2: Ya.
0: Oh, Pak Haji.
2: Pak Hadi.
0: Oh, Pak Hadi.
2: Aku nganggo blangko.
0: Oh, nggih, nggih.
2: Kono ga.
0: Pake apa, Pak?
2: Kembarane ya di blangkon.
0: Kembarane.
2: Jarene wonge lho. Terus yang pertama tadi masuk Pak siapa?
0: Pak Hadi Glenmore.
2: Iya, terus Yuk Mutia. Terus Kang Burawi ayo masuk, Kang Burawi. Mbok Ponira sak keluarga. Pak Rusdianto. Pak Mulyono.
0: Nggih.
2: Pak Gandu yang sedoyo ini pun kemawon dan simburi keduman sikit-sikit terus Bu Yaya yang ini salam hangat untuk penjenengan semua.
0: Mata nuwun.
2: Matur nuwun.
0: Inggih Bapak, monggo.
2: Mas Putra.
0: Inggih, leres.
2: Putra, si Putra Manja.
0: Iya, si Putra Manja.
2: Apa itu? Tadi ada apa? Pendung Manja.
0: Oh iya, ada panas manja. Ini Putra Manja nih, Pak.
2: Iya, Putra Manja. Matur nuwun.
0: Inggih Bapak, matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Waduh. Oke, kita coba terima telepon lagi udah masuk ini, tapi ini waduh waktunya udah sangat lepet sekali, jadi barangkali kita tidak bisa memutar banyak gitu ya. Kita coba ini terima telepon secara singkat ya, tapi mohon maaf tidak bisa ini ya, tidak bisa terima request gitu ya. Kita akan coba dulu terima di sini. Campur Sari Laris-Laris.
3: Lagi tur laris.
0: Inje, dari siapa di mana ini?
3: Saking Semboro Kang Mas Putra.
0: Kosik mantap. Kang Rendra Priyatna. Iya, ki. Jajane iki aneh nih, orang Sunda seharusnya nih.
3: Okay. Nah, kalau ini telepon pun mepet deh, ki.
0: Inje, ini radionya bisa dikecilkan dulu nih, okay. Pak Rendra. Iya.
3: Saya tak menjauhkan dari radio.
0: Iya, silahkan. Dilempar dulu nggak apa-apa.
3: Oh, iya dibanting nggak apa-apa.
0: Pojok. Gimana Mas Hendra?
3: Lain kewa. Dembewo sinten kang engkang sampun mlebet wau.
0: Ini ada. Waduh masih terdengar nih suaranya, bisa di menjauh sedikit. Masih kedengaran. Iya. Waduh, waduh nyung-nyungnya ini. Atau mungkin dikecilkan saja radio suaranya. Ini? Masih tetap bisa agak menjauh lagi. Iya.
3: Siap.
0: Oke. Oke, tadi ada Pak Hadi Blangkon.
3: Nggih. Saking Bondowoso nggih.
0: Nggih, betul. Bondowoso.
3: Iya. Bondowoso winujeng siang, winujeng medhangetaken kemawon.
0: Nggih.
3: Ugi dumateng Mbak Reto Kurnio ingkang nembe napa? Dugono wau.
0: Nggih.
3: Nggih, kula aturaken winujeng siang. Wilujeng medhangetaken kemawon. Ponis duwaya kemawon.
0: Nggih.
3: Engkang tasik manunggal.
0: Nggih.
3: Wilujeng medhangetaken kemawon.
0: Nggih, tenuwun.
3: Kagem jenengan.
0: Nggih.
3: Wilujeng tugas kemawon.
0: Oh, nggih, mawon.
3: Wis, gendinge pun tumut mawon, Bu. Eh, mepet.
0: Gendinge sami mawon.
3: Wis, kula rantos gendinge pun sak kerja jenengan pun. Wis, pokoke sing penting jos ngaten.
0: Oke, Mas Rendra, siap. Nggih,
3: campur sari laras-laris.
0: Legi tur laris.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Mas Rendra dari Semboro ya. Ini dari pakai line WhatsApp ya. Ngapunten semuanya yang masih belum bisa kita terima teleponnya. Jadi kita akan coba di sini mutarkan satu lagu yang dari kesama Yumalong tadi, ada lagu Pengarepan spesial untuk Anda semuanya di sini.

Dan akhirnya waktu Putra menemani Anda semuanya di Campur Sari Las Laris sudah sampai di sini karena waktunya sudah sangat terbatas sekali. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di sini di program 1 di Campur Sari Las Laris. Ketemu lagi insya Allah besok ya dengan Mbak Retno yang kembali menemani Anda dengan berbahasa Jawa dan baik dan benar. Saya Putra Wijaya Suamit, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar, Buletin Siang RRI Jember. Hari ini Rabu 13 Mei 2026. PMK Bondowoso tanggung seluruh biaya pemberangkatan koper calon jemaah haji. Delapan desa di Kabupaten Situbondo akan melaksanakan pergantian antar waktu. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Karate Indonesia Jember ikuti First All Indonesia Kyokushin Tournament. Dari Studio Pro 1 di Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya, Putra Wijaya. Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid memimpin langsung pemberangkatan ratusan calon jemaah haji di Pendopo Bupati Ki Bagus Asra Bondowoso. Para calon jemaah haji bisa sedikit menghemat biaya perjalanan haji. Hal tersebut dikarenakan PMK Bondowoso menanggung seluruh biaya pemberangkatan koper calon jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Pemerintah Kabupaten Bondowoso memberangkatkan ratusan jamaah calon haji kloter 85 dan 86 menuju Asrama Haji Surabaya pada Selasa malam. Pemberangkatan dilakukan di depan Pendopo Bupati Ki Bagus Asra sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Kloter 85 sendiri terdiri atas 179 calon jemaah haji yang tergabung dengan jemaah dari kabupaten lain. Sedangkan kloter 86 berjumlah 374 orang ditambah 2 jemaah asal Jember yang nantinya bergabung di Surabaya. Sementara itu, kloter 87 dijadwalkan berangkat pada Rabu di tempat dan waktu yang sama. Pemberangkatan ratusan jemaah haji tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid bersama jajaran Forkopimda setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bondowoso Astono menyampaikan bahwa jemaah termuda tahun ini berusia 15 tahun, sedangkan jemaah tertua berusia 87 tahun. Selain itu, pemerintah Kabupaten Bondowoso juga menanggung biaya pemberangkatan koper jemaah sebagai bentuk pelayanan kepada calon haji.
2: Barang-barang ini kita koordinasikan dengan Kementerian Haji dan alhamdulillah ini adalah bagian akhir dari rangkaian persiapan pemberangkatan. Setelah pembimbingan, kemudian pelatihan dan lain-lain, hari ini kita dapat memberangkatkan dan mengantar jemaah haji sampai di Surabaya.
1: Sementara itu, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid mengatakan bahwa pemberangkatan calon jemaah haji ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat yang mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji. Menurutnya, kegiatan pemberangkatan jemaah haji juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta menumbuhkan semangat kebersamaan antara pemerintah, petugas haji, keluarga jemaah, dan masyarakat Bondowoso. Bupati berharap seluruh jemaah diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci hingga kembali ke Indonesia dengan selamat. Ia juga berpesan agar seluruh jemaah menjaga nama baik Kabupaten Bondowoso dan bangsa Indonesia dengan sikap disiplin, tertib, saling membantu, dan menjaga kekompakan selama berada di Tanah Suci. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi.

0: An Junaidi mengatakan seluruh jemaah prioritas telah didata dan akan mendapatkan pendampingan khusus sejak keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Arab Saudi. Pendengar, saat ini kita telah terhubung dengan reporter RRI Jember di Kabupaten Situbondo, Diana Dinar, yang akan memberikan informasi terkait dengan 8 desa di Kabupaten Situbondo akan melaksanakan pergantian antar waktu atau PAW. Silakan rekan Diana, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, sebanyak 8 desa di Kabupaten Situbondo akan segera melaksanakan pergantian antar waktu atau PAW karena jabatan kepala desa kosong. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Situbondo Imam Darmaji mengatakan pelaksanaan PAW itu dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing desa baik dari sisi anggaran maupun kepanitiaan.
2: Pelaksanaan PAW ini tergantung kepada kesiapan dari masing-masing desa. Misalnya kesiapan untuk mengadakan kegiatan PAW ini dalam APBD 2026. Dan juga dibentuknya panitia pemilihan PAW.
1: Imam Darmaji mengemukakan kekosongan jabatan kepala desa dikarenakan meninggal dunia dan terjerat masalah hukum. 5 orang diantaranya meninggal dunia, 2 orang terjerat kasus tindak pidana korupsi, dan 1 orang terjerat kasus pidana umum. 8 desa diantaranya Desa Curahkalak, Kecamatan Jangkar, Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo, Desa Pelean, Kecamatan Panarukan, Desa Sumber Anyar dan Desa Selomukti, Kecamatan Landingan, Desa Telogosari dan Desa Taman Kursi, Kecamatan Sumber Malang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melayangkan surat edaran pelaksanaan PAW di 8 desa dan berharap pemerintah desa segera melakukan PAW agar roda pemerintahan desa berjalan optimal dan pelayanan kepada masyarakat desa tidak terganggu. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan.
0: Video viral anggota DPRD Jember yang diduga bermain game dan merokok saat rapat menuai kontroversi dari masyarakat. Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik yang beredar melalui media sosial itu, terlihat seorang anggota DPRD Jember berinisial ASS berada dalam forum yang resmi. Diketahui forum itu merupakan hearing antara Komisi D dengan Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, kemudian Dinas Sosial, dan sejumlah puskesmas untuk membahas persoalan campak maupun stunting. Menyikapi sorotan publik terkait dengan sikap oknum anggota legislatif itu, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyebut, pihaknya akan mengevaluasi aturan internal agar kejadian serupa tidak terulang kembali serta melibatkan Badan Kehormatan Dewan untuk memberikan sanksi terhadap yang bersangkutan.
3: Ya tentu etika kan ya, yang paling tinggi dari norma menurut saya ya etika. Ketika kita mengikuti rapat, ya kan harus menyesuaikan dengan kondisi. Berarti ada tempatnya, ada tempatnya. Ada tempatnya dalam artian ya paling bagus ya katakanlah sebagai public figure kan ya tentu harapannya harus bisa belajar dan menyesuaikan situasi dan keadaan. Kalau dalam situasi resmi ya tentu harus mengikuti aturan resminya. Kemudian kalau aturan santai ya monggo diserahkan, seperti itu. Ya kembali kepada etika menurut saya. Ketika ada orang rapat menyampaikan pendapat dengan merokok itu kan kurang etis. Di samping juga mungkin ada beberapa faktor kesehatan atau mengganggu orang lain. Walaupun katakanlah Jember ini adalah kota penghasil tembakau dan hampir mayoritas penghuni gedung maupun masyarakatnya adalah perokok, seperti itu. Tapi nanti kita rumuskanlah seperti apa, terutama di kode etik Badan Kehormatan. Iya tentu kami pertama menyampaikan permohonan maaf atas viralnya anggota kami di hari kemarin. Kemudian yang kedua, ya tentu kami akan proses sesuai dengan aturan secara kelembagaan melalui Badan Kehormatan. Kemudian yang kedua, karena beliau adalah anggota dari fraksi Partai Gerindra, ya tentu kami akan panggil.

0: kami akan klarifikasi, kemudian juga kita akan berikan sanksi administratif, teguran maupun disiplin. Tentu di partai kami kan lebih ketat, karena memang beliau adalah orang baru, baru masuk Gerindra dan baru terpilih, belum pernah mengikuti pelatihan kader di Hambalang. Otomatis ya mungkin ketidaktahuan atau kehilafan yang dilakukan itu menjadi pelajaran buat kita bersama ke depannya, agar terutama dalam beretika, ya beretika, attitude sebagai public figure, ya mungkin karena beliau masih berkisaran di umur 25 ya, masih sangat muda sehingga kurang fokus, itu seperti itu.
1: Bupati Jember M. Fawait resmi melantik Ahmad Imam Fauzi sebagai penjabat sekretaris daerah pemerintah Kabupaten Jember. Prosesi yang dilaksanakan di gedung Wahya Wibawa Graha itu merupakan salah satu upaya nyata percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
2: Pendengar, Bupati Jember Muhammad Fawait resmi melantik Ahmad Imam Fauzi sebagai penjabat atau PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Jember di Pendopo Wahya Wibawa Graha pada Selasa 12 Mei 2026. Pelantikan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat percepatan kinerja pemerintahan serta mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah dan program strategis nasional di Kabupaten Jember. Menurut Fawait, PJ Sekda memiliki peran penting dalam memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan terkoordinasi, termasuk dalam pengawalan proses perencanaan anggaran daerah. Selain itu, Fawait juga meminta sinergi antara pemerintah Kabupaten Jember dan Forkopimda terus diperkuat agar program pembangunan daerah maupun pusat dapat berjalan maksimal.
3: Bila kawan-kawan, saat ini kita kembali melantik PJ Sekda. Dan kita tadi sudah menyampaikan bahwa selama ini Jember sudah sangat kondusif untuk para birokrat bisa bekerja membantu bupati untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah dicanangkan di dalam RPJMD. Sudah sangat kondusif. Yang kedua, tadi saya sampaikan ke depan kita perlu percepatan. Kondusif sudah, maka selanjutnya percepatan itu menjadi tugas dari PJ Sekda yang baru. Yang ketiga, saya titip program-program nasional. Program-program pemerintah pusat juga harus dikawal oleh pemerintah Kabupaten Jember, termasuk oleh PJ Sekda dengan seluruh kepala UPD dan camat. Dan yang keempat, sinergitas antara pemerintah Kabupaten Jember dan jajaran Forkopimda harus terjalin dengan baik. Dan saya yakin kita akan bahu-membahu bagaimana program-program pemerintah daerah, khususnya pemerintah pusat, bisa berhasil yang ada di Kabupaten Jember. Karena program pemerintah pusat yang ada di Kabupaten Jember, mulai dari MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan lain sebagainya, itu juga akan sangat berdampak baik kepada pembangunan yang ada di Kabupaten Jember.
2: Menurutnya, seluruh tahapan perencanaan harus dilakukan secara cermat dan sesuai aturan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Meski demikian, ia tetap mendorong lahirnya inovasi di lingkungan birokrasi selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, usai dilantik, Ahmad Imam Fauzi menegaskan komitmennya untuk mempercepat kinerja pemerintahan melalui evaluasi terhadap berbagai hambatan birokrasi.
4: Siapa yang tidak mempercepat, deep state kita selesaikan. Jadi, deep state karena memperlambat, itu nanti kita bahas. Kita evaluasi semuanya nanti, mulai dari, dan yang kedua, kita akan rapat kita di DRPJMD, kita cek lagi di dalam perencanaan APBD, PAPBD 2020 dan PAPBD 2020. Keywordnya adalah akselerasi. Musuh percepatan itu adalah perlambatan. Perlambatan itu biasanya aspek kapasitas, SDM, dan sebagainya. Nanti kita bereskan semua, kita lihat semua. Jadi no way deep state.
2: Fauzi menambahkan, evaluasi akan dilakukan mulai dari proses perencanaan anggaran hingga pelaksanaan program daerah, termasuk RPJMD, perubahan APBD 2026 dan APBD 2027. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan pihak kepolisian setempat, mulai awal tahun hingga Mei 2026, sekitar 50 lebih kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berhasil ditangani Polres Bondowoso. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
5: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bondowoso menunjukkan tren mengkhawatirkan. Hingga awal Mei 2026 lalu, tercatat sekitar 57 kasus yang ditangani Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Bondowoso yang terdiri dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Unit PPA Polres Bondowoso. Angka itu dinilai cukup tinggi mengingat tahun ini masih memasuki bulan kelima. Namun di balik meningkatnya jumlah laporan, pemerintah melihat adanya sisi positif yakni berupa tumbuhnya keberanian masyarakat untuk melapor serta tidak lagi menutup-nutupi kasus kekerasan di lingkungan sekitar. Dari total kasus itu, kekerasan terhadap anak menjadi salah satu yang paling dominan. Bentuknya beragam, mulai kekerasan fisik, kekerasan seksual, hingga kasus penemuan bayi. Kabid P3A Dinsos P3KB Bondowoso Hafidatul Laili mengatakan bahwa data penanganan menunjukkan kasus anak mencapai sekitar 22 perkara. Sementara kasus yang melibatkan perempuan tercatat 28 kasus didominasi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan kekerasan seksual. Meningkatnya angka kekerasan itu membuat Satgas PPA dan Dinsos terus memperkuat pola penanganan sekaligus pencegahan. Upaya yang dilakukan tidak hanya berhenti pada pendampingan korban, tetapi juga sosialisasi secara masif agar masyarakat lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan.
6: Kalau selama ini ya, ini trennya memang meningkat. Karena apa? Ya jujur, kepercayaan masyarakat terhadap kami yang saya bahas di sini bukan hanya kita Dinsos ya, tapi Satgas PPA juga di dalamnya. Kita kan tidak bisa sendiri juga. Ya dengan Polres juga, unit PPA. Di situ sudah tercatat sekitar 57 kasus sampai sekarang.
5: Ketika laporan masuk, menurutnya, tim langsung melakukan asesmen bersama aparat penegak hukum. Pendampingan korban dilakukan sejak awal proses hingga pemulihan psikologis apabila dibutuhkan. Tidak hanya pendampingan hukum, korban juga mendapatkan fasilitas layanan psikolog hingga psikiater secara gratis. Tingginya angka kasus di awal tahun ini menjadi sinyal bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum bisa dianggap sepele. Namun, pemerintah menilai meningkatnya laporan juga menunjukkan masyarakat mulai berani bersuara dan tidak lagi memilih diam. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
1: Buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi yang memperkuat sinergi penanganan kedaruratan penerbangan melalui penandatanganan Letter of Cooperation Agreement atau LOCA bersama Otoritas Bandar Udara Wilayah 3 Surabaya. Penandatanganan kerjasama tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan koordinasi dan kesiapsiagaan operasi pencarian dan pertolongan atau SAR, khususnya dalam menghadapi kondisi darurat penerbangan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi Imade Oka Astawa mengatakan kerjasama tersebut menjadi bentuk komitmen bersama antar instansi untuk memperkuat efektivitas koordinasi dalam operasi SAR penerbangan. Muhammadiyah Disaster Management Center bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember hingga saat ini masih intens melakukan optimalisasi implementasi program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB untuk seluruh jenjang lembaga pendidikan. Berdasarkan data internal MDMC Jember, implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana telah terlaksana hampir 50% dan tersebar di seluruh lembaga pendidikan formal di Kabupaten Jember. Khairul Fahri Arizal, selaku Sekretaris MDMC Jember mengatakan, sejumlah lembaga pendidikan formal di berbagai jenjang yang belum melaksanakan Satuan Pendidikan Aman Bencana, mayoritas disebabkan dengan masih fokusnya tenaga pendidik dengan penerapan kurikulum akademik lainnya.
7: MDMC Muhammadiyah Disaster Management Center juga membantu dan kolaborasi bersama BPBD Jember terkait dengan pelaksanaan SPAB, karena memang kemandirian yang diciptakan oleh sekolah itu dalam penanganan bencana itu harus dimulai dari sekolah sejak dini mungkin, Mas. Mulai dari guru-gurunya yang tangguh, kemudian siswa-siswanya yang tangguh, kemudian fasilitas-fasilitas keamanan dan ketangguhan di penanganan bencana, kemudian serta manajemen dan ini kurikulum yang berbasis bencana masih di daerah atau di wilayah sekolah itu. Nah itu sehingga nanti target akhirnya adalah kemandirian dari guru-guru serta penghuni sekolah itu dapat menanggapi atau dapat menangani masalah kebencanaan sendiri. Soalnya kita tahu kan kemarin di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur kan ada bencana itu mas, bencana yang masjid roboh itu kan. Harusnya kalau semisal dari sekolah itu sudah paham atau bisa mengantisipasi bencana, maka sekolah itu bisa tangguh bencana. Tapi kita kan tidak mau ada yang bencana-bencana seperti itu lagi. Maka dari itu kita harus mempersiapkan sekolah untuk tangguh bencana seperti itu mas.
1: Kita beralih ke berita olahraga.
8: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Pendengar, saat ini kita telah terhubung dengan reporter RRI Jember, Gea Deborah, yang akan memberikan informasi terkait dengan Karate Indonesia Jember ikuti First All Indonesia Kyokushin Tournament. Silakan rekan Gea, laporan Anda.
9: Baik pendengar, Pro 1 Inorga Kormi dari Kyokushin Karate Indonesia akan mengirimkan 13 atlet untuk mengikuti ajang First All Indonesian Kyokushin Tournament yang digelar di Gor Pancasila, Surabaya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei. Dan keikutsertaan atlet asal Jember tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan pengalaman bertanding sekaligus persiapan menghadapi Forprov 2026. Dari total atlet yang diberangkatkan, 11 orang akan bertanding pada kategori kumite atau pertarungan, sedangkan 2 atlet lainnya akan turun di kategori kata atau jurus. Perwakilan Dojo Fana Bakti Kyokushin Jember Budi Raharjo mengatakan pengiriman atlet ke turnamen juga merupakan arahan dari Ketua Kormi Tri Basuki agar para atlet memiliki jam terbang yang lebih banyak. Berikut pernyataan dari Budi Raharjo.
10: Kyokushin Karate Indonesia Cabang Jember akan berpartisipasi dalam First All Indonesia Kyokushin Tournament yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2026 bertempat di Gor Pancasila, di mana putra-putri daerah Jember yang akan bertanding sebanyak 13 orang, 11 orang di kategori komite atau pertarungan, dan 2 orang di kategori kata atau jurus. Pengiriman atlet ini juga berdasarkan arahan Ketua Kormi Jember Bapak Haji Tri Basuki supaya memperbanyak jam terbang atlet, salah satunya demi persiapan event Polprov Jember 2026.
9: Dan pendengar, menurutnya pengalaman bertanding ini menjadi sangat penting untuk bisa membentuk mental dan kemampuan atlet sebelum nantinya akan mengikuti event olahraga masyarakat tingkat provinsi yang akan digelar di Kabupaten Jember di tahun ini di antara bulan September atau November, di mana turnamen tersebut diperkirakan akan diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan menjadi ajang pembinaan sekaligus evaluasi kemampuan atlet Kyokushin Karate Indonesia. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, Gia Deborah, RRI Jember. Kembali ke studio.
1: Perjuangan Timnas Indonesia harus terhenti di Piala Asia U17 2026. Hasil kurang memuaskan Indonesia dari Jepang 1-3 pada laga terakhir grup B menjadi catatan minor. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab penuh atas ketidaksuksesan tim dalam kejuaraan ini. Garuda Muda harus finish di posisi juru kunci pada klasemen grup B Piala Asia U17 2026. Kekalahan 1-3 dari Jepang di King Abdullah Sports City Training Complex Jeddah memastikan langkah Timnas Indonesia terhenti. Hasil ini membuat Indonesia hanya mengoleksi 3 poin dari 3 pertandingan. Raihan ini tidak cukup membawa Indonesia finish di 2 besar klasemen grup untuk merebut tiket perempat final sekaligus lolos ke Piala Dunia U17 2026. Sementara itu Jepang keluar sebagai juara grup B dengan raihan sempurna 9 poin. Hasil ini membuat Jepang memastikan tempat di perempat final dan tiket Piala Dunia U17 2026. Di sisi lain, Tiongkok menyusul Jepang sebagai wakil kedua grup B setelah mengalahkan Qatar 2-0 pada pertandingan terakhir. Keduanya akan bertemu di fase gugur Piala Asia U17 AFC 2026.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam paket buletin siang hari ini. Saya Putra Wijaya bersama rekan Risman serta seluruh kerabat kerja petugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk edisi hari Rabu 13 Mei 2026, pendengar dimanapun Anda berada, bersama saya Lita Arsita temani Anda tentunya program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Genta Antajo, sebuah semuanya. Yang baru gabung dengan Pro 1 RRI Jember atau yang udah dari tadi ya, yang dari tadi bersama Pro 1 RRI Jember, tentunya saya temani Anda insya Allah nanti sampai di jam 3 sore pendengar. Dan yang mau gabung seperti biasa di 336652. Oke, untuk cuaca di kota Jember seperti biasa masih panas. Tetap untuk bisa kita kepala dingin dan hati juga dingin, apapun yang buat kita kecewa, abaikan pastinya mendengar. Pro dan udahlah kita, Genta Tajos.

Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, gentang kata Joss, pendengar dimanapun Anda berada. Ya, 11-12. Cuaca udah mulai mendung di kota Jember, pendengar. Tapi mudah-mudahan semua berjalan lancar segala aktivitas Anda. Dan nampaknya ini besok udah hari libur ya. Aduh, udah pada persiapan semuanya. Kamis, Jumat, pada libur. Sabtu, Minggu. Panjang banget ya, udah rencanakan mau kemana nih pendengar. Tapi gak usah kemana-mana, karena nanti insya Allah Jember 2 hari ini akan ramai. Ada apa tuh, wes? Di jantung pusat kota Jember akan bakal banyak event dan tentunya akan menemani pendengar dan semuanya yang gak mau ke luar kota Jember gitu ya. Libur aja di Jember aja. Pro Dangdut adalah kita, kentata Joss. Saya temani Anda pendengar, nanti di jam 2 siang Anda boleh terima telepon ya. Saya boleh terima telepon di 33 66 52. Saya kasih dari Vita Alvia. Ini artisnya Jember loh ya. Apa yang mana nih ya? Ini dia lagunya.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan ini melalui RRI Jember, Pengadilan Negeri Banyuwangi memanggil Saudara Henry Kurniawan yang dahulu beralamat di Dusun Maduran RT 003 RW 004 Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang di Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berlama di Jalan Adi Sucipto nomor 26 pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Indri Yati sebagai penggugat melawan Henry Kurniawan sebagai tergugat, kepada masyarakat yang mengetahui keberadaannya dimohon untuk memberitahukan kepada yang bersangkutan atau dapat menghubungi Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Seperti lagu dari Denada, pendengar dimanapun Anda berada, semua akan indah pada waktunya gitu ya. Dikumpulin aja, namanya aja perjalanan hidup ya. Perjalanan hidup lika-liku itu pasti ada. Yang penting kita itu menikmatinya, menjalannya itu dengan happy dan bahagia gitu ya pendengar ya. Iya dong, kalau kita happy dan bahagia, insya Allah pekerjaan kita itu akan lancar semuanya. Rezeki akan mengikuti gitu, jangan gerusa-gerusu pastinya ya. Iya, di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Genta-genta Joss. Nanti di jam 2 siang Anda boleh langsung gabung di 33 6652 bersama Selita Arsita. Pro Dangdut.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dicek Fakta edisi Rabu 13 Mei 2026 beredar unggahan di media sosial Instagram menggunakan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan klaim narasi Kemensos secara brutal menggelembungkan pagu harga sepatu rakyat hingga Rp700.000 per pasang. Padahal harga pasar produk aslinya hanya Rp179.000. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui surat resmi bernomor 253/1.6/HM.03/5 2026, tanggal 6 Mei 2026, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliana membantah bahwa unggahannya beredar di media sosial tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan, sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Selain itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul merespon soal isu markup harga sepatu siswa sekolah rakyat yang belakangan ini viral di media sosial. Dia menegaskan informasi tersebut adalah berita bohong dan memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi negatif. Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk program sekolah rakyat dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Penentuan anggaran tersebut telah melalui proses bertahap yang melibatkan pembahasan bersama DPR RI. Dicek Fakta untuk edisi Rabu 13 Mei 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Di Pro 1 RRI Jember, di Pro Dangdut, dan itu adalah kita gentak-gentak Jo. Silakan 336652. Halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dangdut. Adalah kita gentak-gentak Jo. Oke.
2: Mbak Lisa.
1: Iya.
2: Sehat ya pastinya.
1: Kenapa?
2: Pastinya sehat
1: ya. Alhamdulillah, masyukurillah. Alhamdulillah, masyukurillah saya diberikan sehat, panjang umur, dan kebahagiaan berkat doa pendengar semuanya.
2: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Mbak Liza?
1: Iya.
2: Saya request lagu.
1: Apa itu lagunya?
2: Gadu Karo Remi.
1: Hah?
2: Datu Karo Remi. Do Re Mi.
1: Do Re Mi, punyanya Bang Haji Romai Rama ya?
2: Bukan.
1: Yang apa?
2: Ini ceritanya Nur Bayan.
1: Oh.
2: Bunda.
1: Lagunya lagu Jawa?
2: Iya.
1: Kalau lagu Jawa itu edisinya masuk di hari Kamis ya? Etnik maksudnya, bukan Jawa ya? Etnik.
2: Oh iya iya iya. Hari Kamis.
1: Mm-mm.
2: Oh iya lah.
1: Oke. Okay.
2: Kalau gitu saya minta Seksi punya Soimah.
1: Oh, Seksi punya Soimah.
2: Ya, kurang.
1: Kalau Seksi menurut Anda itu bagaimana ya?
2: Kalau menurut saya.
1: Ya, dari kacamata.
2: Iya iya iya. Ya. Kalau menurut saya Seksi ini ya sudah 12 balitan.
1: Loh. lagunya kurang seksi gitu ya?
2: Iya.
1: Judulnya. Oke, okay, terus?
2: Ya itu dah. Salamnya buat ke semuanya, senang-senang. Terima kasih, Mbak Lisa.
1: Iya, terima kasih. Dandut adalah kita. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kurang seksi. Judul lagunya itu kurang seksi dari Soimah Pancawakti. Di Pro Dangdut. Ngomongin masalah seksi, aduh. Seksi itu di hal-hal yang positif ya pendengar ya. Jangan di hal negatif dong. Halo Pro Dangdut. Halo. Udah aku pencet ya. Halo Pro Dangdut. Genta-genta Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuh, dari siapa dan di mana ini?
3: Saya Yolong Melung dari Jember, Jawa Timur. Indonesia Raya. Salam Indonesia Raya.
1: Yuh, dari siapa?
3: Balita.
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
3: Alhamdulillah cuacanya ini gerah sekarang.
1: Panas beneran. Tadi siang juga panas, tapi sekarang udah mendung.
3: Iya, tapi nanti mendung gitu kawasan. Mm-hmm. Barusan mendung, sekarang panas lagi. Jadi apa keadaannya manja?
1: Keadaan manja. Tapi ya, jangan sampai bikin hati dan pikiran kita panas loh, yuk.
3: Betul, harus sejuk, damai.
1: Damai. Kira-kira cinta damai enggak sih, yuk?
3: Iya, tentu dong namanya. Namanya manusia harus cinta damai.
1: Iya udah.
3: Lagunya ini karena damai ya, harus tersenyum dari Bang Haji Romanto.
1: Weh, itu tuh tersenyum. Oke.
3: Walaupun ada oknum membenci kita, kita tetap jangan sampai menanam kebencian pada oknum tersebut, kan gitu ya.
1: Gimana yuk? Gimana?
3: Seandainya ada oknum sahabat kita yang benci pada kita, itu harus kita jangan memberi kebencian juga.

0: punya sama-sama tak beres itu. Ya, kurang sehat
1: gitu, ya, ya, jadi didoakan mudah-mudahan orangnya bisa menjadi baik gitu ya.
0: Baik. Ya, terus okay. Yang berubah. Etika-etika yang kurang baik biar cepat berubah kan gitu ya.
1: Amin. Ini Yuk Mulong lagi curhat nih ya.
0: Memberitahu.
1: Iya, kan namanya memang kehidupan seperti itu, Yuk.
0: Banyak liku-liku, liku-liku kehidupan ini pasti ada.
1: Kayak lagunya Denada tadi ya, Yuk ya.
0: Apa?
1: Kayak lagunya Denada tadi.
0: Ya betul, nanti diputar habis tersenyum.
1: Oke, Yuk Mulong.
0: Untuk Cak Rendi, keluarga ada Manpurawi. Halo Manpurawi. Selamat siang, salam sehat. Juga ada Bunda Mutia, Pak Kandu. Selamat siang dan salam sehat selalu. Juga ada Bapak Rusjanto di Sintang. Ayo Pak, kok lama gak gabungan Bapak? Pak Rusjanto selalu sehat dan selalu bahagia bersama keluarga. Pak Lili Suryani, Pak Retno Borneo. Halo Pak Retno Borneo. Sehat selalu dan penuh semangat Pak Retno. Semoga semuanya sehat, pendengar-pendengar setia Perudangdut sehat dan lancar setinya. Juga yang terhormat Bapak Murah, juga yang terhormat Bapak Dendi, semuanya sehat dan selalu bahagia. Tetap semangat bekerja demi bangsa dan negara.
1: Amin. Bapak Dendi,
0: amin.
1: Amin.
0: Amin.
1: Ya, amin.
0: Untuk Mbak Rita, yang saya hormati, dalam hormat takdim, selamat bertugas, semoga tambah sehat, semoga Allah SWT senantiasa selalu melindungi perjalanan hidup Mbak Rita.
1: Amin.
0: Bersama keluarga selalu bahagia dan diberi keluarga sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin. Amin. Amin. Amin.
0: Elemen bangsa Indonesia sehat. Sehat.
1: Amin, amin, amin.
0: Sugi. Amin.
1: Amin, amin, amin.
0: Amin. Amin. Okay.
1: Yuk.
0: Terima kasih Mbak Rita.
1: Yuk.
0: Terima kasih Indonesia ku tercinta.
1: Perudangdut, dangdut adalah kita. Genta-genta jos. Waalaikumsalam. Terima kasih Yuk Mulong. Request lagunya Senyum dari Bang Haji Rhoma Irama. Senyum itu memang cara termudah untuk kita menyembunyikan lelah kita, sekaligus itu bisa menguatkan hati kita ya. Dan senyum itu adalah bukti seberat apapun hidup kita, kita pasti memilih terlihat yang paling kuat gitu ya. Karena kalau berbicara kesempurnaan, kesempurnaan hanya milik Allah SWT, hanya milik Tuhan, pendengar ya. Di Pradangdu, dan adalah kita Genta-genta Joss. Saya mau kasih lagu dulu ya, lagunya dari Soimah, yang judul lagunya ini, lirik lagunya itu kayaknya viral banget ya kalau di medsos ini ya. Kurang seksi, Soimah Pancawakti. Pro dangdut dari kita, Genta-genta Joss.

0: Jangan lupa untuk kita selalu tersenyum pendengar di Pro Dangdut. Di menit ke-17 selepas dari 14 waktu Indonesia Barat yang telepon udah sangat luar biasa sekali pendengar ya. Sabar dulu, sabar ya, sabar ya. 336652. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut
0: adalah kita gentak-gentak jos. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa dan di mana?
1: Ya tetaplah dengan diriku Madun di sini.
0: Bang Madun.
1: Apa sayang?
0: No, nanti istrinya marah loh ya.
1: Waduh, enggak lah.
0: Enggak, ya wes.
1: Enggak ada yang marah.
0: Oh, enggak ada yang marah. Oke.
1: Okay. Takutnya Mbak Litanya yang ada yang marah.
0: Oh iya dong.
1: Yang penting sehat siang ini.
0: Iya, yang penting sehat siang ini.
1: Mendung gak di Jember?
0: Di Jember mendung.
1: Tadi siang panas ya. Tadi siang panasnya jos. Sekarang sudah mendung. Aku request lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Mila Roja ya.
0: Apa?
1: Dari Mila Roza.
0: Mila Roza, yang apa tuh?
1: Yang suka kamu.
0: Si, ada ya? Si, si. Mila Roza.
1: Judulnya suka kamu.
0: Apa?
1: Judulnya suka kamu.
0: Suka kamu. Iya, oke.
1: Okay. Itu lagu lama itu.
0: Oh, si, si. Kok nggak ada ya?
1: Loh iya ta?
0: Gak ono.
1: Aku suka kamu gak ada judul.
0: Aku, si. Aku suka kamu.
1: Ya, lagu itu dulu munculnya bareng sama.
0: Gak ada. Yang ada itu cintaku menangis. Terus cubit-cubit sayang. Mau minta apa?
1: Mau terus, minta apa?
0: Gak ono. Aku suka kamu itu lonceng ya, cita.
1: Kasih itu.
0: Pacarku emo ya, yo, Cindy ya, yo.
1: Pacarku emo, kasih Abang Madun aja.
0: Oh, yang sesuai dengan Anda gitu ya.
1: Okay. Iya, weh. Yang lagu itu nggak ada. Pacarku emo, kayaknya. Kalau siang-siang gini kurang pas deh kayaknya.
0: Nggak deh, weh. Abang Madun, dah, sudah.
1: Yang itu aja.
0: Oke.
1: Iya, weh. Oke, aku tak salam-salam dulu. Selamat siang buat Putra Madura. Enggak. Tumben ini enggak gabungan ini. Mas Doni juga lama enggak dengar suaranya, Mbak.
0: Mas Doni mungkin lagi keliling dia.
1: Oh, gitu. Terus ada Pak Teguh juga. Ada Putra Magenda. Yaya, yuk melong. Selamat siang. Ya, buat yang ada di Kalimantan, di Lampung, di Palembang. Semuanya wis ya. Selamat siang. Buat Mbak Lita selamat bertugas. Tetap selalu sehat ya.
0: Amin.
1: Ya mudah-mudahan lah meskipun aku jarang-jarang masuk, ingat sama suaraku ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya wes lagunya aku tunggu. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Abang Madun. 336652. Halo Pro Dangdut.
2: Gentak-gentak jos.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dari siapa ini?
2: Dari seputaran Jalan Puger Arbatul.
0: Arek Balung Tutul.
2: Yes.
0: Pro Dangdut. Oke, saya mau nanya dulu. Lagi dengerin di frekuensi berapa sekarang?
2: Ya.
0: Frekuensi berapa yang didengar sekarang?
2: Apanya?
0: Lagi dengerin di frekuensi berapa? 95 atau 91,6?
2: Lu udah tahu ya. Si penting menyetel ini.
0: Tapi penerimaannya bagus ya?
2: So sweet banget.
0: Oh, so sweet banget. Oke. Okay.
2: Halus dong kayak penyiarnya.
0: So sweet.
2: Tambah cantik, tambah binar-binar.
0: Aduh, amin, alhamdulillah alamin.
2: Apa rahasianya, re?
0: Rahasianya hidup terus. Kita happy, bahagia dan banyakin senyum.
2: Ya, cukup ada beras, yang penting di toko ada ya.
0: Beras mahal sekarang.
2: Ya itu ya apa semua serba mehong.
0: Ya udah, disyukurin aja. Karena ya, semua akan indah pada waktunya.
2: Ya
0: weh, semua akan indah pada waktunya gitu.
2: Betul. Itulah yang kita ditunggu-tunggu.
0: Iya. Ya kan? Lagunya apa?
2: Lagunya minta terserah ya. Minta itu aja wis, lagunya Happy Asmara ya.
0: Yang apa tuh?
2: Apa ya enak ya?
0: Apa?
2: Apa judulnya itu? Happy Asmara pokoknya wis lah.
0: Oke loh, Happy Asmara itu yang apa?
2: Coba diklik sebentar. Antara pilihan
0: apa ya, banyak Happy Asmara itu. Wake mosok kate tak sebut no kabeh.
2: Enggak, antara tiga gitu aja cukup.
0: Kayak ini lagunya etnik semua kalau Happy Asmara.
2: Oh gitu ya. Ya wes yang penting ngebeat ya.
0: Ya wes yang penting Happy Asmara ya.
2: Happy Asmara ya, yang penting ngebeat ya. Oke, salamnya tadi yuk melong wis kowar-kowar tadi ya. Mosok kari NRRQ terus nyebute.
0: Iya, yuk melong tadi juga ngasih petuah katanya tadi itu kan.
2: Lah ya itu curhat itu sebetulnya.
0: Curhat ya. Kan? Jangan balas orang yang sudah menyakiti hati kita.
2: Gitu ya.
0: Lek dibales padha kita mbek wong iku. Curhat iki yuk melong iki. Iya wis. Oke. Okay. Ya
2: enggak bisa Krisna sambel.
0: Ya udah, yuk.
2: Salamnya yang lagi tuning terus ya di Pro Dangdut ya.
0: Yuk.
2: Salam-salam kompak persaudaraan untuk penyiarnya. Lida Ashita,
0: ya
2: kan? Salam-salam cucu mama gitu aja ya. Salam bertugas aja ya. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Ya okay.
2: Udah dong, gitu aja dong kita okay. Mau diri ya.
0: Yuk, Prodangdut dan ada lagi kita.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, di Prodangdut dan ada lagi kita genta-genta aja. Kita cekater lagi, kita goyang lagi.

0: Pendengar, dengan ini melalui RRI Jember, Pengadilan Negeri Banyuwangi memberitahukan putusan umum kepada Arya Tresna Wardana yang dahulu beralamat di Ruko Kaliwates nomor 12A Kelurahan Kepatian, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Dalam perkara antara Yan Rismawati sebagai penggugat melawan Arya Tresna Wardana dan kawan-kawan sebagai tergugat dan Husnul Rizki Basori sebagai turut tergugat. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan verstek. 3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.480.000. Kepada masyarakat yang mengetahui keberadaannya, dimohon untuk memberitahukan kepada yang bersangkutan atau dapat menghubungi Pengadilan Negeri Banyuwangi.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dr. Corey Weisman mengatakan, tidak ada usia pasti yang membolehkan kapan anak bisa ditindik telinganya selama tindakan ini dilakukan dengan hati-hati. Namun, ada resiko yang dihadapi si kecil jika tindik dilakukan saat masih sangat dini. Jika tindik dilakukan ketika usia bayi kurang dari 90 hari, ketika sistem kekebalan tubuhnya masih lemah, maka bisa menimbulkan infeksi pada telinganya. Hal ini bisa muncul karena bayi alergi logam atau bahan perhiasan. Oleh karena itu, akan lebih baik jika orang tua menunggu hingga bayi berusia lebih matang untuk bisa melakukan tindakan tindik.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Prodang Dokter Kita dan Bapak Jos. Insya Allah kita besok ketemu lagi di acara yang sama dari jam sama, tentunya bareng Lita Arstadi Prodang Dut Pro 1 RI Jember. Yang pasti jangan lupa untuk kita selalu bersyukur, berpikir positif dan punya hati dan pikiran bahagia pendengar. Sesaat lagi Anda akan bersama rekan Eti Darmiati yang akan temani Anda. Kali ini spesial edisinya bersama Kepala Kemenag Kabupaten Jember. Jadi Anda bisa nonton di YouTube RRI Jember buat semuanya. Yang pasti jangan lupa untuk like dan komentarnya bersama RRI Jember buat semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk bahagia.

0: Dengan ini melalui RRI Jimmer, Pengadilan Negeri Banyuwangi beritahukan putusan umum kepada Dia Tresno Wardani yang dahulu beralamat di Ruko Kaliwates nomor 12A Kelurahan Kepatian, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jimmer dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Dalam perkara antara Yan Rismawati sebagai penggugat melawan Arya Tresna Wardana dan kawan-kawan sebagai tergugat dan Husnul Rizki Basori sebagai turut tergugat. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut, menyatakan tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut. Yang kedua, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan first tag, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.400.80.000. Kepada masyarakat yang mengetahui keberadaannya dimohon untuk memberitahukan kepada yang bersangkutan atau dapat menghubungi Pengadilan Negeri Banyuwangi.
1: Aduh, salah lagi. Kenapa, Bro? Sibuk amat kayaknya dah. Ini, Bro, lagi nyetak skripsi enggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: 100, terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gah, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, satu informasi kembali kami sampaikan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi melalui RRI Jember. Pengadilan Negeri Banyuwangi memberitahukan putusan umum kepada Arya Tresnawardana yang dahulu beralamat di Ruko Kaliwates nomor 12A, Kelurahan Kepatian, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Dalam perkara antara Ian Rismawati sebagai penggugat melawan Arya Tresnawardana dan kawan-kawan sebagai tergugat dan Husnul Rizki Basori sebagai turut tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan fair stack. 3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.480.000. Kepada masyarakat yang mengetahui keberadaannya, dimohon untuk memberitahukan kepada yang bersangkutan atau langsung dapat menghubungi Pengadilan Negeri Banyuwangi.
4: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ya, cerdas. Saya Eti Darmiati bersama tim, ada rekan Anis Dwi Agustin dan kawan-kawan yang bertugas hari ini. Pendengar, kita akan berbicara tentang pelayanan publik yang hari ini tidak lagi hanya bicara tentang cepat atau selesai, tetapi juga tentang kepercayaan, ketulusan, dan integritas. Nah, di tengah harapan masyarakat akan birokrasi yang semakin humanis dan transparan, Kementerian Agama Kabupaten Jember hadir membawa semangat baru, dan kami hadirkan juga sore ini sebagai tema obrolan kami dalam Indonesia Cerdas, Kemenag Jember Bersinar, Integritas Melayani Tanpa Batas. Bahagia sekali saya karena kedatangan tamu-tamu istimewa dari Kemenag Jember. Ini satu pasukan datang semuanya di studio. Saya sapa yang sudah siap untuk ngobrol bersama kita dalam Indonesia Cerdas hari ini. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini untuk pendengar bisa membayangkan ya seperti apa ramainya studio. Oke, satu persatu kami perkenalkan pada Anda pendengar dan pemirsa. Yang pertama, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, Dr. Santoso SAG MPD. Matur nuwun Bapak, sehat?
1: Alhamdulillah, terima kasih Mbak Yati.
0: Selalu semangat sehat nih kalau Pak Santoso. Matur nuwun meluangkan waktu untuk RRI sore ini Bapak. Kemudian di samping beliau ada Pak Petrus Ahmad Sutadi SPDMM. Beliau unit pengendali gratifikasi kantor Kemenag Kabupaten Jember. Sehat Pak Petrus?
2: Iya, sehat.
0: Terima kasih. Kemudian di sisi kanan ini serasa ada kubu antara pria dan wanita. Di sebelah kanan saya yang pertama ada Mbak Cikita Aliviana SM. Beliau sekretaris tim pembangunan zona integritas. Selamat datang di studio lagi,
3: datang,
0: Mbak Ciki. Selalu penuh semangat dan ceria gitu ya.
3: Iya,
0: Terus satu lagi, Bunda Fauzia Inwinarni, SIP, betul ya Bun? Iya, ya, beliau dari tim peningkatan kualitas pelayanan publik area 6 pembangunan zona integritas. Sehat selalu Bunda.
3: Amin, alhamdulillah.
0: Matur nuwun juga meluangkan waktu untuk RRI. Sementara di luar sana ada Mas Panji. Selalu sehat ya Mas ya. Baik, mengawali obrolan kita sore ini karena Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember membawa semangat bersinar, Pak Santoso, mungkin sekilas dulu disampaikan tentang bersinar yang ternyata singkatan dari bersih melayani, santun, inovatif, akuntabel, dan ramah. Oke, monggo katuran Bapak.
1: Ya, terima kasih Mbak Eti. Kemenag Jember, alhamdulillah dengan tagline yang sudah disampaikan tadi adalah bersinar. Ini adalah mutu kami untuk memberikan semangat dalam memberikan layanan kepada masyarakat, tidak hanya memberikan layanan yang baik, cepat, tapi juga berintegritas. Kira-kira seperti itu gambaran singkatnya Mbak Eti.
0: Baik, sebagai perbandingan dari tahun-tahun sebelumnya untuk tahun 2006 ini sudah sejauh mana kalau ibarat perjalanan ya? Sampun sejauh mana Bapak?
1: Alhamdulillah, saya bangga dengan teman-teman yang ada di Kemenag Jember, utamanya tim ZI yang luar biasa ya, penuh semangat, dengan kerja keras dan sabar ya. Sehingga apa yang menjadi impian kita dari perjalanan-perjalanan itu, tahap demi tahap dengan penuh pasti, alhamdulillah menggapai apa yang kami harapkan. Intinya adalah kepuasan masyarakat, karena kami bekerja untuk masyarakat, baik dari sisi layanan kami kepada masyarakat, termasuk sarana prasarana yang kami siapkan untuk masyarakat, termasuk integritas kita dalam melayani. Alhamdulillah sampai saat ini terus kita lakukan dan meningkat. Ini yang menjadi kebanggaan kita dan terbukti tentu dengan hasil survei kepuasan masyarakat. Demikian Mbak Eti.
0: Baik. Sebenarnya kalau ini ruangan lebih luas, boleh aplaus ya untuk tim ZI.

0: dari kemenang. Baik, kemudian ini monggo katuran siapa yang berkenan untuk menjawab terlebih dahulu. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik, bagaimana kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember memastikan bahwa integritas ini benar-benar menjadi budaya kerja, bukan sekedar slogan? Monggo katuran. Bapak dulu, Inci. Ya.
1: Jadi begini, tentu masyarakat itu butuh layanan yang baik. Namun di balik itu, tentu masyarakat berharap tidak hanya sekedar baik, tapi berbayar. Tapi baik dan tetap berintegritas. Maka untuk memberikan layanan itu menjadi kebiasaan, budaya, bukan karena kita mengejar WBK, ingin sok-sok karena ZI. Maka kita melakukan beberapa langkah, Pak. Yeah. Yang pertama, untuk membangun zona integritas sebagai budaya, tentu itu adalah keteladanan dari seorang pimpinan. Maka mau tidak mau, ya, harus pimpinanlah yang harus bisa menjadi teladan. Karena orang itu lebih mudah meniru itu dengan melihat, bukan mendengar. Nah, ini yang pertama. Yang kedua itu melakukan kegiatan-kegiatan yang walaupun itu dirasa sederhana, tetapi dilakukan secara istiqomah, ini akan menjadi kebiasaan dan budaya. Salah satu contoh, dimanapun kita berada, ada kesempatan bertemu dengan ASN kita, baik di Kemenag maupun di madrasah, di KUA, termasuk di masyarakat, maka kita sisipkan bahasa-bahasa tentang ZI. Bahwa Kemenag itu berubah, Kemenag itu melayani dengan seperti ini, sepenuh hati dan sebagainya. Itu kita sampaikan. Bahkan kita juga ada istilah kita ada obrolan kecil, tapi itu juga dilakukan dengan santai gitu. Ya, kita kemas dengan bahasa OBS, ya, obrolan bersama Kak San. Jadi kita paling enggak, ya, mana ada waktu, ada kesempatan, kita kumpul. Ya, kita agendakan paling enggak 1 bulan 1 kali gitu, ya. Jadi ada masukan, ada aspirasi dari teman-teman atau mungkin dari beberapa tokoh yang hadir, kita terima. Dan itu sangat berdampak. Jadi kita tahu apa sih yang diharapkan oleh masyarakat, dan itu menjadi tugas kita untuk memperbaiki layanan-layanan kita. Juga kita itu punya yang namanya kantin kejujuran.
0: Ini
1: ada kantin kejujuran. Ya bebas, karena teman-teman kita beri tempat kerja, ruang kerja itu ada yang ber-AC, tapi ada juga yang kan suka merokok gitu, ya. Kita beri ruang juga, kita beri tempat juga, dan di situ asik. Jadi kita buat semacam kafe-kafe gitu, tapi boleh merokok di situ, namun cara tetap harus
0: bersih.
1: kerja dan disiapkan dengan snack-snack, minuman di situ, ya. Itu bukan gratis, tapi harus berbayar. Ya, termasuk lingkungan itu kami siapkan untuk kita bangun dengan lingkungan yang memang mendukung terkait dengan pembangunan zona integritas itu. Misalnya layanan kita sudah betul-betul PTSP, pelayanan satu pintu. Tidak ada lagi seorang tamu ataupun pengguna layanan yang ada kepentingan ketemu dengan pimpinan atau kasih ataupun petugas yang ada di Kemenag datang langsung masuk ke ruangan. Tapi kami siapkan di ruang PTSP. Kita siapkan dengan ruangan yang nyaman. Jadi seperti di kafe juga. Dan di situ kita siapkan minum-minum teh, kopi. Nah, yang di sini gratis. Mungkin
0: beda ini.
1: Beda. Karena ini untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Mungkin dari teman-teman masih menghubungi pihak, misalnya ada kepentingan dengan Pak P misalnya ini. Pak P terus ya. Mungkin sambil jemput Pak P, nah teman-teman bisa ngopi-ngopi, tapi merokoknya enggak boleh di situ ya. Karena untuk masyarakat. Jadi kita dukung dengan apa namanya sarana juga yang memadai. Jadi tidak ada di situ. Bahkan walaupun ini bukan menjadi yang apa namanya kayak poster, kayak tulisan-tulisan di situ, no gratifikasi, no pungli, itu juga kita tampilkan di situ. Bahkan ada lemari gratifikasi itu kita taruh di situ. Ini salah satu bentuk bagaimana kita membangun pola kerja kita, sehingga ini diharapkan menjadi apa namanya kebiasaan yang tidak terasa akan menjadi karakter kita sebagai ASN di Kementerian Agama. Alhamdulillah secara bertahap sekarang insya Allah teman-teman ya sudah ada malu kalau masih ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Demikian berarti.
0: Mungkin ada yang berkenan untuk menambahkan, silakan. Cukup itu, monggo ditambahkan. Iya, Bunda Fauzia mungkin.
2: Cukup.
0: Mbak Cikita.
3: Cuma menambahkan sedikit saja Ibu yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala. Jadi seperti itu gitu, Kemenag Jember sudah melakukan perubahan untuk memberikan pelayanan ke masyarakat tentunya, dan alhamdulillah juga responnya disambut positif ya gitu. Dan alhamdulillah dengan adanya masukan-masukan dari masyarakat juga, karena saat ini bersinar itu selain juga tagline kita, itu juga menjadi budaya kerja untuk kita gitu. Jadi benar-benar internalisasi di dalam Kemenag Jember sendiri itu juga membawa perubahan yang positif, dan akhirnya juga bisa membawa ke masyarakat itu responnya positif terhadap Jember. Dan alhamdulillah respon itu terlihat dari survei yang semakin baik setiap periodenya seperti itu.
0: Pak Petrus mungkin ada tambahan sedikit?
4: Saya kira ada perubahan yang sangat signifikan, yaitu terkait pelayanan. Pelayanan kita semakin hari semakin maksimal, dan yang terutama adalah pelayanan tanpa pungli dan gratifikasi. Dan ini sudah di dalam sendiri sudah terinternalisasi, sehingga keluar itu pelayanan kita menjadi maksimal dan sungguh-sungguh bisa dirasakan oleh masyarakat.
0: Memang yang harus dikuatkan dalam dulu nih Pak Santoso. Jadi yang dalam sudah okay, otomatis nanti keluarnya apa luar biasa. Bersih, melayani, santun, inovatif, akuntabel, dan ramah. Saya memang dengar cerita dari beberapa sahabat yang kesana menceritakan bahwa sekarang wah sudah enak, kemudian gak bingung lagi. Dulu kan masih wirawiri untuk mendapatkan layanan saja masih harus kesana kemari. Baik, intinya bahwa pelayanan yang sudah diberikan, semangat melayani tanpa batas ini bukan sekedar slogan, kata, kalimat ya Pak ya, tapi dalam prakteknya sudah dirasakan. Tapi jika ada pertanyaan, inovasi apa yang paling dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat? Niki nopo? Kira-kira
1: alhamdulillah,
0: dari sekian banyak inovasi ini.
1: Alhamdulillah inovasi kita ini selalu kita apa namanya tambah ya, dan juga apa namanya penyempurnaan-penyempurnaan ya. Banyak sebenarnya, mungkin saya sebutkan salah satu saja ya. Salah satunya ada istilah namanya pelita ya.
0: Pelita.
1: Pelita.
0: Sudah bersinar, ada pelitanya lagi.
1: Pelita. Ya, pelita ini pemberdayaan dan pelindungan terpadu perempuan dan anak. Ini kan menjadi isu yang apa ya, sangat juga untuk Jember terutama, untuk mendukung program-program pemerintah khususnya di Jember. Maka kita punya yang namanya inovasi pelita, yaitu pemberdayaan dan perlindungan terpadu perempuan dan anak ya. Ini salah satunya. Yang kedua, ini juga ada segera nikah. Wah, bukan segera tapi sigra nikah.
0: Sigra.
1: Ini stop gratifikasi, sikap layanan nikah. Ini yang kita sebut sigra nikah. Artinya apa? Budaya di Jawa Timur, saya di Jember. Ini kan budaya berterima kasih dengan memberikan imbalan ya.
0: Iya, itu sudah terlanjur mendarah daging gitu.
1: Iya. Saya kira itu tidak salah ya, itu memang budaya baik. Tetapi, nah ini kita sebagai pelayan masyarakat. Nah, ini yang harus masyarakat juga paham. Ya. Ini ada regulasi, ada aturan yang kita tidak boleh menerima apa bentuk imbalan atau wujud terima kasih tadi itu kepada petugas-petugas kami yang ada di Kementerian Agama. Termasuk sigap layanan nikah. Nah, ini juga termasuk di KUA, di madrasah maupun di Kemenag sendiri. Layanan kita ini juga ramah lansia, juga difabel. Jadi kita layani semua. Ini termasuk yang inovasi sigra nikah. Ada juga yang kita sebut dengan Gerbang Cintaku.
0: Wah. Unik-unik ya. Ini Gerbang Cintaku. Apa nih, Pak?
1: Nah, ini nama-nama ini kita buat biar menarik ya. Dan kita asik untuk memberikan layanan. Jadi, Gerbang Cintaku itu adalah gerakan pengembangan cinta tahfidz Al-Qur'an. Nah, inovasi ini lahir dari semangat menumbuhkan kecintaan terhadap generasi muda terhadap Al-Quran. Jadi begini, madrasah, sekolah, dan lembaga pendidikan itu tentu orang tua berharap itu anaknya punya kelebihan-kelebihan.
0: Betul.
1: Ya. Dan kelebihan-kelebihan itu ada yang akademik, ada yang non-akademik, ya. Termasuk salah satunya adalah yang menarik di Jember, karena Jember ini termasuk salah satu kota santri, ya.
0: Betul.
1: Itu adalah pendalaman terhadap ilmu Al-Quran, bahkan tahfidz Al-Qurannya. Nah, yang seperti ini kita juga memberikan ruang pada anak-anak yang punya prestasi itu, kita fasilitasi. Misalnya itu tidak hanya madrasah karena Kemenag, tapi juga yang ada di sekolah-sekolah. Maka anak-anak yang ada di sekolah, ada di madrasah, dari semua jenjang, yang punya apa namanya kemampuan, sudah hafid, hafidah gitu, tapi dia pingin dihargai, pingin mendapatkan legalitas gitu ya, maka itu diajukan kepada Kementerian Agama dan kita turunkan tim penguji yang ada di tim Kementerian Agama turun kepada lembaga-lembaga baik sekolah madrasah tadi itu, dan bagi yang lulus kita beri penghargaan berupa sertifikat kelulusan.
0: Alhamdulillah.
1: Ini cukup respon positif juga dari masyarakat.
0: Karena sebelumnya memang nggak ada. Gitu.
1: Nggak ada. Nah ini sekarang ada. Ini ratusan ya. Dan tidak hanya madrasah, tapi sekolah ini berlomba-lomba. Sehingga kami tim yang sudah cukup banyak sebenarnya ini juga harus berbagi ngatur waktu. Gitu. Banyak sebenarnya, ini salah satunya.
0: Ya, bisa, ada juga sebenarnya bisa sehari ini. Semalam nih.
1: Ada juga kemas ini ya, kemas. Wah, kemas itu Kemenag menyapa dan membantu sesama. Ini kita hadir ke sekolah atau ke madrasah, ke KUA. Nah, ini kita berbagi ya, berbagi kepada guru-guru yang mungkin belum apa namanya beruntung dari sisi misalnya belum sertifikasi gitu ya. Nah, paling tidak ya kita menyapa lah ya, walaupun ada sedikit yang kita bisa berikan sebagai reward ya, dukungan kita itu juga ada, termasuk kepada masyarakat sekitar. Banyak sebenarnya.
0: Ini baru pelita, kemudian sigra nikah, Gerbang Cintaku, dan Kemas.
1: Okay.
0: Dan masih banyak yang lainnya. Oke, saya harus apresiasi juga pada teman-teman. Ini saya belum share link YouTube ya, tapi sudah rame, Pak. Alhamdulillah. Okay. Mungkin ke Bunda Fauzia terlebih dahulu, bisa menyampaikan dari tim peningkatan kualitas pelayanan publik area 6, pembangunan zona integritas. Bisa diberi gambaran di area Panjenengan menika.
2: Terima kasih Mbak Eti. Jadi di area kami, di tim peningkatan kualitas layanan publik, kita membenahi pelayanan kami itu mulai dari sistemnya, kemudian SDM-nya, juga sarana-prasarananya. Kalau di sistemnya, di SDM-nya, kami mengadakan pelatihan-pelatihan khusus bagi petugas PTSP yang ada di Kemenag, sehingga kami memiliki kompetensi sebagai petugas layanan masyarakat yang benar-benar bisa melayani dengan hati. Kemudian kami juga meningkatkan sarana prasarana ya. Seperti yang jenengan sampaikan tadi, ketika teman jenengan sana sudah terjadi perubahan yang luar biasa. Jadi ruang PTSP kami semua pelayanan terpadu di satu pintu. Seperti yang disampaikan Bapak tadi, tidak ada yang tupun yang langsung masuk ke ruangan. Semuanya harus lewat PTSP. Jadi tidak ada satu pun yang langsung
0: nyelonong.
2: Tidak boleh itu. Semuanya terpadu di kami. Kami juga memiliki sarana khusus untuk kelompok rentan, berarti. Jadi kami sudah menyiapkan alat bantu untuk komunikasi. Jadi kami punya alat bantu dengar, kemudian speech to text, jadi untuk bantu yang tunarungu, tunawicara, itu kami juga punya. Kemudian untuk tunanetra kami menyiapkan guiding block mulai dari area depan, dari mulai pintu masuk sampai ke area PTSP, termasuk juga ke toilet. Nah itu juga ada ya, kita memudahkan masyarakat untuk kelompok rentan. Kami juga punya loket prioritas, loket prioritas khusus untuk kelompok rentan, diantaranya disabilitas, lansia, ibu hamil, anak-anak, itu semua akan terlayani di loket prioritas. Kami juga semuanya memakai mesin antrian, sehingga tidak ada ketidakadilan di situ. Semuanya urut ya. Begitu dia datang ya, itu yang kita layani terlebih dahulu.
0: Budaya ngantri ini kita biasakan ngantri juga.
2: Tetapi kalau dulu itu kita di PTSP awal tuh baru 3 loket, berarti alhamdulillah sekarang sudah 8 loket sehingga masyarakat lebih cepat untuk terlayani. Selain itu kami juga mempunyai yang online. Kan kita tahu sendiri ya bagaimana Jember luasnya seperti ini ya, sehingga layanan online kami namanya Bersinar juga, Mbak Eti. Bersinar juga, sehingga masyarakat bisa mengakses karena itu berbasis web saja, tidak perlu diunduh dan macam-macam. Jadi mereka bisa mengajukan layanan secara online di Bersinar. Itu adalah portal layanan digital kami yang memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kami dari jauh, dari manapun ya, dan kapanpun ya. Dan mereka akan mendapatkan trackingnya, dapatkan notifikasi layanan mereka saat ini sedang dalam proses apa. Misalkan begitu masuk, mereka akan mengetahui, kita akan memberikan notifikasi kepada mereka apabila itu sudah kita terima. Kemudian ketika kita proses, mereka juga akan dapat notifikasi
0: Sampai mana.
2: Sampai pada akhirnya apabila itu selesai juga akan selesai, dan dokumen itu bisa diunduh dari WA yang kami kirimkan, sehingga mereka tidak perlu lagi ke kantor. Jadi itu benar-benar memutus jarak dan waktu gitu. Itu salah satu layanan yang kami berikan. Jadi selain sarpras yang memang sudah nyaman ya, nyaman dan humanis untuk seluruh masyarakat, dan insya Allah kalau njenengan mungkin ke sana, kami juga punya ruang bermain untuk anak, bahkan ruang laktasi juga kami siapkan
0: komplit pokoknya.
2: Insya Allah lebih nyaman kalau Mbak Eti mau ke sana.
0: Saya tahun kemarin itu sampai mau tidur gara-gara nyaman.
2: Karena depan. Kamu juga punya ruang tenang, Mbak. Sama Bapak disiapkan.
0: Ruang konsultasi itu ada juga.
2: Ada ruang konsultasi, jadi ada dua desain. Jadi yang satu untuk yang mungkin yang tidak terlalu rahasia, ada satu lagi ruang konsultasi yang mungkin itu membutuhkan lebih privasi. Ya, ada di situ Mbak Eti. Kami juga ada ruang tenang yang mungkin katanya Bapak untuk kami-kami yang tim yang mungkin mendekati stres mungkin ya, silahkan istirahat di situ gitu Bapak.
0: Oke. Baik, ke Mbak Cikita sekarang. Karena sebagai sekretaris biasanya kan tumplek blek di situ ya. Info, data, segala macam. Tantangan terbesarnya setelah memasuki 2026, Mbak Cikita bisa menceritakan.
3: Ya baik, kalau kami di sekretaris ya Ibu, seperti tadi disampaikan sama Bu Eti gitu ya. Mungkin tempatnya ya dapur-dapurnya gitu ya. Jadi memang tantangan terbesar di 2026 ini, kami rasa kalau misalkan terkait dengan ini ya Bu, menjaga juga semangat dari teman-teman ya gitu, bisa tetap semangat gitu untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Tapi kami juga sadar bahwa membangun ZI ini kan juga sebuah proses, dan dalam setiap proses itu pasti ada perjuangannya juga gitu. Dan alhamdulillah teman-teman tim ZI ini kompak gitu, tim ini kompak dan benar-benar memang ingin berubah, untuk merubah menjadi ke arah yang lebih baik, memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Sehingga teman-teman ini tetap ritmenya tuh semangat terus gitu ya Bu. Dan dalam pemenuhan baik itu evidence, kemudian ketika persiapan dalam wawancara dan sebagainya gitu, itu alhamdulillah teman-teman semuanya juga semangat. Dan bahkan akhirnya dengan adanya Z ini juga meningkatkan seperti kepekaan atau sensitivitas dari teman-teman gitu ya Bu, untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi kalau misalkan oh ada kurang ini, ada kurang ini, itu disampaikan. Dan bahkan seperti yang Pak Kepala sampaikan ya Bapak, kita bisa mengobrol itu santai tapi serius Ibu. Jadi meskipun ngobrolnya santai, tapi ada masukan dari teman-teman, baik itu dari tim ZI maupun ASN yang ada di lingkungan Kemenag Jember, itu untuk perubahan-perubahan di ZI maupun di Kemenag Jember jadi lebih baik gitu. Karena kita memang pengen benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, memberikan rasanya nyaman gitu. Oh, ke Kemenag Jember nyaman ya, dan pelayanannya baik seperti itu.
0: Jadi kerasa enggak pulang-pulang.
3: Iya, jadi pulang-pulang deh.
0: Luar biasa. Ini karena timnya ya, Mbak ya. Timnya sudah terbentuk dengan sangat apa ya istilahnya, solid. Kuat begitu ya.
3: Alhamdulillah sudah solid, teman-teman tuh sudah solid. Kemudian juga didasari dari itu tadi Bu, gitu, udah kesadaran terhadap memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat itu tadi, yang alhamdulillah itu memang proses sejak dari 2021 sudah membangun sampai sekarang alhamdulillah semakin meningkat, semakin bertambah gitu.
0: Alhamdulillah. Siapa dulu bapaknya gitu ya. Saya ke Pak Petrus lagi. Sebagai unit pengendali gratifikasi, kami melihat di titik ini sepertinya kesulitan lebih besar gitu ya Pak. Perjuangan untuk menuju ke hal yang lebih baik, karena kalau bicara gratifikasi seperti tadi yang Panjenengan sebutkan, itu kan sudah budaya, agak sangat-sangat sulit mengubah mindset gitu. Ini kok pripun Bapak bisa cerita sampai di tahun 2026?
4: Baik, terima kasih. Memang dalam membangun ZI, terutama pengendalian gratifikasi ini, memang memerlukan perjuangan yang sangat luar biasa. Tapi kita tetap melaksanakan itu dengan sepenuh hati seperti yang sampaikan tadi. Maka nilai yang perlu kita tekankan yaitu nilai yang paling utama adalah kejujuran. Nilai yang paling kami jaga ini adalah nilai kejujuran ya. Ya, khususnya dalam, kan kita dalam relasi antara petugas dan masyarakat yang dilayani ya. Nah, ujian terbesar bagi kami adalah ya ini, apa, gratifikasi ini ya. Di Kemenag layanan paling, yang paling rawan apa di Kemenag ya, layanan yang terutama adalah masalah pernikahan ya. Pernikahan ini menjadi layan yang menjadi rawan.
0: Ya. Tempo hari sempat ramai loh.
4: Iya. Tapi ya, jadi kita senantiasa dari informasi-informasi yang ada kita evaluasi dan kita buat menjadi pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat ya. Karena apa, di layanan pernikahan ini masyarakat itu sudah lama terbiasa apa itu ya tadi sampaikan memberikan apa, terima kasih
0: itu
4: ya,
0: ucapan untuk,
4: ya,
0: terima kasih.
4: Ini sebagai terima kasih kok. Dan menganggapnya, nah ini yang perlu di bentuk juga menganggapnya sebagai bentuk penghargaan, bukan pelanggaran.
0: Iya, iya.
4: Ya, mengubah kebiasaan yang ini yang sudah mengakar ini memerlukan apa? Memerlukan kesabaran dan pendekatan yang tepat. Ya. Maka yang kita lakukan di intern, ya, ya, kita akan membangun internalisasi dulu ya. Yaitu yang terutama adalah mengedukasi di karyawan kita, ya, pegawai kita. Di tahun 2025 kita telah menyelenggarakan e-learning peningkatan pemahaman gratifikasi. Yang diikuti oleh seluruh pegawai Kemenak sejumlah 1.300 ASN. Bukan suatu luar biasa. Okay. Jadi semua harus paham tentang gratifikasi, ya. Karena ini menjadi sesuatu yang luar biasa untuk pelayanan kita supaya lebih baik. Ya. Maka dari e-learning belajar tadi itu kita memahami tentang definisi gravitasi, gratifikasi, batasan menurut hukum, cara melaporkannya, dan konsekuensinya dari gratifikasi itu, ya. Kami juga membangun peta risiko integritas secara apa ya, secara sistematis, dan mengidentifikasi mana saja mungkin yang apa titik-titik
0: rawan,
4: yang rentan, lalu merancang pengendalian yang sesuai untuk pengendalian itu. Contohnya tadi yang sudah disebutkan Bapak tadi, yaitu terkait inovasi Nika, itu inovasi sigra.
0: Ya.
4: Nah ini dari inovasi ini kan muncul masalah, kemudian kita buat inovasi. Dari inovasi yang kita munculkan ini berhasil mengkonfirmasi zero gratifikasi di layanan KUA sampai saat ini.
0: Alhamdulillah.
4: Ya. Ini bukan klaim atau pura-pura baik-baik tidak, tetapi kita juga turun langsung, saya sendiri sebagai tim juga turun langsung ke ketika terjadi pernikahan. Kita hadir memastikan bahwa tidak ada gratifikasi. Nah ini real dan juga ada testimoni. Jadi tidak sekedar apa kata-kata saja, tapi juga kita juga hadir dan kita juga testimoni dari masyarakat ketika selesai dilayani pernikahannya, kita tanya ternyata memang tidak ada. Nah ini ya, inilah bentuk dari inovasi segera nikah itu bisa meminimalisir tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Nah, dari sini nilai yang terus kami pegang adalah integritas, bukan apa bukan soal tidak punya godaan ya. Bukan soal tidak punya, tetapi apa ya? Semua orang punya. Integritas adalah soal memilih untuk tetap jujur, seperti yang saya sampaikan tadi. Nilai yang utama adalah kejujuran yang kita tekankan meski tidak ada yang melihat. Dan ketika seluruh jajaran sudah punya kesadaran itu, pelayanan dengan hati akan mengikuti dengan sendirinya. Ini buktinya juga kemarin itu ada beberapa laporan tentang gratifikasi, tapi akhir-akhir ini setelah kita sosialisasikan dan diedukasi, akhirnya mulai berkurang atau hampir tidak ada sampai saat ini. Itu dari gratifikasi.
0: Baik, terima kasih Pak Petrus. Saya dapat WhatsApp ini Mbak Eti. Nanti kalau Bapak giliran Bapak lebih dekat ke mic kan? Suaranya kurang katanya. Oke, matur nuwun Bunda. Saya ke live chat YouTube-nya RRI. Ada akun Bapak Edi Sucipto, mantap sukses selalu katanya. Kemudian akun Avi Faini, halo Mbak Ciki. Terus apaannya Mbak Ciki ya. Kemudian akun Teresia Franciscus, semangat selalu Bu Eti. Ya, terima kasih. Akun Avi Faini, Mas Panji semangat. Mana Mas Panji? Di luar. Apakah ini harus saya baca semua ya? Banyak Bapak. Semuanya selamat sore ya, luar biasa. Terus Kemenak Jember bersinar selalu, semakin berintegrasi dan melayani masyarakat semakin baik. Nggih. Terus mana lagi? Tidak ada pertanyaan sepertinya. Banyak yang menyapa Mbak Cika. Ada Mbak Ciki, Mbak Cika. Kemudian Bondowoso Agamis dari akun itu, semoga menularkan semangat ke kota sekitarnya. Amin.
4: Amin, amin, amin, amin.
0: Terus sebentar, saya tidak mampu baca semua. Waktunya nanti habis. Oke, matur nuwun untuk semuanya yang sudah menyapa di jalur YouTube, live YouTube kita. Kembali ke Bapak Di era digital nih Bapak, sekarang kita masuk ke era digital. Masyarakat kan pinginnya semua lebih mudah, transparan gitu. Nah, bagaimana transformasi digital berjalan di kantor Kemenag Jember ini untuk mendukung semangat bersinar?
1: Iya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Fauzia ya, Mbak Fauzia. Jadi layanan kita itu ada yang offline ya, langsung hadir di kantor, tapi juga ada yang online ya, tadi disampaikan. Dan ini kita perbaiki terus, karena memang masyarakat Jember ini kan luas nih, luas. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang saat ini, mohon maaf ya, mengurangi beban untuk BBM terutama. Nah, ini kita maksimalkan dengan layanan-layanan yang digital ya. Itu tadi sudah disampaikan ya oleh Mbak Fauzia ya, tadi. Jadi kita mudah sekali, kita tinggal klik Kemenag Bersinar, nanti di sana ada bentuk-bentuk lain. Seandainya bisa dipaparkan tadi.
0: Apa websitenya? Kemenag Bersinar,
2: Kemenag Jember. bersinar.kemenagjember.id.
0: Oh, oke. Okay. Yeah. bersinar.kemenagjember.id. Oh,
1: nah, baik. Bisa dibuka, bisa dibuka, Pak. Iya,
0: baik, dicari sendiri, nggih. Oke. Sebelum lanjut, kita nampaknya harus jeda sejenak.
1: Siap,
0: Pak Santoso dan teman-teman, tetap bersama kami dalam Indonesia Cerdas RRI Jember.
5: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
6: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
5: Kami juga punya hobi yang sama.
7: Sama-sama suka bernyanyi.
6: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
5: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
6: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
10: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
11: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
0: Pendengar dan pemirsa, kita lanjut obrolan hangat sore hari ini. Akunnya Pak Kusno Lamongan minta dibaca. Baik, mantap semangat, wujudkan WBK, zona integritas, harga diri ASN Kemenag Kabupaten Jember.
1: Mantap.
0: Matur nuwun Pak Kusno. Lanjut ke Bapak kembali nggih Bapak. Kementerian Agama Kabupaten Jember ini kan memiliki peran penting untuk menjaga harmoni sosial dan moderasi beragama.
1: Betul.
0: Nah, bagaimana pelayanan yang berintegritas ini bisa ikut memperkuat persatuan di tengah masyarakat, terutama di Jember yang beragam ini? Monggo.
1: Ya, alhamdulillah di Jember ini kan beragam ya. Hampir semua agama ada. Dan kembali kepada yang awal saya sampaikan, memang pertama kita mulai dari dalam ya. Jadi saya bangga tapi dengan Jember ini yang kondusif sampai saat ini, semua pihak mendukung gitu ya. Dan kami di Kemenag memulai dari dalam. Contoh hari ini yang hadir 4 Nah, yang satu nih Pak Petrus ini dari Katolik, mewakil Katolik. Ya. Ini bahkan sebagai tim UBK. Jadi kita tidak melihat dari agamanya dan sebagainya. Termasuk di layanan PTSP kami. Di sana ada Mbak Erlinda ya. Itu juga yang luar biasa ini. Bahkan Mbak Erlinda ini,
0: oh, Bunda Erlinda Situmorang, yeah, ya.
1: Saat ini beliau malah insya Allah ke madrasah ya. Nah, jadi beliau ini walaupun Katolik, karena punya tugas dia di bidang apa namanya, perpustakaan.
0: Betul.
1: Ini sekarang keliling ke madrasah, diminta oleh madrasah, bukan beliau datang kan, diminta. Bahkan ada masjid yang minta ini. Dan beliau enjoy. Kami juga
0: ini
1: dengan
0: potret keberagaman di Jember ini.
1: Di Jember ya.
0: Moderasi ini, beragamanya.
1: Iya. Jadi ini bukan teori ya, tapi ini langsung praktik ya. Kami juga tanya beberapa lembaga ya, baik itu dari masjid ya, dari lembaga madrasah yang minta itu. Kenapa? Karena memang melihat atau hasil dari yang dilakukan ya, pembinaan dari Mbak Elinda ini cukup apa namanya, berdampak ya, sangat manfaat untuk lembaga-lembaga di bawah itu. Ini yang menjadi kebanggaan, dan ini sebenarnya yang kita bangun dari kita ya, baru kita keluar. Dan alhamdulillah kita selalu aktif ya dengan pihak-pihak terkait. Apalagi kita punya lembaga-lembaga di bawah termasuk KUA, ini selalu monitoring ya terkait dengan keadaan-keadaan yang ada di wilayah kecamatan. Gitu Pak itu ya.
0: Baik. Pinginnya berlama-lama ngobrol tapi waktunya enggak terasa, tinggal beberapa menit lagi. Saya ke mungkin Mbak Cikita terlebih dahulu. Mbak Cika apa Mbak Ciki? Apa yang belum tersampaikan? Ini tinggal beberapa menit. Monggo.
12: Baik, untuk di layanan Kemenag Jember tadi yang sudah seperti disampaikan oleh Bapak maupun dari Pak Petrus dan Bu Fauzia, intinya kami di sini juga hadir untuk masyarakat, sudah berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik, baik itu juga untuk masyarakat Jember dan juga untuk kelompok rentan, sudah berusaha kami juga ini kan. Jadi apapun yang terkait mungkin dari masyarakat juga ada masukan atau apa, itu bisa disampaikan kepada kami Ibu seperti itu, karena kan juga kami di sini berbenah untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik. Dan juga terkait dengan aplikasi Bersinar yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu Fauziah. Nah, mungkin bagi masyarakat Jember yang berhalangan hadir namun membutuhkan untuk pelayanan terkait dengan Kemenag Jember juga bisa dicoba, karena pelayanan itu juga sangat memudahkan bagi masyarakat gitu, bisa langsung memonitoring progresnya, kemudian juga dapat mengunduh hasilnya seperti itu sih. Bisa mungkin nanti dicoba oleh masyarakat di Jember gitu. Ya,
0: tinggal Bersinar, klik Kemenag ya, Jember.
12: Kemenag Jember, search aja Kemenag Jember, langsung muncul di berandanya Bersinar. Tuh, siap. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Mbak Cikita. Ibu Fauzia, monggo Bunda.
2: Mungkin ini ada satu lagi yang ada di Kemenag Jember, Mbak Eti. Jadi kami punya layanan Sinar Sentra itu berbasis WhatsApp. Jadi untuk masyarakat yang mungkin tidak familiar dengan website, dengan yang kalau WhatsApp itu kan hampir semua masyarakat bisa. Kami punya layanan itu. Jadi masyarakat yang memang mau mengajukan secara online bisa, selain melalui Bersinar juga bisa melalui WhatsApp kami. Jadi itu untuk masyarakat, supaya tahulah bahwa kita punya dua layanan digital itu untuk mereka.
0: Bisa disebutkan?
2: Ya, nomornya di 0811-365-6262.
0: Baik, gampang ingatnya nih. 0811-365-6262. Mantul. Mantul nuwun Bunda. Sekarang giliran Pak Petrus. Nanti gongnya Bapak lagi. Pak Santoso lagi. Monggo Pak Petrus, apa yang belum tersampaikan? Mumpung mengudara.
4: Baik, yang terutama adalah masalah gratifikasi. Maka di internal kita itu sudah terinternalisasi. Artinya di pegawai kita sudah memahami tentang gratifikasi ini. Maka pelayanan-pelayanan yang dilakukan adalah semua nol rupiah. Maka ketika masyarakat mungkin ada suatu yang tidak sesuai dengan ketentuan, bisa menghubungi kami di WA Center dan atau juga ke langsung tim UPG Unit Pengendali Gratifikasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Dan ini terbukti banyak sekali yang dulunya itu laporan-laporan, laporan kita juga pernah juga melaporkan ke KPK. Jadi kita ada 6 laporan ke KPK. Ada barang, ada uang. Jadi barang itu memang pegawai kita menerima sesuatu barang, dan kemudian kita konsultasi ke KPK, ternyata suruh mengirim. Jadi barangnya itu dikirim ke KPK.
0: Ya,
4: jadi kita sudah melaporkan jam, ada jam tangan itu 4 jam tangan diminta oleh KPK. Jadi suruh mengirim, ya kita kirim. Kita ada bukti pengiriman, dan juga yang terutama ada laporan uang. Ada petugas kita penghulu yang ya terpaksa tidak tahu, karena diselempitkan itu tidak tahu kalau itu apa uang terima kasih tadi. Karena sudah ya mungkin terinalisasi, dilaporkan ke kita. Amplopnya tidak tahu, tidak dibuka, diserahkan kepada kita, ternyata kita buka, ada, kemudian kita dampingi untuk melaporkan ke KPK. Dan kita tahun lalu itu sudah banyak laporan melaporkan ke KPK, uang dan barang. Ya syukur sampai saat ini berkat inovasi dan juga sosialisasi secara edukasi di internal, sampai sekarang tidak ada laporan.
0: Alhamdulillah.
4: Terima kasih.
0: Mantul ini. Karena meskipun timnya sudah diperkuat, masyarakat kita masih harus dibiasakan untuk menjauhi gratifikasi itu, nggih Pak Petrus.
4: Maka kan kita selalu ada edukasi di masyarakat, kan ada banner-banner kampanye tentang stop gratifikasi itu setiap kantor sekok di madrasah dan juga di KUA itu pasti ada tulisan stop gratifikasi, pelayanan bersih nol rupiah.
0: Mantul. Kadang repot loh kalau menghadapi masyarakat, kan pengennya berterima kasih itu maksudnya. Petugasnya nggak mau, duh disusul-susul loh.
4: Kayaknya itu kalau tadi kan biasanya, disampaikan karena tidak tahu ditaruh di berkat, kan tidak tahu susulnya itu.
0: Di berkatannya.
4: Di berkatnya itu loh, kok ada amplop. Akhirnya amplopnya dilaporkan ke kita, dan kita juga meneruskan ke KPK. Ini sudah kita ada 6 laporan yang kita laporkan.
0: Mantap ke KPK. Ini. Baik, istilahnya bahwa bersinar ini disuarakan setiap hari, ngaten nggih Pak Santoso?
1: Iya, betul.
0: Ben dadi napa kalau orang Jawa bilang segojangan, kan? Biar kemudian bisa diterima masyarakat dengan luar biasa perubahannya, dampaknya. Sebagai penutup Bapak, pesan dan harapan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember agar semangat bersinar melayani tanpa batas, nggih, integritas melayani tanpa batas ini bisa tumbuh menjadi gerakan bersama. Monggo, Bapak Santosa.
1: Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung Kemenag Jember dengan pembangunan zona integritas yang kita bangun ini, dengan tadi tidak memberikan gratifikasi. Juga saya menyampaikan terima kasih ada penghulu, ada penyuluh, ada pengawas yang sudah berani, artinya menyampaikan kalau itu betul-betul apa namanya masih ada dan dipaksa gitu ya. Jadi sudah berani menyampaikan ke kami, dan kami tentu juga melanjutkan, meneruskan ke yang berwenang, yaitu ke KPK. Dan ini tentu bukan hal yang mudah, tapi melalui tadi dari semua ikhtiar dengan gerakan-gerakan yang masif ya ke bawah, dan ini menjadi budaya sehingga sudah merasa betul malu ya, dosa malu kalau masih menerima itu. Nah, ini tentu apa namanya, saya tetap berharap dukungan dari masyarakat yang demikian. Kepada teman-teman ASN Kementerian Agama yang juga sudah luar biasa, tim kami ini luar biasa, memang solid. Saya kira ini adalah jariah kita ya, untuk generasi kita, dan untuk tentu menjadi kebanggaan dari masyarakat Jember. Yuk, jangan capek ya, jangan mengeluh dengan berbuat baik kepada masyarakat. Yuk, kita tetap sadar, kita ini pelayan, bukan untuk
4: dilayani. Mungkin itu.
0: Siap. Nggih. Matur nuwun Bapak Dr. Santoso SAG MPD Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, Pak Petrus Ahmad Sutadi SPD MM dari Unit Pengendali Gratifikasi Kemenag Jember. Matur nuwun Bapak. Bunda Fauzia Inwinarni SIP dari Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Area 6 Pembangunan Zona Integritas, terima kasih. Mbak Cikita Alfiana SM Sekretaris Tim Pembangunan Zona Integritas, luar biasa hari ini Kemenag Jember bersinar, integritas melayani tanpa batas. Makin sukses, semangat sehat, jangan lupa bahagia. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
14: Wah, boleh.
13: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
14: Aku yang mimpin doanya.
13: Boleh?
15: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
14: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
13: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
14: Ya, tapi...
13: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
15: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
13: Gitu dong, udah. Akur.
8: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi jejaring.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan.
2: Kita ikuti.
0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi jejaring.
2: Pukul 16 Jawa Timur.
0: Sari berita. Gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera di Jawa Timur diluncurkan untuk menjaga stabilitas harga pangan. Konsulat Jenderal Australia di Surabaya menggelar Falsi 2026 untuk memperkuat hubungan budaya melalui film. Inilah info prima selengkapnya, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Nur Halili. Pendengar dan pemirsa, aksi berbagi kembali dilakukan komunitas Kita Berbagi Sosial KBS Kabupaten Sumenep. Sebanyak 110 nasi bungkus dibagikan kepada warga di simpang 3 Mapolres Sumenep sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya menumbuhkan semangat berbagi di tengah masyarakat. Berikut laporan Imam Mohlis.
3: Aksi sederhana namun syarat makna kembali dilakukan komunitas Kita Berbagi Sosial Kabupaten Sumenep. Bertempat di Simpang 3 Mapolres Sumenep, puluhan relawan turun langsung ke jalan membagikan nasi bungkus kepada masyarakat yang melintas. Sebanyak 110 nasi bungkus disalurkan kepada warga, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal seperti tukang becak, pengemudi ojek, serta masyarakat kurang mampu. Ketua KBS Sumenep Ahmad Zahrudin menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya menjemput keberkahan melalui aksi berbagi yang konsisten dilakukan. Ia menjelaskan, pembagian nasi bungkus tersebut tidak hanya sekedar memberikan makanan, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan sederhana bagi masyarakat.
4: Kami Kita Berbagi Sosial tetap istiqomah menyalurkan nasi bungkus tujuan akhirat yang kesekian kalinya. Semoga para hamba Allah diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aksi tersebut pun mendapat respon positif dari masyarakat. Selain membantu memenuhi kebutuhan makan harian, kegiatan ini juga memperkuat rasa solidaritas di tengah kehidupan yang semakin dinamis. Imam Mohlis melaporkan.
0: Dan kesenian tradisional di Kabupaten Sumenep menghadapi tantangan regenerasi seiring menurunnya minat generasi muda terhadap budaya lokal. Pemerintah daerah mendorong promosi dan inovasi agar kesenian jaran serentak tetap eksis dan dikenal luas. Berikut laporan Muhammad Ali.
5: Wakil Bupati Sumenep Kiai Haji Imam Hasyim menyoroti semakin berkurangnya generasi muda yang meneruskan kesenian tradisional daerah, khususnya Ceren-Ceret saat membuka Festival Ceren-Ceret 2026. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam upaya menjaga kelestarian budaya khas Kabupaten Sumenep di tengah perkembangan zaman dan modernisasi. Ia menegaskan, budaya daerah akan terancam punah apabila tidak ada generasi penerus yang menjaga dan mengembangkan kesenian tradisional tersebut. Wabuk mengatakan, kesenian tersebut memiliki nilai budaya dan identitas daerah yang harus terus dijaga bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan generasi muda. Karena itu, ia mengajak generasi muda memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi budaya agar Ceren-Ceret semakin dikenal di luar daerah.
6: Oleh karena itu, pemerintah daerah, masyarakat, generasi muda khas harus bersama berkolaborasi untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Sumenep ini, termasuk Ceren-Ceret yang sebenarnya akan kita resmikan.
5: Selain itu, ia mendorong para pelaku seni untuk terus menghadirkan inovasi dan kreativitas dalam pertunjukan tanpa menghilangkan nilai tradisionalnya. Ia juga menilai kesenian Ceren-Ceret tidak kalah menarik dibanding Sape Sono maupun Kerapan Capi yang selama ini lebih populer sebagai ikon budaya Madura.
0: Anda masih di jalur info priba RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silahkan Celia.
7: Terima kasih, Holili. Pendengar, gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera di Jawa Timur diluncurkan untuk menjaga stabilitas harga pangan. Berikut laporan Anik Hasanah.
8: Pada grand launching Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera atau GPIPS Jawa Timur, pemerintah menegaskan fokus pengendalian inflasi dilakukan melalui penguatan suplai, pengawasan distribusi hingga intervensi pasar di daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, pemerintah terus memonitor produksi dan cadangan pangan agar tidak terjadi gangguan distribusi yang memicu kenaikan harga.
9: Bagaimana kita memonitor angka konsumsi, kita lakukan edukasi ke masyarakat, dan apabila diperlukan, daerah-daerah tertentu kita minta untuk intervensi pasar secara langsung, dikoordinasikan dengan KL terkait. Dan yang terakhir adalah kelancaran arus barangnya, apakah perlu pengamanan, nah di sini kadang-kadang APH, Pak Dandim, Pak Kapolres kita minta untuk turun, atau logistik.

0: Karena ada yang mungkin underestimate dan seterusnya.
1: Pemerintah daerah juga rutin memantau perkembangan volatile food di sejumlah daerah sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika ekonomi lokal maupun global. Ani Hasana melaporkan.
2: Mendengar DPRD Jawa Timur menegaskan pentingnya kolaborasi lintas organisasi untuk memperkuat perlindungan anak melalui regulasi baru. Berikut laporan Oni Arianto.
3: Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Freddy Purnomo menegaskan pentingnya kolaborasi lintas organisasi dalam memperkuat perlindungan anak di Jawa Timur. Freddy Purnomo, Rabu siang menjelaskan Jawa Timur saat ini memiliki regulasi baru, yakni Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak. Perda tersebut menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 16 Tahun 2012.
4: Kita kebetulan kan punya perda tentang perlindungan anak ya. Jadi perda yang terbaru itu adalah perda nomor 8 tahun 2025 ya. Mengganti dari perda 16 2012. Jadi ini adalah hal untuk kolaborasi antara organisasi wanita yang memang kita harapkan memang ini ya, yaitu tadi kolaborasi itu ya dengan yayasan perlindungan anak Indonesia. Saya sangat-sangat terima kasih.
3: Sementara itu, Profesor Dr. Mia Amiati menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Jawa Timur. Menurut Mia Amiati, yang juga mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan legislatif menjadi kunci menciptakan perlindungan anak yang berkelanjutan.
5: Selama ini memang kami dari belakang juga tahu menjadi pajak sangat kondusif ya, tidak hanya pemerintah provinsi tapi juga dari DPRD provinsi, karena memang sebenarnya semua program-program dari pemerintah itu siapa satu kali di kepala palu dari DPR sangat berkolaborasi, dan ini sebuah bentuk yang luar biasa karena
6: pengurus kita sangat maju ke depan untuk kota bersama.
5: Hak anak disebutkan, kemudian tidak hanya selesai pada saat polisi sampaikan disebutkan dibacakan, tapi bagaimana dari kedepannya pemulihannya pada pemerintah juga dari semuanya.
3: Melalui sinergi antara legislatif, organisasi masyarakat, dan lembaga perlindungan anak, DPRD Jawa Timur berharap kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak semakin meningkat. Upaya edukasi dinilai menjadi kunci agar perlindungan anak dapat diwujudkan secara menyeluruh di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Uni Arianto melaporkan.
2: Mendengar informasi selanjutnya, revitalisasi pasar Keputran Selatan Surabaya tidak hanya difokuskan pada pembenahan bangunan dan sanitasi, tetapi juga penataan area perdagangan agar lebih tertib dan nyaman bagi pengunjung maupun pedagang. Ermina Jen melaporkan.
7: Pemerintah Kota Surabaya mempercepat proses revitalisasi Pasar Keputran Selatan Kota Surabaya. Revitalisasi ini dilakukan sebagai bagian dari penataan pasar tradisional agar lebih bersih, sehat, dan nyaman, baik bagi pengunjung maupun pedagang. Dalam peninjauannya ke lokasi proyek, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa sebelumnya di Pasar Keputran Selatan terdapat aktivitas pemotongan dan penjualan unggas hidup. Menurutnya, kondisi ini tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang mengatur fungsi pasar tradisional. Wali Kota Eri mengatakan nantinya lokasi pasar dan tempat pemotongan unggas akan dipisah meski masih berada dalam satu kawasan Pasar Keputran Selatan. Hal yang sama juga akan diterapkan pemerintah kota di lokasi lain agar pedagang tidak lagi memotong unggas sembarangan.
8: Kita bongkar semuanya pasar ini, nanti setelah itu kita bangun kembali. Ada titik yang memang dia itu untuk berjualan, ada titik yang memang untuk potong unggas di titik ini. Sehingga nanti di setiap wilayah Surabaya itu ada, di Keputran ini ada, di Pasar Babakan ada, daerah utara, terus Nanjeruk, Ikuyo, Meno, daerah barat, terus setelah itu di Wonokromo untuk pusat dan timur. Sehingga apa? Saya berharap setelah ini, maka unggas itu tidak boleh lagi dipotong sembarangan. Dia bisa motong di tempat yang terdekat. Dan yang terakhir, setelah itu pasarnya jadi pasar bersih. Pasarnya bisa, orang ketika masuk di pasar itu, maka dia itu akan merasa nyaman.
7: Selain pembenahan sanitasi, Wali Kota Eri menyebut konsep bangunan pasar Keputran Selatan juga dirancang lebih terbuka agar sirkulasi udara berjalan lebih baik. Ia menambahkan revitalisasi direncanakan selesai akhir September. Revitalisasi ini menelan

0: anggaran 7,7 miliar rupiah. Saat ini jumlah stand di lantai 1 sebanyak 324. Nantinya setelah direvitalisasi, pada lantai 2 bangunan akan dibuat stand los. Stand ini bisa untuk menampung pedagang baru, terutama pedagang kaki lima. Ermina melaporkan.
1: Mendengar Konsultan Jenderal Australia di Surabaya menggelar FSAI 2026 Masterclass untuk memperkuat hubungan budaya melalui film. Berikut laporan Faiz Putra.
2: Konsulat Jenderal Australia di Surabaya menggelar Masterclass Festival Sinema Australia Indonesia atau FSAI 2026 yang dilaksanakan di Sheraton Hotel and Tower Surabaya pada hari Rabu 13 Mei 2026. Acara dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat sampai 11.30 waktu Indonesia Barat dan mengusung tema produksi partisipatif dan pencitraan lintas budaya. Pada kesempatan ini, Kepala Konsulat Jenderal Australia Surabaya Glenn Eskew mengatakan kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk penguatan serta menjaga hubungan baik antara Australia dengan Indonesia melalui medium film. Ia menambahkan melalui FSAI diharapkan komunikasi Australia dan Indonesia kepada penikmat film dapat memperkuat pemahaman budaya masing-masing negara. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai bentuk perayaan kemitraan industri kreatif Australia dan Indonesia.
3: In my opening remarks, I mentioned the film Indonesia Calling, which was made in Australia in 1948. So there were a lot of Indonesians who were living in Australia during the Second World War. And there was a Dutch filmmaker who made that film about the struggle of Indonesians living in Australia and the support that Australian ship workers, dock workers provided to those Indonesians and how it actually helped the process of kemerdekaan, of independence in Indonesia.
2: Sementara itu, pemateri sekaligus dosen Senior School of Media Creative Arts and Social Inquiry Curtin University Australia, Profesor Michelle Johnston, menilai dalam proses pembuatan film terdapat banyak nilai sosial yang positif, salah satunya kebersamaan.
4: Making the film brought everybody together, the filmmakers, the people who participated, the people telling the stories, and that's a really important outcome on its own. So the film is another outcome, but the process is equally as important.
2: Tidak hanya acara masterclass, Konsulat Jenderal Australia di Surabaya juga akan menggelar pemutaran film yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 8 sampai 23 Mei 2026. Untuk pemutaran film di Kota Pahlawan akan dilakukan pada tanggal 16 Mei 2026 di Ciputra World Mall Surabaya dengan menampilkan beberapa film, yakni film animasi 200% Wolf, film thriller Force of Nature, The Dry 2, dan film Indonesia, Rangga dan Cinta. Faiz Putra melaporkan.
1: Pendengar, jelang peresmian serentak pada tanggal 16 Mei mendatang, Dandim 0812 Lamongan pimpin langsung pelatihan kepada calon karyawan KDMP. Farin Regi melaporkan.
5: Jelang peresmian Koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden Prabowo pada tanggal 16 Mei mendatang, Kodim 0812 Lamongan menggelar pembekalan bagi calon karyawan koperasi. Kegiatan pembekalan dipimpin langsung oleh Dandim Letkol Infantry Denis Suryo Anggodikdo dan diikuti 180 peserta dari 90 titik koperasi yang akan diluncurkan serentak secara daring di seluruh wilayah Lamongan. Letkol Deni mengatakan, peserta yang mengikuti pembekalan merupakan warga asli dari desa masing-masing dan telah ditunjuk sebagai calon pengelola koperasi. Ia menjelaskan, peresmian koperasi dijadwalkan berlangsung pada tanggal 16 Mei dan akan dilaksanakan langsung oleh Presiden Prabowo secara terpusat di Kabupaten Nganjuk. Pembekalan dilaksanakan selama 2 hari dengan melibatkan tim Agrinas untuk memberikan pemahaman terkait mekanisme operasional koperasi, mulai dari tata kelola hingga sistem distribusi barang.
6: Personil yang karyawan ini, calon karyawan ini, semua asli dari desa setempat. Nah, kebetulan yang sudah ditunjuk 2 orang ini adalah sebagai wakil manajer dan dia hari ini sampai besok melaksanakan pembekalan, dalam arti pembekalan oleh tim Agrinas, diajari gimana mekanisme operasional ke depannya sehingga pada saat tanggal 16 benar-benar dinyatakan operasi itu bisa melaksanakan operasional terkait jual-beli barang.
5: Kemudian staf marketing sales dan distribusi PT Agrinas Pangan Nusantara, Arnold Lanok menjelaskan materi pembekalan difokuskan pada penguatan pemahaman operasional toko bagi para calon karyawan. Mereka dibekali standar operasional prosedur terkait tugas kasir, pramuniaga, hingga mekanisme penerimaan barang di warehouse atau gudang penyimpanan.
7: Nah, nanti yang hadir di sini adalah calon dari asisten kepala toko, jadi mereka berhak dan wajib untuk tahu setiap jenis operasional ataupun standar prosedur dari penerimaan barang, cara kasih lo kerja dan juga pramuniaga. Pembekalan untuk 2 hari ini diharapkan cukup untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi setiap calon asisten kepala toko di KDKMP di Lamongan ini.
5: Pelatihan ini menjadi langkah penting agar seluruh KDMP di Lamongan siap beroperasi secara optimal saat diluncurkan Ranti. Farin Reki melaporkan.
1: Pendengar, kebun kelengkeng di Sidoarjo didorong menjadi destinasi wisata edukasi terpadu yang menggabungkan berbagai sektor. M. Januar Fahmi melaporkan.
8: Kebun kelengkeng di Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo didorong menjadi destinasi wisata edukasi terpadu yang menggabungkan sektor pertanian, perikanan, peternakan, hingga kuliner. Dukungan itu disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Harus Kartono saat meninjau lokasi tersebut. Bambang menilai kawasan tersebut memiliki potensi besar sebagai pusat pembelajaran bagi pelajar dari berbagai jenjang termasuk SMA dan universitas. Menurutnya, kebun tidak hanya memberikan pengalaman wisata tetapi juga edukasi tentang proses budidaya tanaman.
9: SD, SMP, SMA yang jumlahnya hampir 1000 ya kalau kita total termasuk universitas, itu bisa memanfaatkan ini. Di samping berwisata di kebun kelengkeng ini, menikmati kelengkengnya, tapi juga mendapatkan edukasi bagaimana cara menanam, ya pembibitan sampai menanam kelengkeng itu, sehingga bisa dirasakan oleh kita semua, jadi dan manfaatnya untuk kita semua.
8: Bambang Haryo menambahkan jumlah lembaga pendidikan di Sidoarjo mencapai ratusan hingga ribuan, dapat menjadi pasar sekaligus mitra edukasi bagi pengembangan kawasan tersebut. Karena itu pihaknya mendorong penguatan ekosistem pendukung, termasuk sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta akses transportasi dan permodalan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Pendengar, UNP Kediri dorong literasi numerasi PAUD yang dikembangkan lewat permainan tradisional. Ana Kusuma melaporkan.
10: Pembelajaran literasi numerasi bagi anak usia dini di Kota Kediri mulai dikembangkan melalui pendekatan permainan tradisional dan juga mini riset. Program tersebut dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kemitraan masyarakat atau PKM Litnum Mini Lab yang digelar di TK Putra Bangsa Anur pada Rabu siang hari ini. Ketua tim PKM Litnum Mini Lab UNP Kediri, Dr. Ika Santia, menjelaskan bahwa pengenalan literasi numerasi sejak usia dini penting dilakukan melalui aktivitas bermain agar anak tidak hanya mengenal angka, tetapi juga mampu untuk memahami konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
11: Ya, numerasi itu dan literasi dan numerasi itu merupakan salah satu aspek yang sekarang digalakkan untuk yang di pendidikan dasar dan menengah, ya. Nah, di sini inovasi yang kami ambil dari pihak tim adalah berbasis riset mini atau percobaan mini anak-anak dan juga permainan tradisional. Jadi kenapa tadi kami bawa beberapa permainan nanti itu untuk digunakan saat implementasi bagaimana mengajarkan numerasi melalui permainan tradisional. Karena anak akan senang, joyful learning di situ.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah TK Putra Bangsa Anur, Nurul Wakida, menyampaikan bahwa program tersebut memberikan tambahan wawasan bagi para guru dalam mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan juga sesuai dengan karakter anak usia dini.
12: Itu nantinya akan menambah referensi kami, guru-guru pendidik di TK Putra Bangsa Anur ini untuk mengembangkan kompetensinya, terutama dalam mengenalkan literasi dan numerasi kepada anak-anak dengan cara yang bermain tradisional yang menyenangkan.
10: Di sisi lain, Kaprodi PG PAUD UNP Kediri, Dr. Ani Lestaningrum, menilai penerapan literasi numerasi pada anak usia dini sejauh ini masih cenderung terlalu akademik. Melalui program tersebut pun, proses belajar diharapkan kembali menyesuaikan tahap perkembangan anak sekaligus juga mengurangi ketergantungan penggunaan gadget dengan memanfaatkan permainan tradisional sebagai media pembelajaran.
13: Konsep literasi numerasi yang dibawa itu masih sifatnya akademik, yaitu bagaimana anak belajar membaca, menulis, berhitung, di mana kadang masih melebihi dari tahapan perkembangannya. Oleh karena itu, tim PKM kami berusaha untuk kembali menggiatkan bagaimana nanti pembelajaran literasi numerasi yang sesuai tahapan perkembangan anak.
10: Melalui program PKM Litnum Mini Lab ini, UNP Kediri berharap pembelajaran literasi numerasi berbasis bermain dan juga eksplorasi dapat menjadi model pengembangan pendidikan anak usia dini di sekolah lainnya. Anu Kusuma melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Miftah El Karim. Silakan Miftah.
14: Baik, terima kasih Celia. Kabar dari Madiun, Polres Madiun Kota mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor di Taman Bantaran dan pencurian mobil di Jalan Cokro Aminoto Kota Madiun. Dua kendaraan tersebut kini telah dikembalikan kepada pemiliknya dan berikut laporan Aris Deka.
15: Polres Madiun Kota berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor curanmor di Taman Bantaran, kota setempat yang sempat viral pada 19 April 2026. Dari kasus tersebut, polisi menetapkan satu tersangka inisial AA, warga Kelurahan Kartoharjo, Kota Madiun. Polisi juga mengungkap kasus pencurian mobil yang berlangsung 23 Maret 2026 lalu di Jalan Cokro Aminoto, Kota Madiun. Dari kasus ini, inisial GG, warga Desa Pomahan, Kabupaten Ponorogo ditetapkan sebagai tersangka. Dari dua kasus tersebut, pada Jumat 9 Mei 2026, Polres Madiun Kota mengembalikan sepeda motor Honda Vario pada korban Vanin Kanuralisa, serta mobil Nissan Grand Livina pada korban Yopi Yustian. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto mengatakan, untuk modus pelaku dari dua kasus tersebut memanfaatkan kelalaian atau kelengahan pemilik kendaraan. Seperti di Taman Bantaran, korban tidak mengunci stang atau ganda sepeda motor yang telah diparkir. Begitu juga untuk kasus pencurian mobil, di mana korban menitipkan mobil di rumah temannya beserta dengan kunci dan STNK yang ditempatkan di dompet kecil bersama kunci. Kemudian mobil tersebut diambil saat korban lengah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka AA dan GG dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Kapolres menjelaskan untuk curanmor di Taman Bantaran ada dua perkara. Kasus lainnya belum terungkap dan terus didalami. Saat ini polisi juga terus mengumpulkan informasi dari masyarakat dan rekaman CCTV.
16: Adapun perlu saya sampaikan kepada masyarakat, masih ada satu perkara curanmor lagi yang kita akan tindak lanjut. Kami mohon kepada masyarakat, kami tetap menjaga jaga. Ya. Yang pertama, yang kedua, baik dijaga barang pribadi. Masyarakat satu dengan yang lainnya saling mengingatkan.
15: Sementara itu, korban pemilik sepeda motor Honda Vario, Vanin Kanuralisa, mengaku senang sepeda motor yang sehari-hari digunakan bekerja dapat ditemukan. Dia juga mengapresiasi langkah yang dilakukan petugas dari Polres Madiun Kota.
17: Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu, termasuk Polres Kota Madiun, karena sudah membantu mencarikan motor saya yang hilang di CFD Bantaran kemarin. Mungkin juga karena lalainya kita karena tidak mengunci double atau kunci stang juga. Kemarin ditinggal beli jajan aja, terus tiba-tiba pas mau pulang nggak ada. Kaget dan senang karena motor yang buat kerja udah ketemu.
15: Senada disampaikan Yopi Yustian yang tidak menyangka mobil yang hilang setelah lebaran bisa ditemukan kembali. Pria 48 tahun tersebut mengaku akan lebih berhati-hati dalam menjaga kendaraan dan barang berharga yang dimiliki. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
14: Selanjutnya bergeser ke Kabupaten Ngawi, pendengar. Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi menggencarkan pemeriksaan terhadap hewan menjelang Idul Adha. Imam Malik melaporkan.
18: Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi mulai menggencarkan pemeriksaan terhadap hewan kurban di sejumlah pasar hewan. Hal ini untuk memastikan kesehatan hewan ternak yang diperjualbelikan terbebas dari penyakit, termasuk penyakit mulut dan kuku PMK maupun lumpy skin disease LSD. Kepala Bidang Kabid Kesehatan Hewan DPP Kabupaten Ngawi, Tony Wibowo, menyampaikan pemeriksaan ketat dilakukan karena PMK dan LSD termasuk kategori penyakit hewan menular strategis. DPP melakukan upaya pencegahan dan penyekatan penyebaran PMK maupun LSD, khususnya di lokasi pada transaksi seperti pasar hewan.
19: Terpenting pada saat ini kita fokus pada pemeriksaan PMK dan LSD, di mana penyakit itu merupakan penyakit hewan menular strategis yang perlu kita waspadai. Jadi kita lakukan secara seksama dan detail sapi-sapi yang masuk di pasar hewan ini, terutama dalam rangka untuk menjaga penularan meminimalisir penularan penyakit yang masuk di Kabupaten Ngawi.
18: Tony menjelaskan pemeriksaan klinis secara detail dilakukan untuk meminimalkan masuknya virus PMK dan LSD ke wilayah Kabupaten Ngawi. Pengawasan lalu lintas dan kesehatan hewan kurban akan terus dilakukan hingga momen Idul Adha mendatang. Diketahui, ciri hewan terkena PMK diantaranya hewan mengalami gejala demam tinggi, luka di rongga mulut dan lidah, serta air liur keluar berlebih hingga luka pada area kuku yang menyebabkan hewan pincang. Sementara hewan terkena LSD ditandai dengan munculnya benjolan-benjolan keras pada permukaan kulit hewan, demam, nafsu makan berkurang, hingga penurunan bobot ternak. Imam Malik, RRI Madiun.
14: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Eti di RRI Jember. Silakan Eti.
20: Terima kasih Miftah. Pendengar dan pemirsa, program Duta Hijau Cili GFC 2026 kembali digelar untuk menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini. Anak-anak dibekali edukasi dan pelatihan agar menjadi generasi peduli lingkungan sekaligus agen perubahan di sekitarnya. Gia Debora melaporkan.
21: Program Duta Hijau Cilik GFC 2026 kembali digelar sebagai upaya menanamkan kepedulian lingkungan kepada anak-anak sejak usia dini. Kegiatan tersebut disusun oleh Green Division WCTI Jember yang menghadirkan berbagai edukasi dan pelatihan yang bertujuan untuk membentuk generasi muda peduli lingkungan. Koordinator Green Division WCTI Jember Putu Catur Sulistiono menjelaskan bahwa program ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa empati anak-anak terhadap lingkungan sekitar sekaligus membentuk kegiatan positif.
22: Saya Putu Catur Sulistiono sebagai koordinator Green Division terkait dengan kegiatan Duta Hijau Cilik GFC tahun 2026. Seperti tahun-tahun yang sebelumnya, kita sudah bisa memberi rasa empati buat anak-anak untuk bagaimana sih peduli dengan lingkungan, yang mana lingkungan ini sangat harus selalu kita jaga. Salah satunya adalah cara pemilahan sampah, menentukan jenis sampah, kemudian juga ada pelatihan public speaking dan juga ada pembuatan konten-konten yang berbau lingkungan nantinya. Nanti adik-adik ini kita proyeksikan untuk menjadi duta hijau cilik di sekolahnya masing-masing maupun di lingkungan rumahnya nanti.
21: Sementara itu, Wali Duta Hijau Cilik Ari Suari berharap dengan mengikuti kegiatan ini dapat menginspirasi dan mengedukasi teman sebaya terkait pentingnya menjaga lingkungan.
23: Menerapkan bahwa lingkungan itu perlu kita jaga, Mbak, sehingga dia juga bisa nantinya mengedukasi teman ke yang lainnya juga, maupun di sekolah, di rumah, ataupun di mana saja. Terus juga pengalaman dari kecil itu kan penting ya, Mbak, bisa kedepannya juga bisa agar lebih disiplin, karena juga akan menerapkan kedisiplinan juga ya, Mbak. Dan ya, berguna bagi Indonesia tentunya.
21: Selain meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, program tersebut juga dinilai mampu melatih kedisiplinan serta membangun pengalaman positif sejak usia dini. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
20: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Dia Laras. Silakan, Laras.
24: Ya, terima kasih Eti. Pendengar, GP Ansor Kota Probolinggo lakukan audiensi bersama DPRD untuk sampaikan aspirasi terkait kebijakan pendidikan dan kesejahteraan guru ngaji. Khairul Umam Masduki melaporkan.
25: Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor Kota Probolinggo menggelar audiensi dengan DPRD Kota Probolinggo untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebijakan pendidikan dan kesejahteraan guru ngaji. Audiensi berlangsung di gedung DPRD Kota Probolinggo dan dihadiri jajaran pengurus GP Ansor serta pimpinan dan juga anggota dewan. Dalam pertemuan tersebut, Ketua GP Ansor Kota Probolinggo Salamul Huda mempertanyakan kebijakan penghapusan alokasi bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA bagi lembaga swasta pada tahun 2026 ini. GP Ansor juga menyoroti perubahan aturan terkait tambahan penghasilan guru swasta di mana masa kerja minimal yang sebelumnya 2 tahun kini menjadi 5 tahun. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Probolinggo Sinta Dwi Lasmi menyampaikan bahwa pihaknya menerima aspirasi tersebut dan siap mengawal dalam pembahasan anggaran ke depan.
26: Tadi bersepakat akan memperjuangkan gaji guru ngaji dan BOSDA karena di 2025 sudah masuk rekomendasi DPRD bahwasannya honor tetap 500 akan tetapi sama pemerintah kota malah diturunkan. Jadi rekomendasi DPRD tidak digunakan oleh pemerintahan Kota Probolinggo.
25: DPRD juga akan berkoordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD untuk melihat kemungkinan penambahan anggaran termasuk bagi guru swasta dan juga guru ngaji. Audiensi berlangsung dialogis dan menghasilkan komitmen bersama untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru khususnya di lembaga swasta dan pendidikan agama. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo yang Mas Diki melaporkan.
24: Ya, sekian berita dari Malang. Kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Holili. Holili, silakan.
0: Baik, terima kasih Laras. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
2: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar dan pemirsa, tiga jemaah haji wanita embarkasi Surabaya tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci tahun ini karena dalam kondisi hamil. Farida Kusnia melaporkan.
3: Tiga jemaah haji wanita embarkasi Surabaya tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci tahun ini. Saat sesi wawancara Ketua PPIH Embarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam mengatakan ketiga wanita itu sedang hamil. Dari Kabupaten Pamekasan ada dua orang dan satunya dari Lamongan.
4: Hamil terdeteksi ada tiga dari Lamongan, dari mana? Pamekasan ada dua. Berarti itu sudah berangkat Pak ya? Sudah berangkat karena memang tidak bisa untuk apa namanya melakukan perjalanan jarak jauh dengan pesawat. Nah, itu usia kehamilan berapa bang? Macam-macam. Ada yang masih 6 minggu, ada yang sudah cukup besar bahkan sudah 7 bulan seolah seperti itu.
3: Sementara itu jemaah haji tertua di kloter 83 asal Kabupaten Banyuwangi, Ropingi Rebin, bersyukur di umur 100 tahun lebih bisa beribadah haji.
5: Mbah, pripun mbah, perasaane saged berangkat haji niki, mbah?
6: Nggih, biasa mawon.
5: Seneng mboten?
6: Nggih, nem abon wonten mantep alhamdulillah kalau Pak Kiai kalih Allah niku ampun dijabahi mawon to.
5: Usia pinten mbah saniki panjenengan, mbah?
6: Nggih, 103 niku, mbah.
5: 103?
6: Nggih.
5: Mbah persiapane mbah niki napa jenenge badhe budal haji niki napa mbah? Persiapane olahraga napa?
6: Nggih, ijine diperintahkan mampah-mampah utawa playon-playon ngoten. Kali juga kula niku.
3: Ropingi Rebin masih aktif bercocok tanam, namun beribadah haji menurutnya merupakan cita-citanya yang terwujudkan. Farida Husnia melaporkan.
2: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info priba RRI Sumeneb jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nur Holili mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam priba.
2: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 1.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang dijaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, pada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ada perasaan bangga dari masyarakat Bondowoso setelah ditetapkannya topeng kona yang syarat akan sejarah dan filosofi menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025. Topeng kona adalah kesenian tari tradisional yang berasal dari Desa Blimbing, Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso. Kona berarti topeng lama atau kuno. Topeng kona ini sudah ada sejak masa leluhur desa yang dikenal dengan nama Jukseng. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi ratusan tahun menjadi bagian dari ritual adat masyarakat. Seperti upacara bersih desa dan bentuk penghormatan kepada leluhur.

0: wajah yang tegas dan berwibawa. Gerakannya energik dengan kostum yang didominasi warna merah, melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Bondowoso. Lebih dari sekedar pertunjukan seni, topeng Kona juga mengandung pesan tentang keharmonisan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam.
1: Mor, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gua kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Untuk edisi hari ini, hari Rabu, lembar yang ke-13, bulan Mei 2026.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia. Dalam unggahan tersebut juga dinarasikan bahwa kedua negara disebut panik karena pasokan gas dari Indonesia ditutup sepenuhnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Pemerintah Indonesia tidak menghentikan seluruh ekspor gas secara langsung maupun mendadak. Kebijakan yang dibahas pemerintah adalah pengurangan ekspor secara bertahap untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri, bukan penutupan total keran ekspor. Sejumlah laporan media juga menjelaskan bahwa pengiriman gas ke Singapura masih tetap berjalan karena kontrak kerjasama ekspor masih berlaku hingga tahun 2028. Pemerintah juga tetap menghormati perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga ekspor tetap dilakukan sampai masa kontrak berakhir. Selain itu, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut Indonesia benar-benar menghentikan ekspor gas ke Malaysia. Kebijakan pemerintah saat ini lebih berfokus pada pembatasan kontrak ekspor baru dan pengalihan pasokan gas untuk kebutuhan domestik agar tidak terjadi defisit energi di dalam negeri.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia, Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menyimak tausiah sore hari ini. Akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zareno Fajrul Fala, salah seorang anggota Rijal Dakwah STD IIS Jember. Sebuah tausiah yang berjudul Mengistimewakan Hati. Selamat sore, selamat menyimak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wabadu, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan ini, yang paling penting sebenarnya bukan sekedar jasad kita. Yang paling penting bukan hanya menjaga fisik kita, akan tetapi lebih dari itu kita harus menjaga hati kita, menjaga kesehatan hati kita, menjaga kebersihan hati kita. Karena hati inilah yang menentukan baik atau buruknya amal, dekat atau jauhnya seorang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan jika segumpal daging tadi itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Ala wahyil qalb, dan ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama menjelaskan bahwa secara umum hati manusia itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah qalbun hayy. Yang pertama adalah hati yang hidup. Dan ini sangat jarang sekali orang yang bisa mencapai derajat hati yang hidup ini. Karena hati yang hidup itu hati yang mudah menerima kebenaran, tenang dengan zikir, takut kepada Allah, hatinya isinya yang baik-baik saja, yang isinya ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Dalam Quran surat Al-Anfal Allah berfirman, sesungguhnya orang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar karena takut, karena rindu ingin bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembagian hati yang kedua adalah qalbun mayyit, yaitu hati yang mati. Hati yang tidak tersentuh oleh nasihat, tidak peduli halal haram, semuanya ditabrak saja. Kemudian

panas dari batu, sehingga tidak bisa ditembus dengan apapun itu. Nasihat sebanyak apapun tidak bisa menembus hati. Kemudian hati yang ketiga adalah qalbun marid. Dan ini barangkali hati kebanyakan kita sebagai manusia, kebanyakan kita sebagai kaum mukminin, yaitu hati yang kadang ingin baik, kadang juga condongnya ke maksiat. Allah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Dalam hati mereka itu ada penyakit, lalu Allah menambahkan penyakitnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pertanyaannya sekarang, hati kita ini termasuk yang mana? Kadang kita merasa masih bisa tersentuh, tapi kadang juga kita condong terhadap maksiat, masih sering lalai, dan seterusnya. Maka ini merupakan tanda bahwa hati kita belum mati. Hati kita belum mati, akan tapi hanya sedang sakit. Dan ini kabar yang baik, karena sebagaimana sakit yang ada pada jasad bisa diobati, maka sakit pada hati ini juga masih bisa disembuhkan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, pertama kita perlu mengetahui apa yang menyebabkan hati itu menjadi sakit. Yang pertama tentu adalah terlalu banyak maksiat, karena setiap dosa itu meninggalkan noda di hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza adnaba dzanban nukitat fil qalbihi nuqtatun sauda. Artinya, jika seorang hamba berbuat dosa, nukitat fil qalbihi nuqtatun sauda, maka akan dititikkan noda hitam di hatinya. Kemudian yang kedua adalah lalai dari zikir. Hati yang jauh dari zikir, maka hati ini akan menjadi keras, menjadi sulit menerima nasihat, menjadi sulit diajak kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bizikrillah tatma'innul qulub." Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang, hati itu menjadi lembut. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman yang terbalik dari ayat ini, berarti hati yang tidak dipergunakan untuk mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah, mengingat nikmat-nikmat Allah, hati itu tidak akan tenang, hati itu akan keras, tidak lembut, sehingga sulit untuk diberikan nasihat. Kemudian penyebab dari hati ini menjadi sakit adalah terlalu cinta dengan dunia. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, hubbud dunya yu'mil qalba wa yusimmu. Cinta dunia itu membutakan dan menulikan hati, menjadikan hati ini sakit, menjadikan hati ini keras. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang menjadikan hati ini bisa hidup kembali? Apa yang menjadikan hati ini menjadi lembut kembali setelah keras, susah menerima nasihat? Secara umum adalah amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Yang pertama bisa dengan membaca Al-Quran plus tadaburnya, karena Al-Quran adalah obat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra, bahwasanya Al-Quran ini diturunkan sebagai obat. Wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Allah menegaskan bahwasanya Al-Quran ini diturunkan sebagai syifa, sebagai penyembuh, sebagai obat. Yang kedua adalah memperbanyak zikir. Karena zikir itu bisa membuat hati menjadi tenang dan membuat hati hidup, sehingga akan mudah diajak dekat dengan Allah, diajak beramal soleh itu akan lebih mudah. Kemudian kita juga harus mengusahakan agar menghindari maksiat, meminimalisir melakukan maksiat, karena maksiat itu adalah racun bagi hati-hati kita ini. Kemudian kita usahakan berkumpul dengan orang-orang soleh. Dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, perlu kita pahami rusaknya hati

0: tidak terlihat oleh manusia. Sehingga kita kadang enggan untuk memperbaikinya. Akan tetapi rusaknya hati itu akan sangat terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi penampilan kita baik, tapi hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat berbahaya. Dan kaum muslimin rahimakumullah, semua yang kita banggakan hari ini di dunia ini bisa saja nanti justru menjadi sumber penyesalan kita. Barangkali kita sering terlalu sibuk mengejar penilaian manusia. Ingin terlihat baik, ingin dianggap hebat, sampai-sampai kita memaksakan banyak hal yang sebenarnya tidak perlu. Maka jangan sampai kita berlelah-lelah menjaga citra di hadapan manusia, kemudian meninggalkan hati yang sakit dan tidak segera diobati. Bisa jadi hari ini kita terlihat baik di mata manusia, tapi belum tentu baik di hadapan Allah. Dan ada saatnya semua yang kita banggakan tidak lagi berarti, tidak lagi bernilai, kecuali satu hal yang kita bawa dalam diri kita, yaitu sebuah hati yang bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Dalam Quran Asy-Syu'ara, Allah berfirman, pada hari di mana harta dan anak tidak bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, menghidupkannya dengan iman, dan menjauhkan hati kita ini dari penyakit-penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

وبنات القائمة

وشرب وادار جدا عالية رفيعة وبعث

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tidak hanya untuk makanan saja tumbuh-tumbuhan diciptakan Allah, melainkan juga sebagai pemandangan yang indah yang berguna bagi manusia sekelilingnya, dan juga sebagai sumber daya alam. Pernahkah terpikir bagaimana suatu jenis tumbuhan menutup gunung-gunung dan lereng-lerengnya yang menjadikannya pemandangan yang indah? Atau hamparan tetumbuhan yang berwarna-warni di bumi ini dulu tercipta? Bumi, tempat manusia hidup, dilengkapi dengan gunung-gunung dan sungai-sungai. Ketika sampai ke muara dan bertemu dengan laut, air sungai yang tawar pun berubah menjadi payau sebelum ke laut. Dan beberapa jenis ikan hidup di situ sebagai sumber daya alam yang diperlukan manusia. Betapa maha pengasih lagi maha penyayang Allah terhadap hambanya. Dalam surat Fushilat ayat 12 dikatakan, maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikian ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 10, 11, 12, dan 13 dikatakan, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon korma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah?

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bergabung dalam jurnalisme warga dengan menyampaikan informasi di sekitar Anda. Bisa dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. Kirimkan lewat WhatsApp Pro 1 RRI Jember di 0811 3040 911.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: kamu.
1: Selamat petang pendengar, kami ucapkan untuk Anda yang mungkin baru saja menikmati persembahan kami, atau juga untuk Anda yang sudah menyimak kami sejak tadi. Senja perlahan sudah turun di langit bumi Pandalungan Jember, menghadirkan jeda setelah hiruk pikuk aktivitas sejak pagi. Di tengah padatnya pekerjaan pendengar, mungkin juga kemacetan jalan pulang, sampai ada mungkin yang merasakan lelah yang belum sempat diceritakan, maka petang ini menjadi pengingat bahwa hidup bukan hanya tentang seberapa cepat kita berlari, tapi juga tentang seberapa tulus kita menikmati perjalanan. Bicara tentang perjalanan, sekarang sudah hampir pukul 17 lebih 44 menit, ntar lagi 17 lebih 45 menit nih. Suasana Jember mulai berubah, lampu-lampu kota menyala. Terus saya bisa bayangkan kalau kita jalan keluar sana di sepanjang trotoar, ada beberapa titik yang bisa kita nikmati aroma kuliner kaki lima. Ini biasanya sangat menggoda di jam-jam sekarang. Terus langkah orang-orang yang perlahan kembali menuju rumah. Wah, ini kalau bicara rumah, ini sebuah tempat paling sederhana untuk pulang dan untuk merasa tenang. Saya sempat kepikir itu. Sore hari, petang hari, ini selalu punya cara istimewa untuk mengajarkan kita tentang syukur. Rasa syukur bahwa hari yang panjang masih memberi kesempatan untuk kita bertemu keluarga, bertemu orang-orang terkasih, sahabat, teman-teman, tetangga, untuk bisa bercengkrama dan mungkin menyiapkan hal-hal baru, harapan baru untuk esok hari. Semoga kita semua sore ini, petang ini, dengan hati yang lebih ringan, bisa sejenak meluangkan waktu untuk menikmati santai, mendengarkan udara senja. Ada gak sih udara senja? Mendengarkan Era di Jember Programa 1 dan beristirahat dari segala kegaduhan dunia. Seringkali mendengar, kebahagiaan itu tidak datang dari hal-hal besar loh. Kebahagiaan kadang datang dari momen sederhana yang kita sadari dengan penuh rasa. Ini kuncinya. Kami masih terus temani apapun kegiatan Anda pada petang hari ini, menemani Anda sampai malam nanti dengan ragam musik pilihan kami, informasi, inspirasi. Harapan kami sih Anda terhibur, kami bisa menjadi teman paling baik, dan lagu-lagu yang kami pilihkan adalah lagu-lagu yang Anda suka. Meskipun terkadang liriknya ini berisi sesuatu yang bikin sedih, tapi itu bukan harapan kami. Oke, kita lanjutkan menikmati kebersamaan petang hari ini. Ada Glenn Fredly yang bisa kita nikmati lantunan suaranya dengan Akhir Cerita Cinta.

0: Pernahkah Anda bertemu seseorang yang sepertinya apapun yang kita lakukan semua terlihat salah? Eits, jangan baper dulu. Ternyata orang yang seperti itu biasanya memiliki masalah dengan dirinya sendiri. Ini faktanya. Pertama, insecure. Mereka merasa kecil, makanya harus merendahkan orang lain agar terlihat tinggi. Kedua, masa lalu. Mungkin dulu mereka dididik terlalu keras, jadi tidak tahu caranya berkomunikasi. Ketiga, tidak sadar diri. Fokusnya keluar terus, sampai-sampai lupa berkaca jika mereka juga manusia. Keempat, anti gagal. Untuk mereka tidak ada ruang untuk salah. Capek banget ya hidupnya. Tiap hari mereka berantem sama diri sendiri.
1: Kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
3: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
4: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
3: Iya, jangan diulangi ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah sampai di bulan Mei meskipun masih belum pertengahan, baru tanggal 13. Sering jadi bulan refleksi. Ya enggak sih? Kalau bicara Mei, kita jadi ingat sesuatu yang terjadi di negeri ini. Sebuah peristiwa yang mengkoyak rasa kemanusiaan kita. Saya gak pengin bicara tentang itu. Tentang refleksi di bulan Mei, tentang perubahan, kesadaran sosial, apalagi ya, banyak bagaimana masyarakat belajar memperbaiki banyak hal dari masa ke masa. Dan petang ini, di saat langit Jember sudah mulai temaram,

selalu dimulai dari budaya hidup masyarakatnya. Kalau kita tengok, kota-kota maju di dunia bukan hanya dibangun dengan gedung tinggi, tapi juga dengan kesadaran warganya menjaga ruang bersama. Karena sesungguhnya, kalau terkait dengan sampah ya, membuang sampah sembarangan atau tidak memilah sampah, ini bukan hanya soal kebersihan, tapi ini soal cara manusia menghargai kehidupan di sekitarnya. Kalau kita cuek soal sampah, sebenarnya itu sebuah gambaran sederhana bahwa kita kurang menghargai kehidupan. Boleh dong petang ini kami ajak Anda untuk mulai bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah cukup bertanggung jawab pada planet bumi yang kita pijak dan kita tempati ini? Minimal kita bertanggung jawab pada sampah sekecil apapun yang kita hasilkan dari kehidupan kita, aktivitas kita sehari-hari.

0: Tahukah Anda? Anak adalah observer yang jeli tanpa kita sadari. Ia tahu dan bisa menilai bagaimana interaksi ibu dan ayahnya. Dan ini pula, anak akan membangun pengertian di dalam benaknya seperti apakah keluarga yang ia miliki. Oleh karena itu, penting sekali menunjukkan interaksi penuh kasih di hadapan buah hati.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Ini yang kertas, ini plastik, terus yang ini untuk logam. Tinggal kurang satu nih, wadah buat organik, sisa makanan, dan daun. Udah deh.
1: Apaan sih? Sok sibuk amat lu. Itu untuk apaan sih emangnya?
0: Ini loh, wadah buat sampah, biar kita tuh pilah dulu sebelum diangkut sama Pak Sampah.
1: Astaga, hari gini masih mau repot sama hal kotor kayak gini. Higienis dong, higienis. Nanti jadi penyakit loh.
0: Lah, ini kan sampah kita, sisa konsumsi acara tadi. Bukan sampah dari tempat lain, tahu? Gak kotor kok. Justru, kalau kita gak gerak memilah, bisa kumpul di TPA, gak terkelola, dan jadi penyakit deh. Bahaya juga kan buat keberlangsungan peradaban.
1: Hah? Sampai segitunya ya?
2: Memilah sampah itu gak sulit, guys. Siapkan tempatnya, pilah sampah kita, terus salurkan ke bank-bank sampah. Yang organik bisa diolah sendiri atau setor juga ke bank sampah organik. Masa depan bumi kita bergantung pada apa yang kita lakukan saat ini.
3: Pendengar, kalau kita menoleh sejarah, sebenarnya banyak loh peradaban runtuh bukan karena manusianya yang hidup pada zaman itu kurang pintar, tapi karena banyak yang kehilangan kepedulian terhadap lingkungan sendiri. Sebut saja sungai-sungai banyak yang tercemar, hutan rusak, terus kota penuh dengan limbah, dan akhirnya alam memberi peringatan dengan caranya sendiri. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia pun pernah mencatat banyak bencana yang salah satu penyebabnya adalah salah satu ini ya, sampah yang dibuang sembarangan. Drainase tersumbat, sungai dipenuhi plastik, banyak ikan yang punah ya, tinggal nama. Bisa jadi karena itu, makan plastik. Lalu ketika hujan deras datang, banjir, ini jadi tamu tahunan. Ironisnya, kadang kita itu marah pada banjir, tapi lupa bahwa sebagian masalahnya itu berasal dari kebiasaan kita sendiri. Kesadaran menjaga lingkungan tidak membutuhkan status sosial tinggi. Tidak harus jadi pejabat, tidak harus jadi aktris, artis, aktivis, atau tokoh terkenal. Kadang perubahan bisa kita mulai dari hal paling sederhana. Kita tengok saja, misalnya Anda saat ini sedang berkendara, lagi jalan-jalan, menyimpan sampah di kendaraan, jangan dibuang keluar seenaknya. Kita simpan dulu sampahnya, baru saat menemukan tempat sampah, kita taruh sampah itu di situ. Atau membawa tas belanja sendiri. Sekarang alhamdulillah kalau kita belanja di beberapa toko retail itu sudah tidak menyiapkan kantong plastik. Jadi kita mesti bawa tas belanja sendiri. Itu hal sederhana, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Mari sama-sama kita jaga kebersihan di tempat kita tinggal, di tempat kita beraktivitas, di tempat kita berdiri, dimanapun. Karena kota yang bersih itu tidak tercipta dari satu orang hebat, tapi dari banyak orang kecil yang mau bertanggung jawab.
4: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
5: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
6: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
5: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Piala Dunia 2026 hadir dengan skala terbesar sepanjang sejarah. Kalau sebelumnya hanya diikuti 32 negara, pesta bola dunia tahun ini akan diikuti 48 negara. Ada 104 pertandingan yang akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tidak hanya itu, gelaran

pertama Piala Dunia 2026 akan ditiup di Mexico City saat pembukaan 11 Juni mendatang. Estadio Azteca terpilih untuk mengawali laga pembuka Piala Dunia untuk tahun ini. Dan ternyata, stadion ini punya sejarah luar biasa. Jadi saksi pertandingan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Tahun 1970, 1986, dan 2026 nantinya. Stadion ini juga telah menjadi saksi 6 dari 10 pertandingan dengan jumlah penonton terbanyak dalam sejarah Piala Dunia.

Guys, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu malah

0: Ini yang kertas, ini plastik, terus yang ini untuk logam. Tinggal kurang satu nih, wadah buat organik, sisa makanan, dan daun. Udah deh.
1: Apaan sih? Sok sibuk amat lu. Itu untuk apaan sih emangnya?
0: Ini loh, wadah buat sampah, biar kita tuh pilah dulu sebelum diangkut sama Pak Sampah.
1: Astaga, hari gini masih mau repot sama hal kotor kayak gini. Higienis dong, higienis. Nanti jadi penyakit loh.
0: Lah, ini kan sampah kita, sisa konsumsi acara tadi. Bukan sampah dari tempat lain, tahu? Gak kotor kok. Justru, kalau kita gak gerak memilah, bisa kumpul di TPA, gak terkelola, dan jadi penyakit deh. Bahaya juga kan buat keberlangsungan peradaban.
1: Hah? Sampai segitunya ya?
2: Memilah sampah itu gak sulit, guys. Siapkan tempatnya, pilah sampah kita, terus salurkan ke bank-bank sampah. Yang organik bisa diolah sendiri atau setor juga ke bank sampah organik. Masa depan bumi kita bergantung pada apa yang kita lakukan saat ini.

0: Kamu lapar apa enggak?
1: Lumayan sih. Cuma aku enggak mau makan yang berat ya. Aku pengen nyamil aja sih. Yang murah tapi mantep apa ya nang ya? Tapi aku suka pedas.
0: Ah, cocok. Gimana kalau gini? Yuk kita cari tahu kocek. Nah, di situ nanti kita akan tahu kocek, boy. Kan enak di situ.
1: Hah? Tahu kocek.
0: Apa ya. Tuh nang? Sudah dah, nanti kamu tahu tahu kocek itu kayak apa. Ayo dangakan, yuk. Salah satu jajanan favorit di Kabupaten Jember ini bernama tahu kocek. Kocek berasal dari bahasa Madura, yang artinya adalah mengulek. Jajanan ini berbahan tahu yang diisikan adonan kanji, dikukus lalu diulek dengan sambal bawang, garam, dan penyedap rasa di atas cobek, dan siap dihidangkan saat panas. Kalian udah coba belum?
2: RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik atau LPPTVRI, LPPRRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPPRRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita ingin ini betul-betul menjadi ada hiburan bagi rakyat ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPPTVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui

0: unsur Kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Botasupal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri kas dan uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini, masyarakat menemukan uang rupiah palsu diragukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi Haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam. Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
5: Haji mencakup.
3: Ya, baik. Alam.
5: Akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Ibad PPIH Arab Saudi Abdillah Tohir.
6: Ceria, ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam sistem ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
5: Dengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237, disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
3: 13 tahun. Karena tahun 2000, setelah itu baru persiapan. Ini
1: yang lagi yang
2: ubur. Ya, Ain. Baik, diketahui jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
4: Keberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
5: Tapi sebelumnya terus seluruh
1: ya Rian
5: Jadi sekarang ini ya kita belum dan belum mengalami kejadian itu
1: Iya, Rian.
4: Iya. Dan Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apidani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champion akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Hola, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Pavao, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada.
5: Bueno, yo creo que nosotros lo principal independiente.
3: Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Soon.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @RRI Programasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
3: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kami ucapkan untuk Anda, terutama umat Hindu dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama-sama menyimak mimbar Hindu RRI Jember malam ini, disampaikan oleh Mangku Dr. Andes Inengah Sukarya dari Parisada Hindu Dharma Kabupaten Jember, dan mengetengahkan Dharma Wacana berjudul Dharmaning Kesatria bagian yang keenam. Selamat malam, selamat menyimak.

Timbalah penjali umat, Om Swastiastu. Malam ini Parisada Hindu Dharma, Majelis Tertinggi Agama Hindu Kabupaten Jember, menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Dharmaning Kesatria yang keempat. Sebelumnya terimalah mantram. Oh.

widur warinim barga dewa siadimahi dio yonat pracodayat om naryana dewidam sarwam ayat bustam yas cobawiyam niskalan kuniranjanu nirwikalpu nirakiat asudha dewo iko naryanat nadwityasti kacit, yang artinya, ya Tuhan, Sang Hyang Widiwasa yang menguasai ketiga dunia ini, bumi, langit dan surga, lindungilah semua makhluk hidup, mulai dari Eka Pramana, Dwi Pramana dan Tri Pramana. Ampunilah segala dosa-dosanya serta jadikanlah kehidupannya selalu harmonis, penuh dengan kemuliaan dan pengampunan. Umat Hindu Dharma saya muliakan. Minggu lalu saya telah menyampaikan tentang Dharma Ning Kesatria yang ketiga. Kemudian malam ini saya akan melanjutkan tentang Dharma Ning Kesatria, tugas seorang pemimpin. Tugas di dalam melaksanakan tugas kepemimpinan. Kalau kita melihat dari kesatria itu, minggu lalu saya telah menyampaikan tentang sejarah Gajah Mada, seorang pemimpin yang berasal dari bawah, mendongkrak menjadi sukses, menjadi Mahapatih, Narapatih, sehingga dia mampu mempersatukan Nusantara dengan sumpah beliau, dengan ucapan beliau yang menjadi kontroversi. Namun demikian, itulah pemimpin yang sejati, pemimpin yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi memimpin yang membawa visi dan misi ke depan. Gajah Mada memiliki visi misi yang terkenal dengan Kamulyaning Narpati Catur, yang terkenal dengan visi Catur Praja Wicaksana, Catur Naya Sandi. Di dalam pemerintahannya juga beliau mengenal visi politik negarawan Gajah Mada, visi laku Hambeging Batara, visi Panca Titi Darmaning Prabu. Visi inilah Umat Sedama yang membuat beliau dalam melakukan pemerintahan mengabdi kepada Sang Raja. Visi laku Hambeging Batara, laku Hambeging Batara Indra, seorang pemimpin hendaknya seperti hujan, yaitu senantiasa mengusahakan kemakmuran bagi rakyatnya dan dalam setiap tindakannya dapat membawa kesejukan dan penuh kewibawaan. Laku Hambeging Batara Yama, seorang pemimpin hendaknya meneladani sifat-sifat Dewa Yama, yaitu berani menegakkan keadilan menurut hukum dan peraturan yang berlaku demi mengayomi masyarakat. Visi laku Hambeging Batara Surya, seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat seperti matahari, surya, yang mampu memberikan semangat dan kekuatan kepada kehidupan yang penuh dinamika dan sebagai sumber energi. Laku Hambeging Batara Chandra, seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat seperti bulan, yaitu mampu memberikan penerangan bagi rakyatnya yang berada dalam kegelapan, kebodohan, dengan menampilkan wajah yang penuh kesejukan dan penuh simpati sehingga masyarakatnya merasa tentram dan hidup nyaman. Laku Hambeging Batara Bayu, seorang pemimpin hendaknya ibarat angin, nantiasa berada di tengah-tengah masyarakatnya, memberikan kesegaran dan selalu turun ke bawah untuk mengenal denyut kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Laku Hambeging Batara Narada Danada, seorang pemimpin hendaknya sifat-sifat utama dari bumi, yaitu teguh, menjadi landasan berpijak,
dan memberi segala yang dimiliki oleh kesejahteraan masyarakatnya. Laku ambeging betara baruna, seorang pemimpin hendaknya bersifat seperti samudera, yaitu memiliki wawasan yang luas, mampu mengatasi setiap gejolak geria dengan baik, penuh kearifan dan kebijaksanaan. Laku hambeking betara ageni, seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat mulia dari api, yaitu mendorong masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tetap teguh dan tegak dalam prinsip, menindak, menghanguskan yang bersalah tanpa pilih kasih. Jadi ada 8 laku politik negara Gajah Mada yang terkenal dengan Asta Brata. Ada sifat 8 sifat kepemimpinan, sifat betara indra, yaitu hendak memberi hujan, sifat betara yama, menegakkan keadilan, sifat betara surya, yaitu memiliki sifat matahari, menerangi jiwa, sifat betara chandra, bulan, sifat-sifat bulan, memberikan penerangan bagi rakyat, sifat betara bayu, hendaknya ibarat angin, berada di tengah-tengah masyarakat, dan sifat betara danada, yaitu memiliki sifat-sifat utama dari bumi, sifat betara baruna, lautan, hendaknya bersifat seperti samudra, memiliki wawasan yang luas, dan betara agni, hendaknya memiliki sifat mulia dari api, mendorong masyarakat supaya tetap teguh dalam prinsip kehidupan, menindak dan menghancurkan yang salah. Jadi visi itulah Mas Dharma yang menjadi teladan Asta Brata. Di samping itu ada visi Pancatiti Dharmaning Prabu. Jadi ada 5 kepemimpinan. Handayani hanya kerapurana, nantiasa memberikan dorongan, motivasi, kesempatan bagi para generasi mudanya atau anggotanya untuk melangkah ke depan tanpa ragu-ragu. Madya hanya keramui bawah, seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat nantiasa berkonsolidasi, memberikan bimbingan dan mengambil keputusan dengan masyarakat, musyawarah dan mufakat, mengutamakan kepentingan masyarakat. Ngarsa hanya kerabawa, seorang pemimpin sebagai yang terdepan dan terpandang, senantiasa menjadi panutan baik sehingga dapat dijadikan suri teladan bagi masyarakatnya. Nirbala wikara, seorang pemimpin tidak selalu mengutamakan kekuatan dan kekuatan di dalam mengalahkan musuh-musuhnya atau saingan politiknya, namun berusaha menggunakan pendekatan pikiran, lobby, sehingga dapat menyadarkan dan disegani pesaing-pesaingnya. Ngarso dana upaya, seorang pemimpin sebagai kesatria sejati berada terdepan dalam mengorbankan tenaga, waktu, materi, pikiran, bahkan jiwa pun untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat. Jadi Asta Brata Pancasti Prabu. Kemudian ada lagi visi Kamulyaning Nerpati Catur Jalma Sulaksana, seorang pemimpin hendaknya memiliki menguasai ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan dan teknologi maupun ilmu pengetahuan agama, spiritual, cara teori maupun praktek. Praja Sulaksana, seorang pemimpin hendaknya mempunyai perasaan belas kasihan kepada bawahan atau rakyat dan berusaha mengadakan perbaikan kondisi masyarakat. Catur, Paramitra, Maitri, Karuna, Mudita dan Upeksa. Wirya Sulaksana, seorang pemimpin hendaknya mempunyai keberanian untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi prinsip keberani karena benar dan takut karena salah. Wibawa Sulaksana, seorang pemimpin hendaknya memiliki kewibawaan terhadap bawahan rakyat sehingga perintahnya dapat dilaksanakan dan program yang direncanakan dapat terrealisasi. Catur Praja Wicaksono atau Catur Naya Sandi merupakan visi yang dimana visi ini merupakan kesiagaan beliau. Sama, selalu waspada menghadapi segala ancaman, baik musuh, baik datang dari alam dalam maupun luar,
merongrong kewibawaan pemimpin yang sah. Beda, memberikan perlakuan yang sama dan adil tanpa kecualian, melaksanakan hukum peraturan bagi bawahan sehingga tercipta kedisiplinan dan tata tertib dalam masyarakat dalam menegakkan supremasi hukum. Dana, mengutamakan sandang, pangan, pendidikan dan papan guna, menunjang kesejahteraan kemakmuran rakyat, memberikan penghargaan bagi warga yang berprestasi, memberikan upah gaji kepada pekerja sebagai balas jasa dari pekerjaan yang dibebankan dalam peraturan yang berlaku agar mencukupi kehidupan keluarga. Danda, menghukum dengan adil kepada semua yang berbuat salah, melanggar hukum sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuatnya. Visi Satguna Upaya Sidi Wisesa Bin harus berkemampuan untuk menjalin persahabatan dengan rakyat sesama dan negara tetangga. Wigraha Wasesa, pemimpin harus berkemampuan untuk memilah-milah persoalan dan mampu mempertahankan hubungan baik. Wibawa Wisesa, pemimpin memiliki kewibawaan dan disegani oleh rakyat. Winarya Wisesa, cakap, bijak, dan sehingga memuaskan semua pihak. Gasraya Wisesa, memimpin harus berkemampuan untuk menghadapi musuh yang lebih kuat dan tangguh menggunakan strategi keilmuan berdiplomasi atau perang. Stana Wisesa, pemimpin harus dapat menjadi hubungan dan perdamaian dengan baik dan prioritaskan tentaranya untuk menjaga kedaulatan negara dan menjaga perdamaian serta kehidupan peperangan. Umat itu sedharma yang saya muliakan, visi panca tata upaya itu bisa tercapai berkat adanya kerjasama yang bagus, telik sandi, kerjasama yang bagus dengan semua komponen, proposal, data-data informasi, kemudian data tersebut dipakai maksimal dalam mengatasi masalah rakyat. Sekarang Kewikrama Wisesa itu juga berusaha untuk semua usaha diprogramkan, dirumuskan dengan tujuan yakni kesejahteraan lahir dan batin. Sedangkan birokrasi pertimbangan perlu secara akal sehat, ilmiah dan logis, serta tidak boleh bersikap, berucap berdasarkan emosi sesama. Itulah pedoman dalam panca tata upaya. Visi Trijana Upaya itu memang seorang pemimpin harus dapat mengenali atau mengamati wajah masyarakat yang dipimpinnya. Wajah masyarakat dapat menggambarkan apakah rakyat yang bersangkutan dalam keadaan senang, sejahtera, atau kesusahan. Pemimpin yang dapat mengetahui keadaan masyarakat dengan baik akan lebih mudah dapat mengatasi masalah yang dihadapi rakyatnya. Sedangkan Wamsa Upaya, pemimpin harus mengetahui susunan stratifikasi sosial masyarakat. Seorang pemimpin mengenai adat istiadatnya dengan baik lebih mudah dapat menentukan sistem, menentukan motivasi, mencapai, mendorong pembangunan menuju kemajuan. Kemudian guna upaya, memimpin hendaknya mengetahui tingkat kemampuan masyarakat dan akan lebih mudah berkomunikasi serta menawarkan ide-ide kepada rakyatnya. Dengan demikian program-program pembangunan lebih cepat dan terrealisasi disamping program pemenuhan sandang, pangan dan papan. Jadi seorang pemimpin harus memprioritaskan program pendidikan kepada rakyatnya sehingga menjadi keseimbangan antara pembangunan fisik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membangun nusa dan bangsa di masa depan. Umat itu sedharma yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, visi sosial Gajah Mada, ajaran Satguna Wiweka. Jadi di sana ada 6 jenis ajaran sosial masyarakat. Kama, hawa nafsu, ada dalam diri manusia dan menjadi musuh bagi setiap orang. Nafsu yang tidak dikendalikan akan membawa manusia ke jurang neraka. Loba, tamak dan rakus. Loba dan tamak menyebabkan orang tidak pernah merasa puas akan sesuatu.
Orang loba ingin selalu memiliki sesuatu yang banyak dari apa yang telah dimiliki. Orang seperti ini akan selalu gelisah karena didorong oleh kelobaannya. Keroda kemarahan timbul karena kemarahan pengaruh perasaan loba dan tidak dapat dikendalikan, sehingga timbul rasa jengkel, rasa muak, tersinggung. Orang yang suka marah tidak baik, sebab kemarahan menyebabkan orang menderita. Dan pada umumnya orang yang tidak senang dimarahi, orang yang sering marah tidak akan disenangi orang lain. Moha, kebingungan. Kebingungan dapat membuat pikiran menjadi gelap, karena pikiran yang gelap tidak dapat membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Biasanya lebih cenderung untuk melaksanakan perbuatan yang terkutuk, seperti membunuh orang, membunuh diri sendiri, untuk menghindari kebingungan dalam menghadapi segala persoalan. Maka perlu pengendalian diri, kuatkan iman, dan harus memiliki rasa pasrah. Mada atau mabuk, mabuk akibat minuman keras, menyebab keburukan setiap merusak tubuh, merusak urat saraf. Matsarya, iri hati, perasaan iri, dengki, iri hati timbul karena orang tidak senang melihat orang lain yang lebih daripadanya atau menyamai dirinya. Ia tidak senang melihat orang lain bahagia atau lebih beruntung darinya. Orang demikian merasakan dirinya dikalahkan, lebih rendah, malang. Akibatnya muncul rencana jahat untuk mencelakakan orang yang dianggap menyaingi dirinya. Kemudian Pisi Sat Paramuka Agenida, suka membakar milik orang lain. Wisada, suka meracun. Atarwa, melakukan ilmu hitam. Sastragna, mengamuk. Dratikrama, suka memperkuasa. Dan Raja Pisuna, suka memfitnah. Visi Catur Sarama Gajah Mada, Brahmacari, Grahasta, Wanaprasta, Biksuka, atau Sanyasin. Di dalam Visi Catur Pusa Arta itulah Dharma, berarti segala perilaku yang luhur, perilaku yang manusia yang sesuai dengan ajaran agama. Ajaran agama menuntun, membina, mengatur hidup manusia sehingga mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Kewajiban untuk berbuat kebajikan adalah dharma. Jadi dharma itu juga berarti kebajikan. Ada dua kewajiban yang harus dilakukan. Sewa dharma, artinya kewajiban sendiri, karena setiap orang punya kewajiban sendiri-sendiri. Para dharma, artinya menghormati dan menghargai tugas dan kewajiban orang lain, tidak memandang rendah kewajiban orang lain. Jadi manfaat kebenaran, manfaat dharma adalah untuk mencapai surga dan kesempurnaan atau moksa. Dharma menghilangkan segala macam penderitaan. Sumber tantangnya kebaikan bagi yang melaksanakan dan dapat melebur dosa-dosa. Dharma adalah harta kekayaan orang yang saleh, yang tidak bisa dicuri atau dirampas. Dharma adalah landasan untuk mendapatkan harta dan kama. Umat Hindu Dharma yang dimuliakan, demikianlah Dharma Cana pada malam hari ini. Saya akhiri dengan ucapan mantra Om Santi Santi Santi Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Selamat malam mendengar Pro 1. Anda akan ikuti Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 Network, Pro 1 RRI Jakarta, dan bersama rekan host Ita Purnama Sabri bersama Yudi Ismail dan juga bintang tamu atau guest star Vivi Kabul. Selamat mengikuti.

0: banyak juga, tapi saya lebih senang yang seperti yang ya kayak bahana perdamaian
1: yang
0: ada ini ada visinya tuh seperti ya, menyuruhkan sesuatu ya untuk berdamai waktu seperti itu. Betul. Kemudian yang melo-melo juga sebetulnya ada juga waktu itu yang menciptakan adalah ada juga Siti Hamzah dari dalam
1: posisi Siti ya.
0: Ya, ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Jopi Hitam di situ.
2: Okay.
0: Nah itu juga, tapi itu belum sempat kita ya. Saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
1: belum sempat dirilis ya, Mbak Vivi ya.
0: Ya, mudah, tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromo.
2: Dipromoin ya.
1: Belum sempat dipromoin ya, Mbak Vivi ya.
2: Oke. Okay.
0: Keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang. Saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Sekarang saya juga pernah menjadi juara. Saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Ya. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Arianti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
2: Bahana perdamaian.
0: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang disampaikan itu ya dari lirik dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke.
0: Okay. Yang lain kan ya take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
1: Langsung bungkus ya Mbak ya.
0: Iya bungkus gitu. Biasanya kan yang lain kan masih inilah masih itu.
1: Iya
0: ya artinya ya. Mungkin saya juga memang tenang aja itu tenang
2: lagunya gitu. Oh baik. Juga. Ada ya. Rencana kolaborasi kah?
1: Ya dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri millennial. Atau siapa gitu?
1: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
1: Oh iya.
2: Oke.
1: Mbak Neni. Iya iya.
0: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Jadi ada 30 lah semuanya tuh ada Teti Kabi semua. Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Ya. Kita kumpulkan di RRI ya, aja gitu ya.
1: Kita kumpul di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah.
1: Ya,
0: ya. So, kan bagaimanapun RRI ini adalah sejarah saya. Saya
1: bintang
0: radio
1: RRI. Betul sekali
2: Mbak
0: Vivi. Tahun 74 saya di situ.
2: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada
1: iya,
0: di situ.
1: Iya pastinya, gitu. Pastinya
2: Mbak Vivi. Oke.
0: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
2: Siap.
1: Siap.
2: Mbak Vivi. Ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Iya. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya. Mahligai yang itu. Karena kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam. Nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan ya. Tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul
2: gitu. Siap, kalau betul begitu. Mbak Vivi. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan Mbak ya. Vivi. Halo Mbak Vivi. Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia,
0: Mbak, yang lagi dengerin kita, Mbak Vivi.
1: Kita dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfa.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang dari Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: persatu ya.
1: Kita Mbak Vivi ya.
2: Boleh, boleh,
0: iya. Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Iya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama Sari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayo, siap.
0: Oh siap.
1: Ayo,
0: oh ya, sekarang kegiatannya apa, Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, okay, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya. Kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan Ketua Umum Dian Kemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Bakal Bayangkari ya. Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Kemala.
2: Dan saya sudah menjadi Ketua Umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Tribrata, Jalan Darmawangsa.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Tribrata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak
0: Ita.
1: Siap. Waduh, siap.
0: Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya pada
0: siap. Oke, oke.
2: Nanti saya sama Mbak Ita
1: deh. Iya, siap Mbak Vivi. Siap, siap, nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di
1: dari
0: Bengkulu. Silakan
1: Bang Andi. Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anak-anak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Waktu ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita yang gitu lagi ampuh sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Bang Andi.
3: Dan selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan dari kami semua, Mbak Vivi, semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima kasih Bang Andi. Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo. Halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya. Iya, halo ya. Mbak. Saya mau saya cuman halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo. Alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, tidak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap.
5: Tanyanya.
0: Oke. Terima kasih.
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam
1: dari Mbak. Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio-radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
1: Luar biasa.
2: Jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau dua apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung anak-anak itu ditampilkan yang apa yang vokal-vokal yang masih pemula terus yang udah bagus-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: artis yang
0: siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap, gampang kok. Ya, jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Yeah.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut. Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
2: Aduh, salah. Apa ya saya
1: aduh, ayo apa Mbak Vivi?
2: Lupa.
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: Biasanya kalau
2: cinta?
0: Biasanya kalau lebaran sih ini ya.
1: Salam,
0: ya Mbak, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Albumnya Mbak Titipus, Pak.
0: Iya, di album. Albumnya Mbak Titipus itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
1: Ah, wes lewat.
0: Lewat. Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya?
2: Ya. Oh, maafkan.
1: Oke, okay, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M udah.
1: Depannya M.
2: Gue capek yang jaman. Aduh, lupa deh. Saya nyerah semua deh. Kalau itu saya
0: benar-benar
2: ini.
0: Nyerah semua ya. Semua. Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat?
1: Ingat ya Mbak?
2: Iya.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke, okay, pertanyaan keempat ya. Silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo Mbak. Ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan
1: Empat
2: Mada sih,
1: Empat
2: Ada
1: makan
0: bukan,
1: sekali.
0: Bukan, memang.
1: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah ya Robi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam. Ayah Yopi hitam tuh mah karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Ya nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya. Aduh maklum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua okay. Kayaknya Dedi.
1: Okay. Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wow.
2: Oh, Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga enggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebetulnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya. Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga alhamdulillah di RRI. Ini berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Pindah kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Karena okay. Cuma
2: tidak semua gitu. Mohon maaf kali bukan masih apa.
0: Jadi
1: maafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Apa yang ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih?
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, okay, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Mbak. Nanti lain kali sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul,
2: ya,
0: siap,
1: Mbak Vivi. Iya.
2: Tidak pun katanya kalau saya sekarang.
0: Oke. Okay. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
6: Selamat Cik Guria, semua rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Mbak Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Cik Guria.
6: Mbak Vivi, kabur?
2: Assalamualaikum. Halo, Cik. Selamat
6: suara Cik Guria enggak, Mbak Vivi?
0: Dengar dong, ya, dijawab lo itu.
6: Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja.
1: Oh,
6: ada kan lagunya kan?
0: Oh, iya. Ada, tadi udah diputar.
6: Ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya,
6: lagunya. Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria. Pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi, selamat bertugas. Semua
1: Presenter
6: 21 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Oh ya. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Oh, bunga begitu bunga, bunga berburam malu. Nah, hahaha, sudah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke. Okay. Udah dong Cik Guria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah puas.
2: Iya, mohon maaf ya.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa. Dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja.
0: Bahasanya ada yang bahasa Sunda.
2: Iya,
0: bahasa
2: aja ya. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina, iya.
2: Ada siapa, mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Iya.
2: Jadi irangannya lagu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi, berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI 1.
2: Rindu
1: benar-benar.
2: Agak lupa-lupa sedikit.
0: Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta. Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra.
0: Oh, jejak putra putrinya. Tadi udah dijawab sih. Ini Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah disampaikan lewat voice note.
2: Punya belajar dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi, hanya senang banget nyanyi.
1: Dan
2: kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang
2: tapi
1: Sunda.
2: Besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oke.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul meriwain lagi ya ke kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya, acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi. Siap. Dan maju terus karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa.
1: Susah lumayan ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio.
1: Betul,
2: baru dia bisa.
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat ke Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang lagi. Dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan saya yakin pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah, saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya, yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya kumulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zaman yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu.
0: Siap.
2: Ibunya juga semuanya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: biasa. Pastinya Mbak Vivi,
2: teman Yuni sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap muka ya, tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik, kalau begitu selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat keluarga Mbak Vivi.
2: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam.
0: Nah, tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brustito. Joseph Brustito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brustito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brustito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah dipecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Bersatu ada di Jember, kanal informasi dan inspirasi. Lepas di menit ke-5 dari pukul 22 waktu Indonesia Barat, senang sekali saya Haryo Kukuh temani perjalanan malam hari Anda dengan beragam lagu-lagu nostalgia dari Indonesia maupun mancanegara. Tentunya dalam ruang rindu sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat mendatang.
4: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Sebagai lagu pembuka temani aktivitas malam hari Anda, ada Tante Andi Maria Matalata mendiang dengan Kau Lelaki. Dan malam juga semakin larut pendengar Pro 1. Semoga Anda tetap semangat untuk menjalani hari, khususnya yang masih terjaga di malam hari ini. Dan memang ini mumpung ada waktu 1 jam, kita coba maksimalkan sampai kurang lebih pukul 23 waktu Indonesia Barat mendatang. Cukup lama pendengar Pro 1, saya tidak mengisi di program interaktif Ruang Rindu. Dan saatnya kita untuk berbagi kisah serta bernostalgia sejenak ya dengan tembang-tembang lawas yang mana bisa Anda request seperti biasa.

0: Alhamdulillah. Kangen Bun, lama gak ngisi. Berapa tahun ya? 10 tahun lah Bun.
1: Oh, 25 tahun.
0: 25 tahun. Waduh, berarti umurku piro Bun sekarang Bun.
1: Temen, kangen temen yuk.
0: Lagi saya itu Bun. Oh, Alhamdulillah.
1: Kangen yuk.
0: Iya ya Bun, lama dulu itu rasanya kayak sering gitu ya. Kayak gemuceng iya, bareng, iya. Terus kepireng Bapak, suaranya panjenengan. Iya,
1: Bun. Lagi normal gitu loh.
0: Nah, itu. Coba nanti disampaikan, Bun. Barangkali nanti iya. Bisa balik lagi ke jam-jam reguler iya,
1: semoga,
0: nanti.
1: Semoga aja saya doakan ya.
0: Amin.
1: Jangan terlalu rindu nih, Bunda.
0: Ya. Iya, itu. Ini tinggal rindui ruangnya nggak ada, Bun. Percuma.
1: Ya, itu. Lari kemana, yuk.
0: Langge, walah. Ya itu Bunda Yaya. Ini udah deket-deket Idul Adha ya Bun. Pripun, ada agenda apa panjenengan sama keluarga?
1: Iya, Alhamdulillah. Gimana ini ya? Kok kayak gini ya? Adanya ini loh.
0: Inge. Barangkali mau keluar kota lagi nih. Kan libur panjang ini Idul Adha.
1: Insya Allah ke Situbondo.
0: Oh, Situbondo.
1: Ke Bakyu.
0: Oh, inge Bun.
1: Mbak Yu paling di sana aku 5 tahun.
0: Wow, 5 tahun. Cek suwe nih Bun, jangan lama-lama Bun.
1: Oh, cuma 5 tahun kok.
0: 5 tahun, iya sih Bun. 5 tahun bukan 5 hari ini.
1: Ya itu udah tinggal milih apa 5 jam.
0: Nah itu enak 5 jam pun perjalanannya udah 3 jam. Gempor pun balik lagi ke Jember nanti.
1: Iya, lagunya aku mau minta Bing.
0: Apa ya Bing? Oh Grace Simon.
1: Iya.
0: Oke, spesial buat siapa ini Bun?
1: Untuk kesemua-muahnya dan nanti di dalamnya tidur.
0: Oh, iya. Ini kayaknya masih yang, banyak yang terjaga sih Bun.
1: Ya, yang mendengarkan ruang rindu ini. Nanti di dalamnya satu persatu tidur semua.
0: Nah, semoga enggak. Kayaknya masih wungu sih Bun, masih bangun semua beliau-beliau ini.
1: Iya, dan lagi ini sudah apa liburan panjang. Gelirannya tenang di tanah.
0: Kalau saya di sini aja pun nggak kemana-mana.
1: Oh, nggak pulang ke barat.
0: Oh, nggak. Di sini saja pun.
1: Iya. Pokoknya jangan ke barat-barat ya.
0: Baratan itu paling pun saya. Nggak kemana-mana.
1: Ke Mbak siapa? Mbak Suryani. Mbak Suryani. Mbak siapa? Mbak Lili Suryani.
0: Oh iya, Mbak Lili. Ya. Oke.
1: Tidur, dia juga. Yuk Melong ini belum tidur.
0: Oh ya, pasti, ini ditunggu ini suaranya.
1: Yang mendengarkan anakku ini ya. Putra Magenda, Putra Madura juga. Nunggu nih, anu loh, kalau Putra Madura.
0: Apa itu?
1: Lemuru.
0: Oh iya, Lemuru. Iya.
1: Aku ditolong orang.
0: Monggo, ayo Pak Putra Madura gabungan.
1: Ayo gabungan Putra Madura, kalau belum tidur. Untuk semua-muahnya saya tidak bisa sebut satu persatu ya.
0: Matur nuwun Bunda Yaya.
1: Disebut nanti tidur.
0: Iya.
1: Hati-hati nanti kalau pulang.
0: Iya, matur nuwun Bunda.
1: Semoga selamat ya.
0: Amin.
1: Diberi keselamatan.
0: Amin.
1: Lancar rezekinya, lancar juga ke semua-muahnya, bahagia sekeluarga saya.
0: Amin. Matur nuwun sami-sami Bun.
1: Iya, makasih waktunya. Saya tunggu lagi nih. Hati-hati. Nanti kalau pulang
0: ya. Matur nuwun, sehat-sehat Bunda Yaya.
1: Ya, amin. Ruang rindu anakku.
0: Ruang bagi rindu memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yaya dari kawasan Kalisat sudah bergabung bersama kami. Dan tentunya kami juga masih tunggu untuk kalian yang masih terjaga di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kami sapa kembali di jalur telepon 336652. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ratu Penguasa Kencong, Bunda Mutia, selamat malam, apa kabar?
2: Selamat malam juga. Alhamdulillah baik-baik, Mas Haryo.

0: Alhamdulillah luar biasa. Bagaimana kabarnya kawasan selatan? Apakah hujan atau sumuk seperti di kawasan kota ini, Bun?
1: Iya, di kawasan selatan gerah banget,
0: gerah,
1: Mas.
0: Ya, Bun,
1: karena
0: nggak
1: pernah apa yang namanya hujan turun, Mas.
0: Ah, masa? Beberapa hari terakhir,
1: iya.
0: Bun? Satu minggu ini?
1: Iya, kok lebih dari satu minggu nggak pernah hujan ini.
0: Iya.
1: Iya
0: ya, Bun. Soalnya kawasan selatan ini terkenal mendung tok ya orang bilangnya,
1: iya,
0: itu nggak ada hujannya.
1: Aman, tapi nggak ada yang namanya hujan turun.
0: Oh,
1: kata orang Jawa gimana? Gede geruduke udane gak ono gitu loh.
0: Nah, itu mendung belum tentu hujan ya. Kalau katanya Darboy itu mendung tanpa udan.
1: Belum tentu hujan.
0: Betul, Bunda. Semoga tetap dilancarkan ki aktivitasnya walaupun cuacanya memang kurang menyenangkan ya akhir-akhir ini Bunda Mutia.
1: Amin.
0: Nggih, monggo Bunda.
1: Ya, kita harus bersyukur. Berdoa biar lancar-lancar.
0: Amin.
1: Segala hal ya, Mas ya.
0: Amin tentunya itu, Bun. Mau request lagu apa, Bunda Mutia?
1: Albumnya dari Cindy Claudia ya.
0: Cindy Claudia?
1: Rasa Cinta.
0: Rasa Cinta, oke, siap.
1: Rasa Cinta ini terbingkis untuk rekan-rekan yang masih belum tidur. Mudah-mudahan lagu-lagu yang disuguhkan Mas Aryo ini bisa menemani untuk istirahat ya, Mas ya.
0: Tentunya bukan lagu dari saya melainkan lagu dari Panjenengan dan Budaya ya tadi. Enak-enak ini, Bun. Ada Bing
1: kan
0: tadi, Rasa Cinta juga.
1: Lantaran dari Panjenengan yang nyuguhkan.
0: Baik, kami tampung pasti. Kami putarkan juga.
1: Kita
0: kok
1: ini cuma apa ya? Cuma request kan, Mas.
0: Baik, requestnya kami tampung, Bunda. Ditunggu nggih, pasti kami putarkan malam hari ini.
1: Salam dikit ya, Mas Arya ya.
0: Sumonggo, Bunda Mutia.
1: Untuk Yuk Melong, selamat malam Yuk Melong.
0: Selamat malam.
1: Ada Bapak Putra Maginda juga, ada Abah Teguh ya. Ada Raja Putra Madura juga. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ada Cak Rendi. Mudah-mudahan yang di kawasan barat ini belum tidur ya.
0: Iya, ini kami juga masih tunggu. Ini suaranya beliau-beliau, semoga masih bangun.
1: Biar gayeng, biar regeng gitu ya, Mas Aryo ya.
0: Betulan ini, Bun.
1: Iya, wis untuk kesemuanya tanpa terkecuali, Mas Aryo ya.
0: Matur nuwun, Bunda Mutia.
1: Mudah-mudahan kesemuanya selalu diberi kesehatan.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Sami-sami.
1: Dengan kondisi yang seperti ini ya, tidak menentu, mudah-mudahan bisa apa mengantisipasi kesemuanya.
0: Harus itu, Bun. Sehat selalu pokoknya buat Panjenengan dan keluarga.
1: Iya, ya wis gitu dulu untuk Panjenengan, selamat bertugas Mas Saryo ya.
0: Matur nuwun Bunda Mutia.
1: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawasan Kencong sudah bergabung bersama kami. Ada dua lagu dan kami coba maksimalkan sampai menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ada Grace Simon dengan Bing spesial untuk Bunda Yaya dari Kalisat.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita.
2: Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum wa liyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
4: Stop.
5: Loh, kok berhenti di sini ya?
4: Sekarang kita putus.
5: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
4: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
5: Tapi yang...
4: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
5: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
6: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitori.
7: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
8: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Anda masih dengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu bersama saya Haryo Kuku hingga kurang lebih pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sudah ada yang bergabung dari kawasan Kalisat bersama Bunda Yaya dan juga dari kawasan Kencong. Ini ada Bunda Mutia dengan Cindy Claudia. Nah, jadi kalau ngobrolin seputar Tante Cindy Claudia ini, dikenal sebagai salah satu penyanyi lawas yang sempat menarik perhatian pencinta musik Indonesia ya, lewat warna vokalnya yang lembut dan khas. Beliau namanya dikenal pada era musik pop lawas, terutama karena pembawaannya yang memang sederhana tapi mampu menyampaikan lagu-lagu dengan penuh penghayatan. Dan hingga kini lagu-lagu lawas dari generasinya masih sering diputar sebagai pengingat nostalgia bagi para penikmat musik tempo dulu. Karena memang musik lawas seperti ini selalu punya cara tersendiri ya pendengar, untuk membawa pendengarnya bernostalgia. Di balik lagu-lagu yang pernah populer di masanya, banyak sekali sosok penyanyi dan juga karakter suara khas yang masih dikenang hingga sekarang. Dan tentunya Anda bisa request di 336652 atau di 0811-3040-911. Kami coba untuk tersambung kembali bersama pendengar di jalur telepon 336652. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kang Mas Aryo.
0: Selamat malam Yuk Melong Pak Ahmad Abdulwo, apa kabar malam hari ini?
1: Baik-baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mas Aryo juga sehat.
0: Alhamdulillah luar biasa bersama rekan-rekan yang bertugas malam hari ini. Ya, sehat semuanya.
1: Mas Aryo.
0: Ini ada rekan Irza di Pro 2 dan juga Hidayat ini.
1: Ya, ya.
0: Dari pemberitaan.
1: Iya, rekan-rekan yang ada di pemberitaan RRI Jember ini, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
0: Amin, amin, tersalamkan. Gimana ini Yomelong, udah deket-deket Idul Adha, sudah dapat sapi kurban atau kambing kurbannya ini yang sehat?
1: Iya, jelas dong.
0: Waduh, mantap.
1: Tenang dan jaga keutuhan NKRI dan itu
0: yang paling utama.
1: Dan bisa memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah.
0: Insyaallah. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Mas Aryo juga, Mas Aryo.
0: Ya.
1: Semoga Mas Aryo tambah keren. Amin. Amin.
0: Amin. Makin ganteng juga buat panjenengan Yuk Melong dan sehat untuk keluarga di rumah. Monggo Yuk Melong, mau request lagu apa malam hari ini?
1: Bob Tutupoli.
0: Bob Tutupoli yang apa itu?
1: Tak mungkin ku lupa.
0: Oke, spesial buat siapa ini?
1: Namanya untuk Bapak Rusdianto di Sintan, Kalimantan. Bunda Yaya, selamat siang, salam sehat selalu. Kita ada Bunda Mutia.
0: Bunda Mutia.
1: Semoga tambah sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih salamnya, terima kasih, semoga Bunda Mutia tambah terhibur lewat Pro 1 RRI Jember.
0: Baik.
1: Ya. Amin, amin. Juga ada Mbak Ita Irinjani, juga ada Bapak Harniman di Dodo Ombo, ya. Ada juga ada Bunda Diana Pak Gandu. Selamat malam dan salam sehat ya. Di Banyuwangi ada Pak Paico ya. Ya, Putra Madura, Putra Magenta ya. Pak Banu Malulu.
0: Pak Banu.
1: Malam dan salam sehat. Semuanya deh tanpa terkecuali ya.
0: Siap, terima kasih Om Long.
1: Yang enggak disebut mohon maaf ya. Dalam kompak persaudaraan.
0: Baik.
1: Sehat semuanya dan lancar rezekinya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Buat Mas Aryo, semoga tambah cakep.
0: Amin, tambah terima sehat, kasih.
1: Tambah lancar rezekinya.
0: Sama-sama Yo Melong, amin sehat Aryo, selalu.
1: Selalu melindungi perjalanan hidup Mas Aryo.
0: Amin, ya. Sami-sami Yo Melong, terima kasih doa baiknya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. untuk puluh satunya RRI Jember sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap
0: merdeka.
1: Salam Indonesia.
0: Salam Indonesia Jaya.
1: Untuk Mas Aryo, terima kasih.
0: Sami-sami, Om Long.
1: Terima kasih kepada seluruh elemen bangsa Indonesia. Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Om Long, dari kawasan Jati Jati Arjasa sudah bergabung bersama kami. Dan kami ucapkan selamat malam mendengar Pro 1 untuk Anda yang masih terjaga di malam hari ini. Dan tentunya kami masih sapa Anda di jalur telepon 336652. Atau untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui chat WhatsApp pun juga bisa di 0811304091. Kami sapa kembali di jalur telepon, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dari kawasan mana ini Pak?
2: Banyuwangi.
0: Wah, ini Pak Putra.
2: Putra siapa sayang?
0: Bentar. Udah lama ini. Pak Teguh tak ini?
2: Siap.
0: Lo Pak Teguh, apa kabar? Langgi. Doang we pun lami ya Pak, mboten kepanggil jenengan nih teng udara. Inggi wala ngapunten. Alhamdulillah luar biasa ini Pak Teguh. Lo lama Pak, gak jumpa Pak. Beneran ini.
2: Lama sekali jenengan yang gak muncul.
0: Langgi, saya juga nunggu ini kapan saya munculnya. Sehat-sehat Pak Teguh.
2: Alhamdulillah, barakallah.
0: Alhamdulillah, waduh.
2: Jangan tadi tanya persiapan, kata siapa ini korban, katanya juga.
0: Tinggi.
2: Saya sudah siap korban sudah.
0: Apa itu?
2: Korban perasaan. Udah ketawa panjeninya. Apa enak
0: lagi. Walah, koper tiba nggih Pak. Korban perasaan koper.
2: Subhanallah.
0: Iya.
2: Coba sampe dengar lagu aja we.
0: Nggih monggo Pak Teguh.
2: Anu we lagunya apa namanya itu yang kiranya yang lawas-lawas aja we.
0: Apa itu?
2: Merantau dari Sandora.
0: Merantau.
2: Oh. Saget.
0: Siap, titik Sandora kami agendakan.
2: Siap.
0: Buat siapa ini?
2: Buat tahun satu, yaitu buat Sunda Mutia, Pak Nadiana Jomaja sama Pak Gandunya, serta itu yang dari mana tuh? Dari Banyuwangi, Putra Madura.
0: Oh iya Pak Putra Madura.
2: Putra. Putra dari mana itu Lumajang. Macam ngedrop dari Bunda Mutia lek wis
0: masuk. siap.
2: Putra
0: iya.
2: Dari Bondowoso.
0: Nggih, Putra Maginda.
2: Putra Maginda. Juga dari Wadiane sudah tadi. Saya nyak lama tuan Mbak Ayu yang dari Maluku juga.
0: Oh iya Mbak Ayu ini juga lama tidak berjumpa ini.
2: Harus diandekakan. Bunda Lestari juga.
0: Siap.
2: Ini mantau juga Bunda Telani juga.
0: Selamat malam.
2: Terus Retno, Pak Retno Purnio juga. Ada lagi yang ada di anu itu loh, Manburawi.
0: Cinta nongge Manburawi. Nge, siap.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Mbak Lili Suryani. Mbak Lili.
0: Monggo.
2: Mbak Lili sudah mantap bro.
0: Ini Mbak Lili kebetulan belum ini.
2: Wah, ya harus dibetulkan.
0: Siap.
2: Tanya juga sekalian korban apa Mbak, kalau Mbak Lili jadi korban perasaan itu.
0: Nah, bahaya.
2: Mantap ruwun Mas Putra ya.
0: Siap.
2: Mbak Diana, Lumajang, masuk.
0: Monggo.
2: Ya. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf.
0: Sami-sami Pak Teguh, sehat selalu.
2: Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawasan Banyuwangi sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Teguh, waduh lama tidak berjumpa sama panjenengan. Mungkin bisa setengah tahun kali ya. sakit lah setengah tahun gak kepanggil sama suaranya, sampai lupa-lupa ini. Yang penting sehat selalu bersama keluarga nggih, Pak Teguh sering-sering mampir di Ruang Rindu, dan semoga juga makin sering ketemu di Ruang Rindu juga. Ini saya pribadi lama ini saya gak mengampu acara interaktif, jadi sampai lupa semua ini suaranya panjenengan. Baik, ngapunten sebelumnya, dan terima kasih sudah setia bersama kami sampai di menit ke 44 dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kami agendakan terlebih dahulu, ini ada Bob Tutupoli, Tak Mungkin Kulupa, spesial untuk Anda.

0: Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Enak banget nih es krimnya.
2: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
2: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
2: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
3: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
2: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
3: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
4: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pendengar Pro 1 mendekati pukul 23 waktu Indonesia Barat dan telah kami putarkan ada Merantau ya, tadi dari Tante Titik Sandora, spesial untuk Pak Teguh dari kawasan Banyuwangi. Kami sapa juga untuk yang sudah bergabung di line WhatsApp 08 11 30 409 11. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu Selamat Malam Mas Aryo, bagaimana kabarnya? Wah, lama emang gak berjumpa sama Mas Aryo. Aku biasanya ketemunya masih ingat di hari Senin malam, Selasa, tapi wong kadang Mas Aryo tugasnya agak menentu, kadang pukul 5 pagi, kadang pukul 1 siang, gak menentu. Jadi maklum lama gak jumpa emang gitu Mas Aryo. Kalau waktunya masih mencukupi, aku minta lagunya miliknya Lili Suryani 3 Malam, atau nanti kalau gak ada miliknya Rafika Duri Tirai. Salamnya buat Yuk Melong, Pak Teguh, Pak Gandu, Mbak Lili Suryani, dan Putra Madura yang ada di Banyuwangi. Kesemuanya aja selamat malam dan selamat beristirahat buat Mas Aryo. Selamat bertugas hingga akhir acara nanti pukul 24. Nanti tak tunggu ya Mas Aryo lagunya. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Rendra Priyatna dari kawasan Semboro. Kami sudah agendakan lagunya Tirai dari Rafika Duri. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah masuk atau bergabung bersama kami dalam Ruang Rindu edisi 13 Mei 2026. Dan sampai jumpa lagi untuk Ruang Rindu berikutnya. Tetap bersama kami.
1: Kutitip rindu lewat sang bayu. Di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

bahwasanya tidak semua hal harus selesai hari ini. Kadang cukup menghargai diri sendiri, karena sudah bertahan dan berusaha juga merupakan bentuk kemenangan kecil. Semoga malam ini memberi ketenangan dan esok datang dengan semangat yang baru. Masih bersama saya Haryo Kukuh temani perjalanan malam hari ini. Tentunya dengan beragam komposisi menarik yang telah kami siapkan. Masih dalam perjalanan Jember malam ini.

memang negara dengan suku bangsa yang kaya akan budaya. Warisan kekayaan budaya merupakan hal yang patut untuk terus dilestarikan. Salah satunya adalah Madura. Madura memiliki landasan hidup tentang Apental Ombe Asapo Angin yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Pulau Madura yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Apental Ombe Asapo Angin yang memiliki arti berbantal ombak berselimut angin. Sedangkan makna sesungguhnya adalah masyarakat Madura tidak mudah menyerah untuk mendapatkan impian yang didambakan. Bagi nelayan Madura, laut diartikan sebagai rumah dan bantalnya diumpamakan ombak serta selimutnya diumpamakan anginnya. Ini bentuk falsafah keteguhan jiwa untuk mencapai impian tanpa harus mundur sedikitpun. Walaupun diterjang ombak dan dihempas angin kencang, tak menyurutkan perjalanan. Mereka tak pernah gentar sedikitpun untuk terus melaju. Itulah yang tertanam dalam Apental Ombe Asapo Angin bagi nelayan.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saat ini banyak orang menginginkan kemajuan. Bahkan seorang tokoh dunia, Robert F. Kennedy, pernah berujar mengenai kemajuan. Beliau berkata, kemajuan adalah kata yang merdu, namun perubahanlah penggeraknya. Adalah hal yang mustahil menginginkan kemajuan tanpa perubahan. Dan untuk berubah, janganlah takut akan rintangan.

Berpikir positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan mengiring kita kepada kesuksesan. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati.

0: Malam kian senyap, dingin pun kian menggigit dan menusuk. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang masih juga mengais rezeki. Senyap, letih, lelah ragawi setelah seharian kita disibukkan dengan segala keperluan. Sebelum mata terpejam, sebelum mimpi terajut, mari tafakur sejenak, mengingat keberadaannya. Persembahkan syukur padanya Ilahi Robi atas segala nikmat yang dikaruniakannya. Mulai matahari terbit di ufuk timur hingga tenggelam di sebelah barat.
1: Usai sudah kami temani aktivitas Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini edisi Rabu 13 Mei 2026. Anda bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Hari Kamis 14 Mei 2026, inilah RRI Program 1 dan kami mengudara di AM 96,3 kHz, FM 95,4 dan 91,6 MHz. Dari Grasiar Jalan Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pagi tiba bukan tanpa sebuah tanda bahwa setiap manusia berhak untuk mendapatkan kesempatan selanjutnya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang kita punya dengan rasa syukur dan tanggung jawab. Selamat pagi, selamat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Membahagiakan rasanya pagi hari ini saya Retno Palupi bisa bersama dengan Anda untuk menghadirkan berbagai program acara yang akan kami sampaikan untuk Anda di pagi hari ini pendengar. Kami akan awali dengan menghadirkan Mutiara Pagi yang kami siarkan dari Masjid Jami' Al-Baitul Amin Jember, dan kami juga akan lanjutkan dengan Buletin Berita Pagi tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Berbagai informasi seputar tapal kuda kami sudah coba rangkaikan, nanti akan kami sampaikan kepada Anda juga hingga menjelang pukul 8. Saatnya nanti kami akan bersama-sama dalam dialog Jember menyapa. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, perkembangan seputar Jawa Timur akan terangkum dalam Jatim hari ini yang akan kami siarkan dari program 1 RRI Surabaya. Oleh karena itu, tetaplah bersama dengan kami dan menikmati hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أولادنا وأهلنا وذريتنا وأحبابنا والحاضرين أجمعين فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم جمعة Masjid Al-Baitul Amin, jemaah salat subuh. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, muslimin wal muslimat, wal mustami'in wal mustami'at yang senantiasa selalu dirahmati Allah, diberkahi Allah, diberi nikmat-nikmat yang tak terhitung jumlahnya oleh Allah. Nikmat umur, nikmat nafas, nikmat sehat, nikmat semangat, istiqamah dalam taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat iman dan Islam. Tidak ada yang lebih penting daripada kehidupan kita ini melebihi agama, melebihi iman dan Islam. Tanda-tanda hidayah yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tiap waktu. Bahkan setiap sholat kita minta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah yang kita minta kepada Allah, di antara tanda-tanda hidayah itu benar kita dapat dari Allah, masuk kepada diri kita, dan kita termasuk orang yang betul-betul mendapat hidayah. Nah, di antara tanda-tandanya yaitu apabila di dalam hati itu selalu merasakan nikmatnya agama dan mementingkan agama. Nah, salah satu di antara tanda-tandanya napa? Apabila kita kehilangan istiqomah di dalam taat kepada Allah, itu merasa ketun, heran, menyesal. Ya Allah, kenapa terlewati? Nah, itu tanda-tanda itu. Itu hidayah berarti masuk pada diri seseorang. Maka di antaranya asbab hidayah yang sangat besar Allah turunkan adalah di majelis ilmu. Nah, terlebih pada hari-hari seperti ini, sebentar lagi ketika kita ngitung hari, 2, 3, 4 hari lagi kita akan masuki bulan Dzul Hijjah. Bulan hari-hari yang kita nanti-nanti seperti kita menanti masuknya bulan suci Ramadan. Nah, itu tanda-tanda orang dapat hidayah juga begitu. Apabila ada waktu-waktu yang fadilah, yang utama, yang banyak keutamaan, banyak rahmat Allah turunkan di waktu itu, dia tunggu, dia nanti, dan berdoa kepada Allah, sampaikan kepada waktu ini. Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang berkewajiban haji, tahun ini mereka sudah mulai memenuhi tanah suci Mekah dan Madinah dari berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah hajinya. Nah, di hari-hari ini semakin banyak, hari demi hari semakin penuh. Mereka bermunajat, tawaf, umrah dan lain seterusnya, ziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita juga tidak kalah. Nah, hari-hari seperti ini kita pentingkan untuk terus melakukan ketaatan demi ketaatan, terlebih nanti pada saat masuki hari-hari 10 hari pertama Dzulhijjah, yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal 'amalu fi ayyamin afdalu minhu fi ashri Dzulhijjah. Tidak ada amalan di hari-hari apapun yang lebih utama daripada amalan di 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Bahkan semua ibadah-ibadah di hari-hari tersebut statusnya sudah beda, menjadi ibadah yang paling dicintai oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita siapkan diri kita untuk menyongsong hari-hari yang mulia ini sebagaimana semangatnya saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Tidak kalah, paling tidak minimal kita
melakukan suatu amalan

atau pentingkan amalan yang keutamaannya seperti napa melaksanakan haji dan umrah, yaitu saat seperti kita saat ini habis sholat subuh duduk sampai waktu isyrak berzikir kepada Allah, termasuk berzikir kepada Allah adalah majlis ilim. Kemudian kita sabar terus berzikir munajat kepada Allah sampai waktu isyrak, sampai terbit matahari sudah mulai mutis, kita 16 menit baru tutup dengan sholat sunnah. Nah ini penting kan, yang Nabi katakan pahalanya setara dengan ibadah haji dan umrah. Jadi kita gak kalah dengan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan haji dan umrah, walaupun dari segi fadilahnya, keutamaan dari segi pahala. Nah mereka sudah susah tinggalkan tanah air, melaksanakan umrah, tawaf, sa'i, payah, capek. Nah bagi kita apa sih susahnya? Duduk habis sholat subuh bertahan hanya berapa saat saja, untuk sabar. Dan kita apabila kita lakukan itu, pahalanya seperti haji dan umrah. Baik, rajma'in rahmati Allah. Ada beberapa hal yang penting kita perhatikan di hari-hari 10 ini. Di antaranya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga napa? Memperbanyak ibadah. Perbanyak perhatikan salat-salat selain salat fardu dengan berjemaah, pentingkan salat-salat sunnah. Mulai dari napa? Tahajudnya, witirnya, duhanya, qobliyah, ba'diyah, salat-salat rawatib kita pentingkan di hari-hari yang mulia ini. Bahkan Nabi sebutkan ma min ayyamin min ayyamid dunya, kata Rasulullah, tidak ada amalan pada hari-hari dari hari-hari di dunia ini. Rasulullah sebutkan ayyamid dunya, bukan ayyamil akhirah. Artinya apa? Kita masih ada di dunia ini, kesempatan gitu. Di hari-hari dunia ini yang Nabi sebutkan apa? Yang lebih dicintai oleh Allah SWT untuk beribadah kepadanya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Jadi rugi kalau kita enggak pentingkan hari-hari 10 Dzulhijjah ini. Nah, di antaranya adalah nopo amalan-amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Pertama adalah selain zikir tadi, yaitu selagi kita mampu memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, istiqomah, napa? Rutin dalam melaksanakan sholat sunnah rawatib sebagaimana jelaskan tadi, melaksanakan sholat sunnah tahajud, memperbanyak iktikaf, bersilaturahim kepada kerabat, keluarga, dan membantu mengiringankan kebutuhan mereka yang sesuai dengan kemampuan. Baik, pada kesempatan ini, para jemaah, saya ingin menyampaikan suatu tema, yaitu etika bersedekah. Nah, ini akan penting untuk bisa mencapai pahala yang sempurna di dalam sedekah kita. Niku, ya, kita perhatikan tentang soal etika atau adab bersedekah. Nah, pertama yang disebutkan oleh para ulama, ini saya kutip dari kitab yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Syah Abu Bakar, hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Mana beliau menyebutkan di antara ketika bersedekah, pertama bersedekah dengan penuh keikhlasan agar amal sedekahnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau sedekah itu betul-betul pasang niat, siapkan hati yang tulus, ikhlas, benar-benar hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharap pujian ataupun balasan apapun kepada penerima sedekah. Agar pahala sedekahnya tidak berkurang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,

0: Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Nah, jadi kalau kita memberi sedekah kepada seorang, seandainya orang itu tidak mengucapkan terima kasih, jangan geluh, jangan sedih. Wah, jangan sampai ada wis dikei gak mutur suwun. Jangan begitu. Ya sudah, karena kita tidak mengharapkan itu, mengharapkan ridho Allah. Karena sedekah itu mahmakan, kata para ulama, apapun keadaannya, kalau sudah terlepas dan dikasihkan, kalau kita betul-betul mengharap ridho dari Allah SWT, waqa, pasti dapat pahala, gak pernah ditolak. Itu diantaranya hebatnya sedekah. Innama nutu'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami hanya memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, kadang-kadang kita di dalam ibadah itu selalu ada gangguan. Gangguannya apa? Dalam hati. Dalam hati ketika kita memberi itu, kadang-kadang ketika mau mengeluarkan berapa lagi banyak. Itu jangan sampai kita pada saat memberi itu mengharapkan ucapan terima kasih atau pujian daripada si pemberi. Nah, oleh karena itu ketika kita memberi, sebaiknya dalam etika sedekah itu jangan, walaupun dalam doa, jangan mengasih suatu doakan ya. Kalau bukan karena sedekah tidak masalah. Ya, tapi kalau memang betul-betul bisa mengendalikan hatinya, tidak mengurangi rasa ikhlasnya, enggak apa-apa. Pada saat, ya Allah, mudah-mudahan, ya, secara umum saja, panjenengan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai enggak masalah. Namun dalam pada saat minta doa itu jaga hati. Jangan karena imbalan doanya dari orang itu, maka saya ngasih nasi sedekah ini. Nah, hakikatnya kita pada saat minta doakan itu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa tahu doanya dikabul gitu. Jangan sampai itu sebagai balasan. Kalau enggak didoain, enggak mau ngasih. Nah, bukan begitu. Ya, kalau sekedar minta doa dan bisa menjaga hati, tidak timbul minta pujian atau perhatian daripada yang menerima sedekah, tidak masalah. Tapi kalau sekiranya enggak kuat, ya sudah kasih saja, sudah. Ngomong saja kepada Allah. Napa? Pada saat ngasih, jangan minta doakan ya, tapi minta apa? Pada saat ngasih, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah sedekah kami. Cukup sudah. Enggak usah diimbel-imbel, perhatikan orangnya, iki seneng apa enggak dikasih iki. Kira-kira terima kasih apa enggak? Nah, jangan sampai itu gangguan orang bersedekah nih. Ya sudah, ketika ngasih sudah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, karena pada saat kurban, sedekah, itu apa urusannya? Diterima atau tidak? Nah, gitu, diterima atau tidak? Betapa banyak orang bersedekah gagal. Nah, apalagi jangan sampai napa? Diviralkan. Nah, itu ini apa? Ujian ini. Nah, kecuali bisa noto hati kuat dan tujuannya untuk dakwah. Seperti seorang alim, orang soleh ulama ngajari kepada orang awam, ini loh. Nah, tujuannya itu dan hatinya kuat, mampu memang. Tidak mencari perhatian makhluk, itu udah masalah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah, di antara etika dalam bersedekah itu bersedekah dengan barang yang paling dicintainya. Masya Allah. Nih, di paling dicintai ini. Napa? Tapi di sini dalam tanda kutip, jika memungkinkan. Kalau enggak mungkin, jangan coba-coba. Kepikiran enggak iso turun. saya mana-mana gitu. Ya, ini maksudnya para ulama ini, jika memungkinkan ambil sesuatu yang paling dicintai. Paling tidak, napa yang paling dicintai, ambil sebagian dari perkara itu berikan. Bukan diberikan semua. Nah, bukan urusan cuma kalau enggak kuat, pasti kepikiran itu. Kenapa kok demikian? Kok dianjurkan sesuatu yang paling dicintai? Nah, karena hukum bersedekah dengan barang yang sudah jelek adalah makruh. Bersedekah dengan barang yang sudah jelek adalah makruh. Ada pengecualian di sini, para jemaah. Kecuali jika yang disedekahkan adalah baju bekas. Tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa. Maksudnya baju bekas yang layak dipakai. Ini oleh para ulama, minal mustasnayat, dikecualikan. Walaupun bekas layak pakai, enggak makruh kalau pakaian. Masya Allah. Kenapa? Bunuhnya untuk nutup aurat. Mungkin bagi orang yang ingin ganti tapi enggak punya. Nah, ini enggak sampai makruh kalau baju bekas. Hukumnya tidak makruh. Nah, jadi kalau ada baju bekas, nah, jangan dibuang. Dikumpulkan yang masih layak pakai, ya, dikumpulkan, disedekahkan. Kalau di Arab, di Medina yang saya tahu, itu masjid-masjid itu ada semacam gudang kecil itu. Jadi ukuran sekitar 1,5 meter persegi. Dibikin rumah-rumahan kecil itu di depan masjid. Itu ditulis. Dibuat di sedemikian rupa, ya, juga dengan rupa. Kalau ada baju bekas diwadahi plastik, kresek itu, dimasukkan ke dalam itu. Nanti pengurus masjid yang ngurus, dipilih-pilih, ini baju anak-anak, ini baju dewasa, dipilih. Kemudian disalurkan kepada yang memerlukan. Jadi orang ketika memberikan itu mungkin kalau memberikan baju bekas kan malu. Kalau dibajai pengurus plastik, masukkan ke tempat itu, sudah nanti panitia atau pengurus masjid yang ngurus. Atau yayasan. Nah, di sana rata-rata itu ada, di masjid-masjid yang besar itu ada, ditulis di situ. Tempat baju bekas. Nah, itu bisa ditiru di masjid-masjid kita. Ya, untuk menaruh itu. Untuk menaruh baju bekas. Kenapa? Enggak makruh kalau baju bekas. Tapi kalau barang-barang lainnya yang elek disedekahkan, nah ini makruh. Kenapa? Nanti yang menerima ngomong, oh, ngenteni elek, baru DKI. Jadi bisa difitnah. Tapi kalau baju bekas enggak apa-apa. Yang penting masih layak dipakai, ya tentunya jangan yang sobek-sobek, yang sudah enggak layak, itu juga enggak baik, masih layak. Kenapa kok dianjurkan barang yang paling dicintai? Kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekalian tidak akan sampai kepada kebaikan, yakni yang sempurna maksudnya. Kamu sekalian tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sampai kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Ini nopo ini di antara hikmahnya nopo. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di atas ini, tadi ini, maka sahabat yang bernama Abu Thalhah, Abu Thalhah Zaid bin Sahal Al-Ansari radhiyallahu anhu langsung menyedekahkan sumur miliknya. Seraya dia sambil mengatakan, inna ahabba mali ilayya bi roha wa innaha sadaqatun lillah arju birraha wa dukhraha indallah, kata beliau. Ini hadis Imam Bukhari, ya. Setelah ayat tadi lantanalul birrahata tunfiqu ma tuhibbun turun, langsung ya, Abu Thalhah mengatakan, sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah sumur yakni biroha, dan sesungguhnya sumur tersebut telah aku sedekahkan semata-mata karena Allah. Aku hanya mengharapkan kebaikannya dan pahalanya di sisi Allah pada hari kiamat. Biroha ini sekarang ada di posisi di dalam Masjid Nabawi. Kalau ada yang ke Madinah, nanti ada pintu King Fahad. Kalau keluar dari Masjid Nabawi, sebelah kanan di tiang yang ketiga. Di situ ada antara tiang, di marmer seperti ini, ditutupi karpet. Ada di situ tulisan Bi'ruha. Itu titik sumur yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Thalhah yang disedekahkan ketika turun ayat ini. Nah, ditutup itu. Ditutup karpet. Di dalam Masjidin Nabawi. Kenapa kok penting Bi'ruha itu disedekahkan? Karena dulu zaman Rasulullah SAW, salah satu hal yang paling berharga adalah air. Jadi ta'ala. Nah, kemudian juga sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maka beliau senang bersedekah dengan gula yang dimilikinya. Gula yang dimilikinya. Beliau berkata, innahu ta'ala yagul, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Wallahu ya'lamu anni uhibbus sukkar. Beliau mengatakan begini. Disebut dalam kitab Faidul Qadir. Sesungguhnya dia yang maha tinggi. Yani firman Allah berfirman, kamu sekalian tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sampai kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Dan Allah mengetahui, kata beliau, sesungguhnya aku suka gula. Maka oleh karena itulah aku senang bersedekah dengan gula. Jadi subhanallah, ini orang-orang Indonesia banyak mengamalkan ini, sedekah gula. Kapan itu? Kunjung-kunjung, gawa apa? Gulo. Ya, nyelawat, bawa gulo. Karena gula banyak manfaatnya. Buat kue, buat kopi, buat ini, dan lain-lain. Gulo. Jadi sudah diamalkan oleh sebagian masyarakat Indonesia tradisi yang baik. Nah, ternyata ada contohnya. Siapa? Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, ya Allah ya'lamu anni uhibbu sukar. Allah maha mengetahui aku ini suka gula. Nah, jadi menyedekahkan apa yang dia cintai, dia sukai. Memang tantangan, memberikan sesuatu yang disenangi itu tantangan. Di eman-eman tentu. Nah, nopo di antara hikmahnya, kok kita dianjurkan untuk bersedekah sesuatu yang dicintai. Supaya kita ini melatih diri tidak mencintai dunia berlebih-lebihan. Nah, itu diantara hikmahnya itu. Karena dunia ini ya kita manfaatkan, dicintai jangan berlebih-lebihan. Oleh karena itu, pada saat kita mencintai dunia berlebih-lebihan, jangan ditahan-tahan. Berbagi, nah diberikan, itu salah satu hikmahnya. Kemudian juga di dalam etika bersedekah kita membaca doa sebagaimana kita sampaikan tadi, enggak perlu mengharapkan ucapan terima kasih, enggak perlu minta doa, tapi kalau minta doa juga enggak apa-apa. Yang paling penting pada saat kita memberikan itu selalu mengatakan begini dalam doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang dipanggil siapa? Rabbana. Bukan makhluk. Pada saat kita berbagi, memberi, Rabbana ya Allah. Jadi seolah-olah kita memberikan itu kepada Allah. Supaya diterima oleh Allah. Jadi sebetulnya, orang yang menerima itu sarana untuk menerima sedekah. Tapi di situ ada hakikat sasaran yang sebenarnya. Jadi orang yang menerima sarana, sebetulnya yang menjadi sasaran itu adalah kita. Apa harapan kita pada saat kita memberi? Supaya diterima. Diterima oleh siapa? Oleh Allah. Maka doanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Sebagai pada saat, siapa ini? Putra Adam, antara Qabil dan Habil. Wa qarraba qurbanan, fa taqabbala minhu. Inna allaha, walam yataqabbal, al-akhirin. Inna allaha yuhibbul, muttaqin. Pada saat bersedekah, antara Habil dan Qabil, yang diterima oleh Allah salah satunya. Yang satu tidak diterima, yang diterima oleh Allah, sabar, sedekahnya, korbannya, Habil. Allah tidak menerima kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Nanti ini orang-orang yang ikhlas, sama-sama minta cari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pastikan setiap kita bersedekah, selalu berucap, Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Kemudian jangan mengharapkan apa-apa dari siapapun, kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah yang akan menyelesaikan semuanya dari rahasia sedekah itu. Kemudian berikutnya, etika bersedekah. Bersedekah sebaiknya secara sembunyi-sembunyi. Ini tanpa sepengetahuan orang lain, itu lebih baik. Sembunyi-sembunyi. sehingga orang tidak tahu, orang lain juga tahu kalau dia ini ahli sedekah. Agar apa? Agar tidak menyinggung perasaan penerima sedekah dan supaya dapat memadamkan murka Allah. Subhanallah para jemaah. Sedekah sembunyi-sembunyi itu, ya, di samping menjaga perasaan orang yang menerima. Kadang-kadang orang yang menerima zakat itu merasa nawa hina karena diberi, ya kan? Rasa hina. Dan kalau kita sembunyi-sembunyi, orang yang dikasih sedekah enggak tahu. Dia enggak diketahui orang lain maksudnya. Sehingga dia tetap merasa terhormat. Nah, jadi diam-diam. Nah, dia terhormat. Jadi secara sembunyi-sembunyi. Kenapa di antara rahasianya sedekah sembunyi-sembunyi itu? Di antaranya adalah untuk memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi tabaraka wa taala." Rawahul Harits fi musnadihi. Sedekah secara sembunyi-sembunyi itu dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, kita tambah disadari dalam aktivitas keseharian kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kadang-kadang sering kita tanpa sengaja melakukan sesuatu yang membuat Allah murka. Di antaranya Allah murka itu apa? Walaupun soal-soal makruh, Allah enggak suka. Ya, apalagi yang jelas-jelas dilarang oleh Allah, perkara haram yang makruh itu juga masuk kategori larangan. Nah, kalau melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, lama-lama ya Allah murka. Nah, sekarang kalau merokok Ustaz, gimana? Tiap hari makruh, satu pak, dua pak, makruh. Lama-lama ya Allah murka. Nah, jangan disepelekan perkara larangan. Jadi memang ada dua, larangan dan perintah. Larangan masuk kategori haram dan makruh. Makruh, anjuran larangan, larangan anjuran. Sunnah, perintah anjuran, ya, untuk lakukan. Nah, sekarang terus ya, Allah murka juga. Nah, betapa banyak perkara-perkara yang membuat Allah murka tanpa kita sadari. Maka caranya gimana? Juga iringi betapa banyak sedekah-sedekah yang kita keluarkan secara sembunyi-sembunyi untuk mengimbangi itu. Masya Allah. Ini jadi segar sejar sedekah secara sembunyi-sembunyi jauh lebih baik. Kalau perlu, sampai digambarkan oleh para ulama itu, pada saat tangan kanan ngasih, tangan kiri gak tahu. Apalagi tangannya orang, apalagi orang lain maksudnya. Sampai tangan kiri itu gak tahu. Nah, jarang ngasih. Di antaranya nopo. Tidak diketahui seperti apa. Masukkan amplop, berikan secara sembunyi-sembunyi, nggak tahu. Tahu-tahu dia mendapatkan sedekah dari orang lain. Kemudian juga, yang kan berikutnya adalah berprasangka baik. Berprasangka baik dalam hati bahwa penerima sedekah telah berjasa kepadanya. Bukan sebaliknya, justru aku yang ngasih itu, aku yang berjasa. Bukan begitu. Tapi akhlak bersedekah, justru kita berprasangka dalam hati bahwa penerima sedekah telah berjasa kepadanya. Gitu. Bukan kita yang ngasih, tapi yang menerima yang berjasa. Kenapa? Karena dia telah menerima sedekahnya, yakni tidak menolaknya, yang nantinya pahala sedekah tersebut akan menjadi bekal baginya di akhirat. Di alam akhirat nanti. Coba kalau gak diterima gimana? Dengan disebabkan diterimanya oleh penerima, maka kita menganggap penerima itu yang berjasa. Sehingga nanti prosesnya akhirnya diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlu hati-hati, jangan sampai kita pada saat ngasih, "Ini loh, jasa saya. Ini loh, jasa saya." Namun demikian, tentang sedekah ini pasti manfaat, walaupun ada perasaan sedikit berjasa, namun yang lebih baik kita pada saat mengasih itu justru dibalik, yang berjasa itu yang menerima ini. Seperti halnya kita tadi apa? Jangan mengharapkan kata-kata terima kasih. Andaikan tidak ada ucapan terima kasih dari yang menerima, jangan gelo. Itu tanda orang ikhlas dalam sedekah. Seandainya ada, tidak masalah. Adanya ucapan terima kasih dengan tidak ada ucapan terima kasih sama saja. Karena kita mengharap dari yang maha pengasih. Dari maha yang menerima amal sedekah kita. Nah, faidatun apabila datang fakir miskin kepada Al-Imam Ali Zainal Abidin. Ini Imam Ali Zainal Abidin ma'ruf. Beliau cucunya, kenapa? Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Talib. Ini, Ali Zainal Abidin. Apabila ada seorang fakir datang kepada Zainal Abidin, maka beliau langsung membantunya seraya menyambutnya dengan lafaz marhaban biman yahmilu zadi ilal akhirah. Karena kenapa kok seorang fakir datang ke Sayyidina Ali Zainal Abidin? Karena Sayyidina Ali Zainal Abidin ini orang ahli sedekah. Sampai-sampai orang enggak ada yang tahu gitu. Enggak ada yang tahu kalau ini ahli sedekah. Tahunya kapan? Setelah beliau wafat. Orang-orang fakir di Madinah itu waktu masa hidupnya beliau setiap pagi beberapa ratusan bahkan ribuan orang itu di depan rumahnya ada tepung digantung di depan pintunya. Semua orang yang mendapatkan itu enggak tahu siapa yang ngasih ini. Enggak ada yang tahu. Nah, setelah wafatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin baru mereka sadar. Oh, ternyata selama ini yang ngasih tepung itu beliau. Buktinya setelah beliau wafat enggak ada lagi tepung itu. Masya Allah, itu siapa? Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau ini saking hormatnya, menghargainya kepada orang fakir pada saat datang, dia mengatakan apa? Marhaban biman yahmilu zadi ilal akhirah. Selamat datang bagi seseorang yang akan membawa bekalku ke akhirat. Masya Allah, ucapan yang luar biasa. Selamat datang bagi seseorang yang akan membawa bekalku di akhirat. Jadi apa yang diberikan itu? Ini bekal loh akhiratku. Jadi jangan sampai mengharapkan dunia sedikit pun. Ini bekalku. Disambut oleh Sayyidina Ali itu, Ali Zainal Abidin. Selamat datang bagi seorang yang akan membawa bekalku ke akhirat. Masya Allah. Oleh karena itu, apa yang kita sedekahkan itulah milik kita yang sebenarnya. Kenapa? Yang pasti kita nikmati sampai nanti ke akhirat. Nah, maka beliau mengatakan marhaban, selamat datang bagi seorang yang akan membawa bekalku ke akhirat. Jadi pada saat kita ngasih itu, kenapa? Apa yang kita bayangkan? Orang yang kita kasih itu. Hadirkan dalam hati, iki loh, nanti yang akan membawa bekalku nanti di akhirat. Nah, jadi jangan mikir dunia atau balasan ucapan apa-apa. Nanti Dewi memikirkan tentang bagaimana nanti di akhirat. Kemudian selanjutnya, tidak mewakilkan kepada siapa? Orang lain tatkala bersedekah. Ini akan lebih baik. Tidak mewakilkan. Karena Rasulullah SAW jika bersedekah, maka beliau tidak mewakilkannya kepada orang lain. Kecuali jika terdapat udzur atau untuk mendidik orang suruhannya agar terbiasa bersedekah. Termasuk nanti pembagian kurban. Itu sebetulnya lebih afdol, pembagian kurban itu disembelih sendiri di rumah. Nah, yang saya tahu, selama saya di Madinah, di Mekah Madinah hampir 28 tahun itu, belum pernah itu takmir masjid ngurus apa kurban itu belum pernah tahu saya. Semuanya rata-rata orang itu kalau berkorban ya di rumahnya sendiri atau dibawa ke tempat pemotongan dia bayar, setelah daging-daging itu dipotong-potong di wadah plastik dibawa di atas mobilnya dibagikan sendiri. Nah, oleh karena itu kenapa kok disunnahkan pemotongan kurban itu disembelih di rumahnya? Karena apa? Karena apa yang menyaksikan nanti tetangganya. Makanya hewan kurban itu pada saat didistribusikan, dibagikan, bisa dibagi tiga. Sepertiga untuk dirinya dan keluarganya, sepertiga untuk kerabatnya dan tetangganya, sepertiga lagi untuk fakir, miskin. Nah, sehingga pada saat motong itu, tetangganya sudah melihat. Oh, ini akan kebagian nih. sehingga membuat suasana lebih akrab dengan tetangga, lebih akrab dengan kerabat keluarga. Jangan sampai kita berkorban ke masjid, Masan Nun Sewu. Ya, tetangganya sendiri enggak tahu korbannya siapa, enggak apa, tahu-tahu muncelar kemana-mana. Tetangganya sendiri, saudaranya sendiri, di kanan kiri enggak kebagian. Nah, ini kewalik. Nah, oleh karena itu disebut dengan kurban, kurban dari kurub, korubah. Dekat kepada Allah lebih cepat, dekat kepada tetangga, orang sekitarnya juga lebih cepat. Coba tiap tahun, masih kurban terus. Insya Allah, orang-orang yang memusuhi kita, yang menghasuti kita, insya Allah berkurang. Insya Allah habis disebabkan dengan amal kurban. Nah, jadi bersedekah baik diberikan sendiri. Nah, diberikan sendiri kepada yang menerima. Nah, Rasulullah SAW sendiri sering melakukan itu, memberikan sendiri tentang sedekah ini, kecuali apa, memberikan menyuruh orang lain dengan tujuannya untuk mendidik supaya terbiasa bersedekah. Kemudian juga etika yang ke-8 dalam bersedekah, dengan harta yang halal, bukan dari harta yang haram. Kenapa? Karena hukumnya haram. Bersedekah dengan harta haram, hukumnya haram. Nah, itu kan haram. Para salafus saleh berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima pahala sedekah kecuali memenuhi dua syarat. Pertama, ikhlas, dan yang kedua dengan harta yang halal. Nah, itu. Tanpa ada keduanya ini tidak bisa diterima oleh Allah. Walaupun dengan banyaknya, kalau dari harta haram, enggak diterima oleh Allah. Nah, apalagi harta haram sudah enggak ikhlas untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Jelas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang ke-9, menyerahkan sesuatu yang disedekahkan dengan menggunakan tangan kanannya. Hati-hati pada saat kita bersedekah, ketika memberikan itu dengan tangan kanan. Kecuali memang tidak ada udzur. Jangan sampai orang yang diberi, ngasih karena dia bisa bersedekah, ngasih dengan tangan kiri. Nah, ini mazmum, tercela. Jadi betul-betul hargai, karena ini yang membawa bekal ke akhirat orang yang menerima ini. Sebagaimana tadi diucapkan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kemudian, bersedekah tatkala masih dalam keadaan sehat. Nah, ini penting. Jemaah, jangan nunggu sakit dulu baru sedekah. Tapi bersedekah tatkala masih dalam keadaan sehat. Al-Habib Alwi bin Syihab rahimahullah radhiyallahu anhu berkata, bersedekah dalam keadaan sehat lebih utama daripada bersedekah dalam keadaan sakit. Nah, dan bersedekah ketika sakit lebih utama daripada bersedekah setelah meninggalnya. Nah, ini gimana bersedekah setelah meninggalnya? Dengan cara berwasiat. Jadi kita biasakan berwasiat. Kalau banyak harta peninggalannya, berwasiat, wahai anakku, kalau kau meninggal, saya izinkan engkau bersedekah dari itu. Tapi tidak ada batas-batasannya. Tidak lebih daripada 1/3 daripada harta warisannya. Jadi bersedekah masih sehat lebih baik daripada bersedekah daripada waktu sakit, dan bersedekah waktu sakit lebih baik daripada bersedekah waktu setelah meninggal. Nah, ini. Kemudian dianjurkan bagi penerima sedekah untuk mendoakan pemberi sedekah. Nah, dianjurkan. Kalau si penerima mendoakan, dianjurkan, itu tidak masalah. Tapi bukan menjadi tuntutan bagi orang yang bersedekah. Dengan kesadaran yang menerima mendoakan, dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana doa yang disusun oleh Imam Syafi'i rahimahumullah, beliau menyusun dengan kalimat ajarakallahu fima atait wa barakalaka fima abqait wa ja'alahu laka tahuran. Ini doa yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim dari Imam Syafi'i. Semoga Allah memberimu pahala atas apa yang telah kamu berikan, yakni sedekahkan, dan memberi keberkahan kepadamu atas apa yang telah kamu sisakan, dan semoga sedekah tersebut menjadi pembersih untukmu dari dosa-dosa. Jadi intinya para jemaah, sedekah yang kita berikan itu sebagai pembersih dari dosa-dosa kita, juga pembersih dari harta-harta kita yang mungkin di situ ada syubhat-syubhat. Kalau kita keluarkan, insya Allah harta kita lama-lama menjadi halal murni. Halal 100%. Kenapa? Sering dikeluarkan sedekahnya. Jadi seperti Sayyidina Abdullah Ibnu Mubarak itu enggak pernah kena napa? Enggak pernah kena zakat, kewajiban zakat beliau. Kenapa? Karena setiap mendapat nikmat dari Allah, dapat rezeki, pasti dikeluarkan 2,5%. Enggak nunggu nisab. Enggak nunggu sampai satu nisab, dikeluarkan terus. Sehingga apa? Enggak pernah kena kewajiban zakat karena sering dikeluarkan, sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat rahmat Allah kita diberikan kemampuan, kita taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang gemar bersedekah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di hari-hari 10 nanti ini. Kita dianjurkan untuk terus berbagi. Ya, insyaallah kita mengamalkan suatu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Anna Allah taala yaghfiru dzunub yastirul uyub wanfa'na ma 'allamtana wa 'allimna wanfa'na faqihna fid din. Bisyirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah.
1: Baik pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama Mutiara Pagi Kuliah Subuh dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Dajiullah dengan topiknya etika bersedekah. Beberapa saat lagi pendengar, kami akan hadirkan buletin berita pagi. Tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember untuk hari ini Kamis 14 Mei 2026. Serangan hama wereng dan faktor cuaca meresahkan sejumlah petani di Kabupaten Lumajang. 8 desa di Kabupaten Situbondo untuk kali ini mengalami kekosongan jabatan kepala desa. Dan saudara, berita tersebut merupakan berita utama yang kami akan rangkai dengan berita. Tradisi Rooms and Resto diproyeksikan akan mampu mengangkat nama Kabupaten Situbondo di kancah nasional. Dari Studio Pro 1 Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Retno Palupi. Baik saudara, kita akan awali dari berita pertama untuk pagi hari ini, di mana terlalu dipaksakannya lahan pertanian agar cepat memasuki masa tanam dengan cara menyemprot bahan kimia ditengarai. Ini menjadi salah satu penyebab mewabahnya hama wereng dan matinya kesuburan tanah. Ketua Perkumpulan Petani Pangan Nasional P3NA Ishak Subagio ketika dikonfirmasi RRI membenarkan adanya serangan hama wereng secara masif yang terjadi pada tanaman padi di lahan pertanian Kabupaten Lumajang dan menyerang sejumlah wilayah. Serangan hama wereng ini telah menyerang di sejumlah wilayah pertanian dan diantaranya di Kecamatan Padang, Kecamatan Tempeh, Kecamatan Pasirian, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Jatiroto, Kecamatan Randu Agung. Ishak Subagio juga menyampaikan bahan aktif untuk membasmi hama wereng coklat yang sangat efektif, yakni harus mengandung unsur BPMC, buprofezin, pimetrozin, triflumizopirim, dan imidakloprid. Selain itu, petani juga harus memperhatikan metode tanam serempak, serta mengatur pola tanam dan tata tanamnya.
1: Nah, yang perlu diantisipasi hari ini dengan luas tambah tanam, berarti tanah kita itu dipaksa untuk percepatan tanam. Untuk itu, tanah kita tidak ada istirahatnya, sehingga untuk memutus mata rantai hama penyakit itu sangat sulit dilakukan. Nah, antisipasinya adalah bahwa hari ini perlu diadakan kembali sekolah-sekolah lapang yang mengajarkan para petani ini untuk melakukan pengamatan diri terhadap serangan-serangan penyakit.
0: Saudara, kita beralih ke berita lainnya. Sebanyak 12 lagu dan musik tradisi asli Banyuwangi resmi mengantongi surat pencatatan kekayaan intelektual komunal atau KIK dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sertifikat KIK ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap warisan budaya daerah. Penyerahan sertifikat dilakukan dalam agenda kampus call out di Institut Teknologi Bandung pada hari Selasa 12 Mei 2026 kemarin. Sertifikat tersebut diterima secara simbolis oleh perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas mengatakan bahwa pencatatan kekayaan intelektual komunal ini bukan sekedar administrasi, melainkan bentuk perlindungan hukum terhadap identitas budaya bangsa di tengah arus globalisasi. Saudara, 8 desa di Kabupaten Situbondo segera melaksanakan proses pergantian antar waktu akibat kekosongan pejabat kepala desa. Diketahui kekosongan jabatan kepala desa ini diakibatkan beberapa sebab, diantaranya adalah terjerat kasus pidana. Informasi selengkapnya Diana Dinar melaporkan.
2: Pendengar, sebanyak 8 desa di Kabupaten Situbondo akan segera melaksanakan pergantian antar waktu atau PAW karena jabatan kepala desa kosong. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Situbondo Imam Darmaji mengatakan pelaksanaan PAW itu dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing desa baik dari sisi anggaran maupun kepanitiaan.
3: Tentunya pelaksanaan PAW ini tergantung kepada kesiapan dari masing-masing desa tersebut. Misalnya kesiapan untuk menganggarkan kegiatan PAW ini dalam APBDES 2026 dan juga dibentuknya panitia pemilihan PAW.
2: Imam Darmaji mengemukakan kekosongan jabatan kepala desa dikarenakan meninggal dunia dan terjerat masalah hukum. 5 orang diantaranya meninggal dunia, 2 orang terjerat kasus tindak pidana korupsi dan 1 orang terjerat kasus pidana umum. 8 desa diantaranya Desa Curakala Kecamatan Jangkar, Desa Kayumas Kecamatan Arjasa, Desa Talkandang Kecamatan Situbondo, Desa Pelean Kecamatan Panarukan, Desa Sumber Anyar dan Desa Selomukti Kecamatan Melandingan, Desa Telogosari dan Desa Taman Kursi Kecamatan Sumber Malang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melayangkan surat edaran pelaksanaan pergantian antar waktu ke 8 desa dan berharap pemerintah desa segera melakukan PAW agar roda pemerintahan desa berjalan optimal dan pelayanan kepada masyarakat desa tidak terganggu. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Saudara, tradisi Rooms and Resto diproyeksikan akan mampu mengangkat nama Kabupaten Situbondo baik di kancah nasional hingga internasional di tengah peresmian beroperasinya Tol Prosiwangi. Informasi selengkapnya, Diana Dinar kembali melaporkan.
2: Pendengar, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengaku bangga dengan hadirnya tradisi Rooms and Resto pertama di Situbondo. Kata Bupati, kehadiran tradisi menambah cantik wajah alun-alun Situbondo. Bupati menyatakan siap mendukung tradisi Rooms and Resto karena itu menjadi bagian dari memperkenalkan Situbondo kepada khalayak. Apalagi dalam waktu dekat, Tol Prosiwangi akan segera beroperasi.
4: Bangga sekali lah, ada ini akhirnya kawasan alun-alun tidak
2: ada yang mati.
4: Ya, ada yang mati. Memang ini wajah Situbondo. Memang kita support ketika ada ide tentang tradisi ini, kita support karena ini juga bagian dari upaya kita memperkenalkan Situbondo. Dan selama ini kan yang kekurangannya adalah hal seperti ini, kayak akomodasi dan lain-lain. Ya ini terima kasih saya kepada Mbak Ira yang sudah mau invest di kampung halaman seperti tadi waktunya pulang. Ya mudah-mudahan ini jadi tempat tongkrongan, tempat menginap yang affordable dan juga premium gitu ya.
2: Premium affordable
4: gitu ya.
2: Bupati berterima kasih kepada Febrianti Nadira, pemilik tradisi Rooms and Resto, karena telah berinvestasi di Situbondo, kampung halamannya sendiri, kampung yang menjadi kebanggaan, kampung yang memanggilnya untuk pulang. Bupati berharap tradisi Rooms and Resto ini menjadi tempat tongkrongan dan tempat penginapan yang nyaman. Sementara itu mendengar, pemilik tradisi Rooms and Resto, Febriati Nadira mengaku bahwa tradisi Rooms and Resto ini hadir dari sebuah gagasan besar tentang tradisi dan masa depan yang berjalan beriringan. Ira, sapa anak kerap Febriati Nadira mengaku bahwa tradisi adalah tempat yang dibangun dari rasa, cerita dan keberlanjutan yang menyediakan makanan siap santap dan penginapan. Brandnya biru dan oranye, simbol seafood dan laut. Ira mengaku memang ingin berbisnis di tanah kelahirannya, tempat ia tumbuh dan dibesarkan. Keinginan berbisnis itu terwujud setelah ia bertemu Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo pada acara Investor Day di Pendopo Situbondo akhir 2025. Tradisi mengusung kearifan lokal, energi bersih menjadi konsep untuk mendukung kelestarian alam. Semua lampu dinyalakan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS milik sendiri yang ramah lingkungan. Selain itu, semua barang-barang yang digunakan mulai dari kursi, tempat tidur, dan bahan bangunan kayu lainnya adalah kayu jati yang sudah berusia puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun yang didaur ulang. Semua bahan baku masakan adalah produk lokal, mulai dari sayur, seafood, termasuk juga seragam yang dikenakan para pegawai tradisi menggunakan batik Marongki, produk lokal Situbondo. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Saudara, bergeser ke Kabupaten Banyuwangi, di mana program Banyuwangi Hijau yang mendorong pengelolaan sampah berbasis sirkular terus mendapatkan respon positif dari masyarakat. Hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 23.410 rumah tangga di 73 desa telah bergabung dalam program pengelolaan sampah ramah lingkungan tersebut. Program Banyuwangi Hijau merupakan sistem pengelolaan sampah berbasis kawasan dan masyarakat melalui pembangunan tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle di sejumlah wilayah desa. Bupati Banyuwangi, Ipu Fiestiandani mengatakan, sejak dijalankannya pada 2023, program tersebut berkembang dan memperluas cakupan layanan persampahan di Kabupaten Banyuwangi. Selain memperluas layanan, fasilitas TPS 3R Balak di Kecamatan Songgon ini juga mencatatkan peningkatan pengolahan sampah. Sejak awal operasional, fasilitas tersebut telah menerima lebih dari 14.145 ton sampah dengan dukungan 91 tenaga kerja. Baik, saudara, buletin untuk pagi hari ini kami siarkan melalui program Masatu RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan juga melalui kanal YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, pemerintah Kabupaten Lumajang memanfaatkan ajang KUJ Fest 2026 sebagai ruang promosi ekonomi daerah. Dengan memperluas akses pemasaran produk UMKM serta memperkuat branding potensi lokal di tingkat regional. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lumajang Indah Amperawati saat menerima audiensi panitia KUJ di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang 13 Mei 2026. Pemerintah daerah menilai partisipasi dalam forum lintas daerah seperti ini tidak hanya sebatas dukungan kegiatan, tetapi juga kegiatan dari strategi yang membuka jejaring ekonomi dan promosi kawasan. Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Lumajang menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan KUJ Fest 2026 yang nanti akan digelar 4 sampai dengan 5 Juli di Universitas Jember, termasuk penyediaan 2 armada bus untuk membantu mobilisasi peserta dari Kabupaten Lumajang. Masih di Kabupaten Lumajang, pemerintah Kabupaten Lumajang akan memperkuat layanan kesehatan berbasis jemput bola melalui inovasi dokter muter yang menyasar langsung pemukiman warga sekaligus mengintegrasikannya dengan dukungan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Bupati Lumajang Indah Amperawati bersama dengan Wakil Bupati Yuda Aji Kusuma meninjau pelaksanaan layanan cek kesehatan gratis di Kelurahan Jogotrunan serta layanan dokter muter di RT3 RW18 Kampung Serai, Kelurahan Citro Diwangsan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk bisa memperluas akses layanan kesehatan dasar. Layanan kesehatan dasar, maksud kami, agar lebih dekat, cepat, dan mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama kelompok lanjut usia dan warga dengan keterbatasan mobilitas. Saudara, Dusun Gedingan Desa Blimbing Kecamatan Kelabang Bondowoso kembali mengalami kekeringan saat musim kemarau di tahun 2026. Sebanyak 356 warga terdampak dan bergantung pada bantuan air bersih dari BPBD Bondowoso maupun dari sumber air sungai yang berjarak sekitar 2 km dari pemukiman warga. Berdasarkan surat keputusan SK Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Kabupaten Bondowoso, wilayah terdampak di Desa Blimbing ini berada di Dusun Gedingan RT13, RW14, RT15, RW3. Salah seorang warga Dusun Gedingan, Astuti, mengatakan setiap musim kemarau, dirinya bersama dengan keluarga harus mencari air sungai mencari air ke Sungai Duren untuk kebutuhan sehari-hari. Menurutnya jarak untuk menuju sungai sekitar 2 km dengan kondisi jalan menanjak dan cukup ekstrim. Jika menggunakan sepeda motor hanya memerlukan beberapa menit, namun jika berjalan kaki akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Saudara, saatnya kita beralih ke berita olahraga.
5: Berita olahraga. Berita olahraga.

0: Bahkan di penghujung game pertama, Ubed menceploskan 8 poin secara berturut-turut. Ia mampu mengakhiri game kedua dengan kemenangan 21-18. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya turun ke lapangan dengan kesadaran penuh menghadapi lawan yang tangguh. Dan saudara, sebelum kita akhiri perjumpaan kita dalam buletin berita pagi, kita akan ikuti komentar RRI dengan topik Fondasi Rapuh di Balik Mimpi Swasembada Pangan yang disusun dan dibacakan oleh Hidayat.
1: Selamat pagi. Pemerintah kembali menggulirkan semangat swasembada pangan sebagai agenda strategis nasional. Di tengah ancaman krisis pangan global, perubahan iklim, hingga ketegangan geopolitik dunia, Indonesia memang tidak boleh terus bergantung terhadap impor. Namun pertanyaannya sangat sederhana sekali. Bagaimana mungkin negeri ini berbicara tentang swasembada pangan jika petaninya sendiri masih hidup dalam ketidakpastian? Saudara pendengar dan pemirsa RRI Jember, swasembada pangan bukan sekedar soal menaikkan produksi gabah atau memperluas lahan tanam. Swasembada sejati dimulai dari perlindungan terhadap petani, sebab petani adalah tulang punggung bagi pangan nasional. Ironisnya, kelompok yang paling berjasa memberi makan bangsa ini justru menjadi kelompok yang paling rentan secara ekonomi. Data menunjukkan sektor pertanian masih menyerap sekitar 28 hingga 29% tenaga kerja nasional. Namun kontribusi kesejahteraan petani masih jauh dari layak. Nilai tukar petani memang beberapa kali berada di atas angka 100, tetapi angka statistik itu tidak otomatis menggambarkan kehidupan petani yang dinilai sejahtera. Di lapangan, petani masih menghadapi harga pupuk mahal, kelangkaan pupuk subsidi, biaya produksi tinggi, ancaman gagal panen akibat cuaca ekstrim, hingga harga hasil panen yang jatuh saat musim panen raya tiba. Lebih tragis lagi, petani sering menjadi korban permainan pasar. Ketika harga beras naik di tingkat konsumen, keuntungan pun tidak otomatis bisa dinikmati bagi para petani. Justru, yang kerap diuntungkan adalah para tengkulak dan rantai distribusi panjang yang tidak terkendali. Petani menjual gabah murah, sementara masyarakat membeli beras mahal. Nah, disinilah negara seharusnya hadir dengan keberpihakan nyata, bukan sekedar slogan ketahanan pangan. Persoalan klasik lain adalah menyusutnya lahan pertanian. Alihfungsi lahan produktif menjadi kawasan industri, perumahan, hingga proyek komersial yang masih saja terus terjadi dalam setiap tahun, dan ribuan hektar sawah pun hilang begitu saja. Jika situasi ini terus dibiarkan, maka cita-cita swasembada pangan hanya akan menjadi pidato seremonial tanpa fondasi yang kuat. Tidak ada negara yang mampu menjaga ketahanan pangan jika lahan pertaniannya terus dikorbankan atas nama investasi jangka pendek. Belum lagi persoalan regenerasi petani. Anak muda semakin enggan turun ke sawah karena melihat profesi petani identik dengan kerja keras dan ketidakpastian. Data menunjukkan mayoritas petani Indonesia kini berusia di atas 45 tahun. Ini merupakan alarm yang cukup serius. Dalam beberapa dekade mendatang, siapa yang akan menanam padi jika negara gagal menciptakan ekosistem pertanian yang menjanjikan bagi generasi muda? Untuk itu, perlindungan petani harus menjadi prioritas utama bila pemerintah sungguh-sungguh ingin mewujudkan swasembada pangan. Perlindungan itu tidak cukup hanya berupa bantuan simbolik atau program musiman. Negara harus menjamin kestabilan harga hasil panen, memperkuat akses pupuk subsidi yang tepat sasaran, memperluas asuransi pertanian, memperbaiki irigasi, hingga memastikan akses modal murah bagi para petani kecil. Selain itu, mafia pangan dan permainan impor juga harus benar-benar diberantas.

Terlalu sering publik menyaksikan kebijakan impor justru muncul saat petani lokal memasuki masa panen. Akibatnya, harga gabah anjlok dan petani kembali merugi. Jika kondisi ini terus berulang, maka negara sesungguhnya sedang melemahkan petani itu sendiri. Swasembada pangan membutuhkan keberanian politik untuk berpihak kepada petani. Negara tidak boleh hanya hadir ketika produksi menurun atau harga pangan naik. Negara harus hadir sejak proses tanam dimulai hingga hasil panen terserap dengan harga yang cukup adil. Bangsa ini perlu menyadari bahwa kedaulatan pangan bukan dibangun dari ruang rapat semata, melainkan dari lumpur sawah, keringat petani, dan keberpihakan terhadap kebijakan. Jika petani terus dibiarkan berjalan sendiri menghadapi mahalnya biaya produksi dan ketidakpastian pasar, maka mimpi swasembada pangan hanya akan menjadi jargon yang indah di atas kertas dan podium. Melindungi petani bukan sekedar urusan ekonomi. Ini soal masa depan bangsa. Sebab ketika petani jatuh, maka ketahanan pangan pun turut runtuh. Dan ketika pangan tidak lagi berdaulat, maka bangsa ini sesungguhnya sedang mempertaruhkan kedaulatannya sendiri. Sekian komentar, selamat pagi.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin pagi untuk hari ini. Saya Retno Palupi bersama dengan rekan Kuku serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

14 Mei 2026. Hari ini adalah hari Kamis, tapi bedanya ini adalah hari yang gak aktif pendengar. Tanggalnya tanggal merah, kesempatan untuk Anda bisa menikmati waktu di rumah saja, me time, melakukan hobi-hobi yang membahagiakan. Nah, jadi lebih panjang liburannya ya, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tujuan Anda kemana kira-kira kalau misalnya ingin keluar kota? Tapi kalau hanya sekedar menikmati apa yang ada di kota kita aja, mudah-mudahan kita bakal dapetin momen-momen istimewa bersama dengan orang-orang yang kita harapkan. Kita masih akan jadi teman Anda kapanpun itu di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Shelton Flames and Maradona and Oxford to the empty net.
3: Dalam sejarah sepak bola, salah satu momen paling kontroversial terjadi saat gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona di Piala Dunia FIFA 1986. Pada laga perempat final melawan Inggris, Maradona mencetak gol dengan menggunakan tangannya, namun tetap disahkan oleh wasit. Setelah pertandingan, ia menyebut gol itu tercipta berkat sedikit kepala Maradona dan sedikit tangan Tuhan. Menurut catatan FIFA, gol tersebut menjadi salah satu insiden paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah Piala Dunia yang hingga kini masih sering dibahas dalam dunia sepak bola.

pagi yang membuat kita jadi berpikir ya pendengar, kira-kira mau kemana, pergi naik apa, keluar kota kemana. Kalau mau naik motor aja, kewaspadaan kita harus tetap dijaga pendengar, kemanapun kita melakukan perjalanan, termasuk saat kita akan melintasi rel kereta api. Ini adalah sebuah pengingat untuk kita bahwa bagaimanapun kita tuh harus ngalah loh sama kereta api, ya kan? Jadi kalau misalnya ada kita melintasi palang kereta yang mungkin gak ada penjaganya, jadi palang kereta sebidang yang gak ada penjaganya, ataupun mungkin juga ada tapi kita keburu-buru, mohon untuk bisa diingatkan kepada diri kita sendiri pendengar, bahwa sabar dulu, biarkan kereta lewat dulu begitu ya. Dan posisinya jangan ini, posisinya gak deket-deket rel. Ini terjadi kemarin pendengar, seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah tertempar kereta api Sangkuriang di perlintasan wilayah petak Jalan Arjasa Koto, Kabupaten Jember. Berdasarkan data yang dihimpun dari pihak kepolisian setempat, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 16.55 di kilometer 205 jalur kereta api petak Arjasa Kotok. Informasi awal diterima dari kru kereta Sangkuriang yang melaporkan adanya insiden tertempernya pengendara di lokasi tersebut. Korban diketahui bernama Rafli Eko Effendi, merupakan warga Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 23, lingkungan Condro, Kelurahan Kaliwates. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi kejadian mengungkapkan saat kereta api Sangkuriang akan melintas, masinis ini sudah membunyikan klakson peringatan. Tapi pengendara diduga tidak mengetahui adanya kereta yang melintas sehingga tetap melaju melewati rel tersebut. Akhirnya tabrakan tidak dapat dihindari, korban terpental ke sisi kiri jalur kereta api dan mengalami luka berat. Petugas keamanan jalur dari Daop 9 bersama dengan anggota Polsuska dan juga petugas keamanan stasiun Arjasa segera menuju lokasi kejadian untuk melakukan penanganan, koordinasi dan juga dilakukan yang dilakukan juga oleh Polsek Pakusari. Ini jadi pengingat untuk kita bahwa saat kita akan melintasi jalur kereta api ini enggak ada salahnya untuk berhenti sejenak, toleh kanan dan toleh kiri, memastikan bahwa gak ada kereta yang akan lewat. Karena kita tahu bahwa tidak semua perlintasan itu dijaga resmi, ada penjaganya resmi. Banyak sekali perlintasan-perlintasan sebidang yang kadang-kadang itu memang butuh kewaspadaan kita yang lebih. Jadi sekali lagi ini mudah-mudahan jadi pengingat untuk kita pendengar, bahwa saat melintasi rel kereta api gak ada salahnya untuk berhenti sejenak, toleh kanan dan kiri, dan memastikan bahwa saat melintasi rel tidak ada kereta yang akan melintas.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Pendengar, untuk Anda yang berada di Kabupaten Lumajang, untuk kali ini harus tetap berhati-hati juga karena Gunung Semeru kembali mengalami erupsi pada hari Rabu kemarin pada pukul 5.53 waktu Indonesia Barat. Kolom abu terpantau mencapai ketinggian sekitar 900 meter pendengar di atas puncak atau sekitar 4.576 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur, kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang dan arahnya ke barat daya. Aktivitas erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sekitar 2 menit 5 detik. Dari hingga laporan ini ditulis kemarin, erupsi ini masih berlangsung. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Isnugroho mengatakan, status Gunung Semeru untuk saat ini masih tetap berada di level 3 atau siaga. Jadi, masyarakat dilarang untuk melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga 13 km dari puncak. PVMBG juga merekomendasikan warga untuk tidak beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan. Kawasan tersebut berpotensi untuk terdampak awan panas serta aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Ayo warga Lumajang yang mungkin posisinya, domisilinya berdekatan dengan aliran lahar dingin untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap potensi awan panas, guguran lava, banjir lahar dingin di sejumlah aliran sungai yang berhulu di puncak Semeru. Misalnya Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, Besuk Sat, serta anak sungai lain yang ada di kawasan tersebut. Tetap hati-hati pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda yang mungkin saat ini sedang menikmati keindahan panorama Semeru dari daerah Pronojiwo.